0: Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
1: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
2: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
1: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
4: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
4: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
5: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
6: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu
7: ada
6: sedikit, Bu.
5: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hon, optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
8: Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kao saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kao menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kao mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
9: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
8: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
10: Saya kira kemauan
7: tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan

0: menjadi titik penyumbatan berikutnya, sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi, beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
1: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Laporan khusus.
4: Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
5: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
4: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
5: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha, mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
6: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
5: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ICMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
3: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
7: Ya.
3: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
5: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
8: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
9: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
10: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
11: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
7: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsih dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah pukul 9:30 waktu Indonesia Timur. Pendengar, jangan lupa untuk mendapatkan aneka informasi. Anda bisa langsung saja berkunjung ke rri.co.id. Kalau lagi malas mau baca, tinggal klik aja dengarkan berita, maka rri.co.id yang akan membacakannya untuk Anda.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Perengah saat ini memasuki musim angin kencang yang melanda sejumlah wilayah Indonesia bagian timur ya. Dan masyarakat diimbau untuk mewaspadai peningkatan resiko gangguan kesehatan saluran pernapasan. Nah, kenaikan volume debu dan partikel mikro yang terbawa angin terpantau memicu lonjakan rinitis alergi pada sebagian warga dengan gejala berupa bersin berulang hingga hidung tersumbat. Apakah Anda juga mengalaminya? Nah, kondisi cuaca yang berangin dan cenderung kering ini membuat paparan alergen seperti debu, serbuk sari, dan jamur mikro meningkat drastis di udara terbuka, pendengar. Banyak warga mengeluhkan gejala seperti flu berat yang tak kunjung sembuh ya. Rasa gatal hebat di area hidung dan tenggorokan hingga mata berair setelah beraktivitas di luar ruangan. Kalau Anda mulai mengalami seperti itu, segera kunjungi dokter. Tapi jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa juga rajin cuci tangan, menjaga diri bersih, segera mandi dan berganti pakaian dari berpergian dari luar ruangan. Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi dokter keluarga Anda. Dan untuk selengkapnya, pendengar, bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Tanpa terasa pernah kita sudah di pukul 11 ya waktu Indonesia Timur. Pukul 10 ya. Pengen cepat kelar aja. Selamat menikmati suasana siang hari ini pendengar. Panasnya sudah mulai berasa. Untuk Anda yang mau beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk pakai sunblock, pakai baju lengan panjang, pakai topi ya. Kalau yang mau berkendaraan ya jangan lupa pakai helmnya. Pakai kacamata hitam, lindungi matanya pendengar. Bukan untuk gaya-gayaan aja ya, tapi juga untuk melindungi mata Anda.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1, 100.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

rasa lelah yang berkepanjangan, pusing saat berdiri tiba-tiba, serta kulit yang nampak pucat seringkali menjadi indikator utama seseorang mengalami kurang darah atau anemia. Kondisi ini umumnya perengar disebabkan oleh kekurangan zat besi, yaitu nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan hemoglobin dalam sel darah merah. Selain mengkonsumsi suplemen sesuai anjuran dokter, mengoptimalkan asupan makanan harian yang kaya akan zat besi, asam folat dan vitamin B12 juga merupakan langkah alami yang efektif untuk meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Nah, berikut ini adalah makanan penambah darah yang efektif. Pertama, daging merah seperti daging sapi dan kambing, serta organ dalam seperti hati merupakan sumber zat besi hewan terbaik ya. Dan jenis zat besi dari sumber hewan ini jauh lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan zat besi non-heme yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Daging unggas dan ikan, kemudian ada juga sayuran hijau tua seperti bayam, kangkung, daun kelor, dan brokoli. Ini kaya akan zat besi non-hem serta asam folat. Asam folat ini merupakan nutrisi penting yang membantu tubuh memproduksi dan memperbarui sel darah merah. Kemudian peringat ada kacang-kacangan dan biji-bijian. Ini kacang kedelai, kacang merah, kacang hijau, serta biji labu atau pumpkin seeds. Ini merupakan pilihan yang sangat baik terutama bagi vegetarian. Makanan ini menawarkan kombinasi zat besi, serat, dan protein tinggi. Ada juga buah bit dan buah naga, kemudian telur. Pendengar, ini terutama bagian kuning telur mengandung zat besi yang lumayan tinggi serta kaya akan vitamin B12, asam folat, dan asam folat. Mengkonsumsi telur secara rutin dapat menjadi menu sarapan yang praktis dan untuk mencegah anemia. Nah, tips memaksimalkan penyerapan zat besi pada tubuh Anda, yakni sandingkan dengan vitamin C. Konsumsi makanan kaya zat besi bersamaan dengan sumber vitamin C seperti jeruk, jambu biji, atau tomat. Vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat besi non-heme hingga beberapa kali lipat. Hindari penghambat zat besi, batasi konsumsi teh, kopi, atau susu bersamaan dengan waktu makan utama. Nah, siapa nih yang masih suka makan terus minumnya teh kotak ataupun juga es teh? Waspada untuk penyerapan zat besinya, pendengar, karena inilah penyebab penghambat zat besi diasup oleh tubuh Anda. Jadi batasi konsumsi teh, kopi, atau susu bersamaan dengan waktu makan utama, karena kandungan tanin dan kalsium di dalamnya dapat menghambat penyerapan zat besi oleh tubuh. Oke, demikian informasi yang bisa kami bagikan untuk Anda, pendengar, yakni sering pusing dan cepat lelah, itu dia tadi makanan penambah darah ampuh atasi anemia. Jadi mulai waspada, kalau sudah mulai rasa pusing-pusing di saat bangkit tiba-tiba, itu dia makanan yang bisa dikonsumsi supaya bisa menambah lagi sel darah Anda ya, supaya tidak

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Berkali mana saja Anda berada, sampai mendengarkan lagu dari Alicia Keys dengan lagunya If I Ain't Got You, yang membawa kita di pukul 10.35 menit waktu Indonesia Timur. Berdengar mode pesawat ya, pada ponsel ternyata tidak hanya berguna saat berada dalam pesawat. Fitur ini juga dapat dimanfaatkan dalam aktivitas Anda sehari-hari, mulai dari menghemat baterai hingga membantu mengatasi gangguan sinyal. Karena itu pendengar, banyak pengguna kini memanfaatkannya sebagai solusi praktis dalam berbagai situasi. Saat mode pesawat diaktifkan, maka koneksi seluler, wifi, dan bluetooth akan dinonaktifkan sementara. Nah, kondisi ini membuat ponsel tidak terus-menerus mencari jaringan, sehingga penggunaan daya menjadi lebih hemat. Selain itu, karena konsumsi energi berkurang, proses pengisian baterai juga dapat berlangsung lebih efisien dibandingkan saat seluruh koneksi tetap aktif. Nah, fitur ini juga sering digunakan pendengar ketika sinyal internet tidak stabil. Dengan mengaktifkan lalu mematikannya kembali, maka ponsel akan melakukan pencarian ulang jaringan sehingga koneksi bisa kembali normal. Di sisi lain, mode pesawat juga membantu pengguna mengurangi gangguan panggilan dan notifikasi saat bekerja, belajar, atau beristirahat agar lebih fokus. Menurut Apple Support dan Google Android Help, mode pesawat ini atau mode pesawat ini dirancang untuk mematikan koneksi nirkabel pada perangkat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna. Bukan hanya saat penerbangan, meski demikian selama fitur ini aktif pendengar, pengguna tidak dapat menerima panggilan telepon maupun pesan melalui jaringan seluler hingga mode tersebut atau mode tersebut dinonaktifkan kembali atau diaktifkan kembali. Nah, bagaimana menurut Anda? Untuk selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id. yakni manfaat aktifkan mode pesawat di ponsel yang jarang diketahui.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Pendengar di mana saja Anda berada, vape atau vape atau rokok elektrik bekerja dengan cara memanaskan cairan mengandung nikotin hingga menjadi aerosol yang dihisap ke paru-paru. Awalnya pendengar, cairan ini hanya berisi nikotin, propilen, glikol ya, gliserin dan perasa. Tapi sekarang muncul fenomena baru yang jauh lebih berbahaya. Melansir dari National Institute of Drug Abuse, nikotin mempengaruhi sirkuit otak yang mengontrol perhatian dan pembelajaran. Bukan itu saja, nikotin juga bersifat adiktif ketika penggunanya bisa mengalami kecanduan untuk mengkonsumsinya secara terus-menerus. Tadi katakan oleh Profesor Zulis bahwa efeknya pengguna akan kehilangan koordinasi, kesadaran, halusinasi, seperti zombie, halusinasi, ya bukan halusinasi, tapi halusinasi seperti zombie. Karenanya bentuknya cair dan beraroma enak. Ini pengguna sering tidak sadar bahwa itu sebenarnya narkoba gitu ya. Nah, zat-zat ini sebenarnya menyerang sistem reward otak yang menyebabkan dopamin dipaksa naik secara tidak alami. Akibatnya otak jadi ketagihan nih pendengar. Butuh dosis lebih tinggi, sulit merasa bahagia secara normal. Inilah awal dari adiksi berat. Tuh kan. Jadi ingat-ingat, hati-hati yang pengguna rokok elektrik ini atau vape atau vape ini. Vape bisa juga beresiko dengan logam berat ya, formal, dihide hingga senyawa volatile ya, yang merusak paru-paru, jantung dan sistem saraf, apalagi jika ditambah narkotika. Nah, ini akan menimbulkan gangguan mental, ketergantungan berat dan resiko pidana. Jadi vape atau vape, narkoba, miras, hanyalah kesenangan sesaat yang menghancurkan pendengar. Kebahagiaan sejati bukan dicapai dengan angan-angan. Ia telah ada dalam setiap manusia, namun sering tertutup kabut kenikmatan sesaat yang menyesatkan. Dan vape atau vape, narkoba ini hanyalah menambah keruh merampas kesadaran. Tuh, jadi ada punya teman, keluarga yang masih ngisep vape atau vape ini, diingatkan ya untuk mengurangi dan stop. Kadang kalau stop tiba-tiba kan rasanya gimana gitu ya, gak sanggup katanya. Ya udah pelan-pelan aja. Tapi yang jelas harus mulai dihentikan supaya kesehatannya terjaga. Karena efeknya tuh luar biasa pendengar. Anda akan terlihat seperti zombie, berhalusinasi, kehilangan koordinasi, kesadaran tuh. Ayo ya, mulai dikurangi sedikit demi sedikit, kemudian stop penggunaan itu. Vape, narkoba, rokok, miras, semuanya harus dikurangi dan stop.

Nah, sampai di sini dulu jumpa kita pendengar. Setelah saya, nanti Anda akan ditemani oleh Prameswara Satyaning Tias sampai di pukul 18. Sekarang saya Lucia Rebo pamit. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga Dewo Bok, apa kabar Anda? Saya Prameswara bersama Anda di siang hingga sore hari nanti ya. Dan mendengar, berbagai informasi hiburan akan kami hadirkan di tengah ruang dengar Anda. Selepas ini berbagai informasi seputar dunia lifestyle ya, gaya hidup. Kemudian di pukul 12 nya ada seni budaya tradisional Papua. Dan selepas dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, jangan lewatkan ada request lagunya di Torang Indonesia dan juga Kondang. Dan di pukul 15-nya masuk di Nuansa Sorong Sore ada Dinamika Nusantara. Dan yang pasti masih banyak program menarik lainnya untuk Anda hingga penghujung malam nanti. Dan saat lagi kami hadirkan informasi seputar lifestyle.

Konsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pendengar, bintang TikTok asal Kanada Rebecca Luna meninggal dunia di usianya masih 49 tahun setelah menjalani assisted dying atau bantuan medis untuk mengakhiri hidup. Nah, jadi keputusannya itu diambil setelah kondisi Alzheimer yang diderita semakin memburuk pada masih usia-usia segitu ya pendengar ya, sehingga dia merasa tidak nyaman menjalani hidup. Dan kabar duka disampaikan putri sulungnya Maya. Rebecca disebut meninggal dengan tenang di hari Sabtu kemarin ini siang waktu setempat, dikelilingi keluarga dan orang-orang terdekat ya yang menemani hingga akhir hayat. Rebecca didiagnosis mengidap young onset Alzheimer di tahun lalu, yakni jenis Alzheimer yang menyerang orang berusia di bawah 60-an tahun. Nah, sejak menerima diagnosisnya itu, sang ibu tunggal ini juga rutin membagi perjalanannya melawan penyakit kepada lebih dari 90 ribu pengikut di media sosial. Dan bahkan beberapa hari sebelum meninggal, dia mengunggah video terakhir di TikToknya, di mana dia mengunggah telah mengajukan jadwal assisted dying dari Agustus menjadi Sabtu kemarin itu karena kondisi fisiknya yang terus menurun gitu. Jadi dia bilang selama 1,5 tahun terakhir keputusan soal tanggalnya itu bukan sepenuhnya ada di tangan saya, tapi di 2 minggu terakhir saya akhirnya bisa menentukan sendiri. Ini keputusan yang sangat berat karena tubuh saya sudah tidak lagi terasa nyaman atau aman untuk ditinggali. Dan dia juga ngaku tidak pernah membayangkan harus menghadapi Alzheimer di usia yang masih muda ya termasuknya. Nah, jelang kematiannya juga dia mengaku bahwa menunggu 2 minggu lagi terasa terlalu lama begitu. Saya tidak pernah ingin meninggal sebelum usia 50 tahun, tapi saya merasa sudah menjalani hidup yang penuh cerita. Saya sudah melalui begitu banyak penderitaan dan rasanya sudah cukup. Sebelumnya juga dia mengungkap bahwa dokter memperkirakan harapan hidupnya 5 hingga 7 tahun setelah didiagnosis Alzheimer. Ya, dan assisted dying sendiri atau medical assistant in dying itu merupakan layanan yang memang kalau di Kanada legal ya. Dan program ini bisa diakses warga Kanada yang memenuhi sejumlah persyaratan medis dan juga hukum, termasuk mengalami kondisi medis yang serius yang tidak bisa disembuhkan misalnya, serta mampu memberi persetujuan secara sadar sebelum tindakan dilakukan. Kalau di Indonesia pasti sudah penuh dengan pro kontra pendengar ya. Jadi ya namanya urusan kematian kehidupan semua itu kan di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia sendiri. Tapi ya sudahlah, itulah merupakan pilihan.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pendengar, hari apa kemarin? Kemarin kalau nggak salah ya, merupakan hari kebaya nasional. Kebaya hanya ada di Indonesia. Dan sejalan dengan waktu zaman ya, sudah semakin beragam bermacam-macam model kebaya. Setiap kalau di tiap daerah beda-beda ya, kalau kebaya identik Jawa. Tapi kalau di beberapa daerah di Maluku pun ada kebayanya orang mama-mama Ambon begitu ya. Dia ada kayak kalah kurung, baju kurung begitu. Atau kalau di Sumatera ya Melayu begitu pendengar. Nah, kebaya sendiri bukan sekedar busana tradisional ya, yang dikenakan di berbagai acara resmi. Kalau zaman dulu-dulu era-era 80-an ke bawah itu yang kebaya-kebaya asli yang ada pakai kutu baru begitu. Nah, jadi kalau dulu itu kebaya tidak hanya berfungsi sebagai pakaian saja, cara memakainya, jenis kain yang dipilih sampai detail pelengkap juga menjadi penanda status sosial seseorang. Bahkan pelengkapnya itu kan kain di bawah itu kalau dari kiri, kalau perempuan beda dari kiri ke kanan, kalau laki-laki ya kanan ke kiri begitu. Nah, fashion stylist sekaligus creative director yang menaruh perhatian pada sejarah dan budaya, Rumi Sidarta mengatakan kalau busana pada masa lalu punya makna yang jauh lebih kompleks ketimbang saat ini. Melalui pakaian, masyarakat bisa mengenali latar belakang sosial, kedudukan, sampai identitas budaya. Gitu ya. Itu kalau pas dilihat dari arsip-arsipnya begitu. Nah, menurut dia di masa lalu masyarakat tidak memilih pakaian semata-mata berdasarkan selera. Ada aturan, kebiasaan sampai nilai budayanya. Jenis kainnya juga, kualitas materialnya, teknik pembuatannya sampai motifnya itu mencerminkan kedudukan sosial. Bahkan di sejumlah daerah terdapat motif atau jenis kain tertentu yang hanya dikenakan kalangan bangsawan atau keluarga kerajaan begitu ya. Dan itu udah kebaca. Nah, jadi kebaya tidak pernah hadir sebagai menjadi satu kesatuan tanpa pelengkap, ya. Selalu dipadukan dengan kainnya, selendangnya, perhiasannya, aksesori semua. Dan perkembangan kebaya juga saat ini dipengaruhi oleh interaksi masyarakat di Nusantara dengan berbagai bangsa melalui jalur perdagangan misalnya begitu. Bahkan ada pengaruh-pengaruh juga dari India, Tiongkok, Arab, Persia sampai Eropa berpadu dengan tradisi lokal sehingga melahirkanlah beragam bentuk kebaya yang dikenakan sampai sekarang ini ya pendengar. Kalau saya sih lebih senang yang memang asli begitu. Kayaknya lebih gimana ya gitu. Tapi sekalipun di Indonesia meskipun menerima banyak pengaruh, masyarakat kita di Nusantara tidak sekedar meniru ya, sehingga diolah kembali sehingga membentuk karakter busana yang khas dari setiap daerahnya. Tekstil juga menjadi barang yang bernilai tinggi karena proses pembuatannya butuh waktu, keterampilan dan juga bahan yang tak sedikit, sehingga tidak heran kain dan kebaya dirawat dengan baik, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga menjadi bagian dari pusaka keluarga. Gitu. Jadi jangan pernah malu untuk berkebaya karena itu identitas bangsa kita.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah gitu dong.

Pendengar, serangkaian acara menandai Hari Harimau internasional ada ya. Dan ini dilakukan di kemarin di hari Rabu di Taman Harimau Siberia di Harbin Provinsi Heilongjiang, China Timur Laut. Nah, jadi Hari Harimau Internasional itu merupakan peringatan tahunan untuk meningkatkan kepedulian terhadap upaya konservasi harimau. Dan memang diperingati setiap tanggal 29 ya kemarin pendengar. Dan Hari Harimau Internasional pertama kali digagas dalam konferensi tingkat tinggi Harimau Internasional di Saint Petersburg, Rusia tahun 2010 silam. Begitu. Kita bangga Indonesia juga banyak ya jenis-jenis harimaunya pendengar gitu. Bahkan begitu mereka kayaknya berbahagia sekali para harimau-harimau yang ada di sana ya. Yang pada istilahnya mereka punya kayak macam dong puhari, jadi kemarin tuh banyak ya harimau-harimau yang ada di sana nampak, dan begitu dihadirin juga banyak yang nonton, mereka merasa kayaknya bahagia. Dan terus juga taman kebun binatangnya khusus untuk harimau itu ya, mulai dari mau masuk ke itu wahananya itu memang full serba harimau, terus yang lucu-lucu begitu animasinya, kartunnya, bahkan pengunjung juga bisa berfoto tapi tetap aman ya karena ini tempatnya hewan buas begitu pendengar. Dan itu termasuk harimau-harimau yang ada di Indonesia juga turut senang ya karena dirayakan harinya begitu.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidahku kegigit, Yang.
1: Ih.
0: Ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah kamu.

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
0: Bak air ditutup lagi.
1: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
0: Demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita tidak balas

0: Lemobok. Selamat malam pendengar pemirsa RRI Net dari daerah Kepala Burung Bumi Cendrawasi. RRI Sorong hadir untuk Anda lewat obrolan budaya malam hari ini.
1: Tentu saja pada malam hari ini kita akan menghadirkan obrolan menarik seputar budaya. Dan kira-kira apa nih malam ini yang akan kita obrolin? Tentu saja kita tahu bahwa Kota Sorong ini menjadi salah satu kota yang disinggahi saat orang-orang dong mau ke Raja Ampat.
0: Pintu gerbangnya. Kalau mau ke Papua, Papua Barat, pintu gerbangnya di kita sini sudah.
1: Nah, jadi malam ini penonton, pemirsa, pendengar dong harus tahu kalau dong singgah di Sorong, kita punya makanan-makanan khas.
0: Iya, karena terlengkap kalau jalan-jalan termakan, terkuat.
1: Nah, tapi kalau misalnya Don di rumah yang lagi nonton bertanya-tanya, Sorong punya makanan khas apa, Kak?
0: Itu yang akan kita obrolkan karena ada dua ibu kita yang cantik juga malam hari ini sudah bersama kita. Dan wow, nampaknya kita perlu tanya-tanya, ada apa ini di
1: depan
0: sekali. Kita?
1: Betul sekali, nanti Tompu Ibu Dua yang akan menjelaskan lebih banyak tentang apa saja produk-produk lokal asli Sorong.
0: Tapi sebelum kita lanjut dengan obrolan kita, Om Danu, lagu dulu.
1: Oke, tong kembali setelah yang berikut.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, setiap daerah tentu saja mempunyai kuliner khasnya masing-masing. Nah, ciri khasnya juga berbeda-beda. Bahan dasarnya, bahan olahannya juga berbeda-beda. Nah, malam hari ini kita akan melihat bersama-sama nih pendengar dan pemirsa, kalau Torang di Sorong itu apa saja yang khas dan tentu saja juga wajib untuk dicoba dan dirasa kalau suatu saat nanti Anda datang ke kota Sorong. Dan Evan, malam ya, hari ini tolong langsung ngobrol-ngobrol nih.
1: Tolong kenalan dulu.
0: Tolong kenalan dulu.
1: Karena orang bilang terkenal tersayang kan.
0: Jadi Don Dua ini yang tahu sudah bahan-bahan alami apa saja yang musli asli, murni asli diambil
1: dan
0: dari
1: khas,
0: hutan gitu ya.
1: Iya, dan khas Sorong.
0: Khas Sorong.
1: Khas Sorong. Mungkin saja tidak ada tempat lain, cuma ada di Sorong.
0: Nah. Tunggu kedatangan siapa ini?
1: Saya perkenalkan Ibu Frida Kelasin, SH, tokoh perempuan MOI yang konsisten pada pemberdayaan masyarakat asli Papua, perempuan dan anak, juga dari Sanggar Klafun, Kota Sorong. Selamat malam, Lemobok, Ibu Ida.
2: Lemobok.
0: Siapa panggil Ibu
1: Mama
0: Ida?
1: Mama boleh? Mama
2: iyo,
1: boleh.
2: Panggilan
1: mama,
2: yang paling akrab
0: sudah. Mama sudah, Mama.
1: Mama Ida.
0: Mama, okay. Ida.
1: Yeah. Mama Ida. Selamat malam, sehat Mama?
2: Terima kasih, puji Tuhan.
1: Ya. Ya. Dan ada kakak cantik nih, coba kasih kenal dulu Danu.
0: Kakak Yunita, tapi biasanya dipanggil kakak Yuyun, Yunita Ulin. Tuh manggilnya malam ini kakak Yuyun.
1: Kakak Yuyun, selamat malam Lemobok.
3: Lemobok, selamat malam.
1: Ini tokoh muda yang bergerak pada organisasi pemuda gereja dan masyarakat, konsen juga dengan organisasinya Sinagi Papua. Nah, Sinagi Papua ini salah satu organisasi yang sangat fokus dengan pemanfaatan pangan lokal untuk menghadirkan karya-karya di bidang seni dan kuliner khas daerah.
0: Baik. Nah, langsung saja kita tanya-tanya dulu ke Mama Ida.
1: Baik, silakan.
0: Nah, Mama Ida, kalau melihat topik kita di malam hari ini, kalau melihat topik kita di malam hari ini, Mama Ida, kemudian juga melihat berbagai perkembangan yang ada tentang pangan lokal khas Papua, apa yang bisa Mama Ida informasikan?
2: Terima kasih sekali, apresiasi buat RRI Sorong yang angkat tema di malam hari ini, tema tentang pangan lokal sebagai kuliner khas Kota Sorong, dan mengajak perhatian untuk semua masyarakat untuk bisa melihat bahkan merasakan nikmatnya kuliner khas Sorong. Nah, sebagai pegiat masyarakat adat dan sekaligus juga sebagai seorang yang selalu memperhatikan apa yang menjadi potensi masyarakat yang bisa dikembangkan, tentu ini satu kegiatan yang bernilai positif. Oleh karena itu, sebagai pegiat kami butuh dukungan pemerintah kota. Nah, kalau sekarang kita bilang mari kita tompi merasa makanan khas Kota Sorong kulinernya, don tanya dia petampa di mana .
0: Nah, itu lagi.
2: Don tanya dia petampa makan di mana . Don petampa bikin di mana . Nah, itulah sebabnya beberapa kelompok dari kami ada memikirkan satu wadah yang kita sebut nanti. Sebenarnya ini rahasia, tapi kamu udah tanya aja, saya mau kasih tahu.
0: Kasih tahu juga sekarang.
1: Bocornya malam ini.
2: Malam ini bocor.
1: Hanya untuk di RRI Net.
0: Apalagi untuk disaksikan Net seluruh Indonesia
2: ini. Itu dia. Kami memikirkan satu tempat yang namanya Koba-Koba.
1: Koba-Koba.
2: Nah, nanti dia akan muncul, tapi karena RRI Sorong ini luar biasa, bocor juga hari ini.
1: Artinya kalau peresmiannya lupa undang Ton Dua.
0: Ton Dua yang rasa dulu kayak ini.
2: Betul, jadi sudah ada Sanggar Klafun, itu tempat belajar untuk semua perempuan. Kita identifikasi apa sih harta kita. Sebagai masyarakat adat, harta kita yang dari konsep perempuan itu apa. Nah, kali ini adik Yuyun munculkan pangan. Kita belum bicara ketumpu noken, kita belum bicara ketumpu koba-koba. Nah, tadi saya sudah bikin pertanyaan pertama, atau dapat tanpa di mana kita mau ketemu ini kalau mau makan barang-barang ini. Nanti terus saya pun pertanyaan berikut, kalau kita mau pergi lihat dia pun cara bikin, akan pun dapur di mana. Kalau dong mau bikin anyam noken, bikin koba-koba, akan pun tanpa di mana. Padahal ini barang itu tuh dia bisa jadi wisata budaya.
0: Tapi itu salah satunya.
2: Salah satunya potensi masyarakat adat yang bisa dikembangkan menjadi pendapatan asli daerah Kota Sorong. Saya pikir-pikir kenapa barang ini dong terabikin akan nih. Jadi kamu udah di RRI, kamu tugas sudah bertanya ke sana kemari supaya yang tugas dan kewenangan dong kasih tahu.
0: Nah, nanti juga tuh mau tanya ke sana. Ini sudah sejauh mana?
2: Yo,
0: kamu kan sudah dimunculkan ini tuh dari
2: artinya ini inisiatif masyarakat.
0: Inisiatif masyarakat.
2: Ketua butuh dukungan. Dukungan itu banyak. Dukungan apa-apa keuangan, modal, dukungan perlindungan, aspek pemberdayaannya, aspek keberpihakannya. Katanya ini otsus tuh, jadi barang-barang sepengal-sepengal itu tuh mesti kasih tahu supaya pemerintah dong singgung. Lah dong lihat ini barang sudah jadi masyarakat sepuh inisiatif. Yuyun sampai supi cari-cari akan kelompok di mana tadi itu.
1: Itu tuh. tapi Mama Ida, ini kalau bicara tentang kuliner tuh bicara tentang Mama. Karena biasa Mama dorang yang akhirnya sangat dekat dengan kuliner
0: dong
1: ini.
0: Yang olah.
1: Dan kalau bicara tentang kuliner juga, artinya kita bicara tentang gizi dalam keluarga, kebutuhan dari anak-anak untuk gizi masa depan juga ini tuh Mama tuh. Nah, jadi kalau menurut Mama Ida sendiri, apakah sudah ada perhatian apa semuanya mulai dari inisiatif sendiri sejauh ini sehingga ketika kita memperhatikan mama-mama punya kebutuhan, percaya tong semua punya kebutuhan pasti akan terpenuhi.
2: Saya mau mulai dari mana tapi saya lihat ini ada masih banyak saya sebut ketimpangan. Ketimpangan di soal pemenuhan makanan yang baik untuk ibu dan anak. Dan saya pikir ini bagian pekerjaan besar yang harus dikerjakan karena saya sudah sampai di beberapa kelurahan ya ketompu orang dong ada tinggal di sana. Dong bilang begini, "Mama yo, lihat ya puskesmas saja kan macam rumput mau masuk di sana." Begitu tapi itu sudah ada pun tema berikut. Tema hari ini tuh entong bicara itu di soal bahwa ternyata ketompu makanan khas ini dia bisa jadi sumber pangan yang cocok untuk keluarga. Tidak melulu ketompi makan nasi nih ceritanya. Karena nasi sudah bicara di soal bagaimana ketua dapat uang baru pergi beli. Tapi kalau ketua mau bertanam di pinggir rumah, di kebun sepanggal, tanam petatas, tanam kasbi, tanam pisang, ini cara olahnya itu yang diperkenalkan. Pasti mama-mama di dapur juga dong sudah tahu akan bicara masak, akan bicara bagaimana. Yuyun pasti nanti bilang, bisa jelaskan untuk kita orang bagaimana sampai dia bisa dapat ini barang. Karena ini semua barang ini ada tinggal di hutan, ada yang ketua di masyarakat ini. Kayak garam yang halus sana, daun teh yang ini. Semua barang ini kalau diolah baik, tidak perlu pakai uang untuk beli.
1: Ada di sekitar kita.
2: Ada di sekitar kita. Jadi tugas utama kita orang itu bagaimana sekali lagi pemerintah daerah harus melakukan pendampingan yang tepat. Kepada posyandu kah, kepada kelompok-kelompok organisasi perempuan yang hari ini bergerak dekat dengan kelompok perempuan yang lain untuk memperkenalkan bagaimana pangan yang bergizi yang bisa diambil di sekitar kita. Jadi tidak melulu pakai uang pergi beli, tapi ada di sekitar kita itu yang diolah
1: dan punya nilai gizi.
2: Dan punya nilai gizi. Jadi, tidak perlu pakai ahli gizi satu untuk teliti pelan-pelan. Karena nenek moyang makan dari dulu sampai sekarang itu ada. Belum sehat. Bahkan ketemu pembesar-pembesar, pejabat-pejabat yang hari ini gagah perkasa duduk di kursi empuk itu, dong makan ini barang dulu dari kecil sampai sekarang.
0: Tapi tong tetap duduk kursi kayu saja.
2: Sudah. Ton duduk ini sudah pagi ini sudah. Ton duduk dari kursi kayu baru kita kasih tahu ke yang kursi empuk don dengar kayak ini.
1: Itu karena program pemerintah kan stunting ini bicara tentang apa kekurangan gizi. Padahal ternyata kearifan lokal yang ada di sekitar kita sebenarnya mencukupi. Tuhan dia baik saja buat kita.
2: Jadi yang kamu dua bicara hari ini di RRI itu saya lihat dua hal. Undang orang lain keluar kenal ketom punya makanan kuliner, tapi di saat yang sama ketum pemerintah bantu ketum untuk olah dia jadi makanan bergizi dalam rumah.
0: Nah itu dia juga Mama Ida. Sejauh ini kalau Mama Ida juga lihat, apalagi sekarang kan dong bilang nih apa perkembangan teknologi kayak ini, seberapa penting juga ini bisa kita angkat lagi, kita kasih muncul lagi begitu, terutama di Indonesia lah.
2: Dia sangat penting. Ini ketum baru bicara nih di soal umbi-umbian Yuyut. Ketum belum bicara di soal sagu.
1: Itu lebih banyak.
2: Sagu itu memang di kota ini saya terdapat ada pedusun, akan pindah kemana ya tertahu sudah ada pedusun di kota Sorong ini. Tapi sudah karena tadi pembukaan acara tadi bilang Sorong ini semua orang masuk. Sorong ini juga kabupaten penunjang penyangga itu ada di sekitar kita, kabupaten Raja Ampat ini pun hasil Tambrau, nah Sorong Selatan, Maibrat, orang apa lagi yang kurang di kota ini. Nah kota ini juga bisa sama Jadi cakapan di kabupaten-kabupaten yang lain untuk bicara sagu ini, dia bisa jadi komoditi utama untuk dikirim ke luar. Masa di tempat lain orang bikin sagu ini jadi komoditi tepung yang istimewa, kita di sini saja orang main-mainkan pun harga di pasar. Mama-mama sutokok setengah mati, bawa turun dari dusun sampai ke sini, dia punya harga bisa jatuh total di pasar.
0: Padahal yang asli ini.
2: Padahal yang asli itu dapat tepung, kita belum tahu nih dapat kadar luar biasa itu seperti apa. Orang Papua makan dari dulu sampai sekarang. Terapa apa dong ada sehat walafiat.
0: Karena kan juga biasa begini, kalau misalnya tong ke Jogja, tong sampai di Jogja yang tong cari biasanya kan gudeg. Nah, jadi kalau dong yang datang ke Sorong, dong kadang-kadang bingung gitu. Tong cari yang tong merasa nih apa begitu.
2: Macam begitu.
0: Nah, ini yang akan dihadirkan.
2: Nah, ini kita belum lihat ini, Yuyun belum bikin ini. Misalnya papeda tuh bikin seperti supermi instan itu. Toh, wadah pun tepung, terus di sebelah ada bumbu kuah kuning. Satu paket. Bikinnya dalam satu plastik. 10.000 satu paket. Orang yang sebiasa kenal makan papeda, bawa sampai mungkin di luar negeri, di Singapura kah di mana. Aduh, saya ingin makan papeda, tinggal sebiar plastik, isi di piring, masak air panas. Itu cara masak sudah langsung bikin tau, Yuyun, cara masak langsung bikin.
1: Jadi inovasi supaya gampang bawa jadi oleh-oleh kan.
2: Kalau mau makan ikan kuah kuning, tinggal bikin ini bumbu kering, kasih keluar, tumis sedikit, taruh air, masak dan papeda. Orang makan semacam ada di kota Sorong, di Tembo Berling.
0: Dia bilang papeda sase. Papeda sase.
1: Kok surasa dong?
2: Kenapa tidak?
0: Papeda sase.
1: Kusurasa dan kusuruh bikin.
2: Nanti mungkin Yuyun nanti
1: tondong Yuyun. Nanti bagiannya kakak Yuyun ini. Nanti bagiannya kakak Yuyun. Jadi sekarang kakak Yuyun, sebelum tonton kakak Yuyun, ibu Mama Ida, toran dengar lagu lagi dulu. Ini yang nyanyi dari tadi, toh belum kasih kenal nama.
0: Siapa kan?
1: Waduh. Itu toran punya adik Ica Kombado. Dan yang main keyboard itu kakak Terry Asmuruf.
0: Dua andalan sekali. Tong langsung saja kalau begitu saksikan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, masih bersama Torang dari Sorong, di mana malam hari ini kami menghadirkan kuliner khas Sorong. Nah, kalau tadi Tong Su ngobrol-ngobrol sama Mama Ida,
1: ya.
0: Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Kakak Yuyun.
1: Kakak Yuyun,
0: saya jujur saja, ini saya anak Sorong, saya kecil besar di sini. Saya hari ini saya baru lihat nih, dan saya tentu saja juga pasti saya bangga nih. Saya bangga sekali karena Ton di Sorong nih punya makanan-makanan khas ini begitu. Meskipun saya baru lihat ya, karena secara umum yang Ton tahu kan papeda, kuah kuning yang begitu-begitu toh. Nah, malam ini saya ada lihat keripik, bahkan saya ada lihat garam.
1: Garam baru
0: produksi garam khas Sorong ini.
1: Nah, garam juga. Ini Danu, dia asal bukan dari laut, tapi dari kayu ini nih.
0: Nah, dari kayu ini, pendengar dan pemirsa ya. Nah, Kakak Yuyun temukan barang ini nih sejak kapan ini?
1: Dapat tahu barang ini dari mana? Sudah berapa lama begitu? Iya, yang pastinya saya ucapkan selamat malam buat pendengar, tetapi juga buat RRI Sorong yang sangat luar biasa menghadirkan kami di sini, dan mungkin ini awal saya hadir di sini untuk mengenal pangan lokal Papua. Seperti keladi, terus sagu, tapi diinovasi sedemikian rupa untuk menjadi sebuah produk. Di sini semua yang ada, yang pasti kita semua tahu nih, bahwa di Sorong ini lebih banyak dengan keladi petatas. Terus juga ada hal yang saya tunjukkan di sini sebenarnya bukan hal baru sebenarnya. Ini adalah cerita daripada leluhur. Contoh garam. Garam itu terbuat dari pelepah nipa. Itu ada jenis tumbuhan yang ada di hutan kita ini yang bisa menghasilkan garam. Yang satu contoh yang saya ambil di saat ini adalah nipa. Kalau orang di pesisir pantai, contoh kayak kalau di sini biasa mama-mama don di Kelabra, di Klamono, terus ada juga di sebenarnya di Sorong juga ada dulu, cuman karena pembangunan akhirnya tanaman-tanaman ini hilang. Dulu orang tua bawa ini selesai, dorang bawa taruh di di para-para api begitu dong, taruh di atas saja, ditinggalkan sampai kering betul dong, masak ikan, mas pokoknya semua masakan pasti dong tinggal ambil saja dong, hambur saja dan asing. Jadi makanan itu enak punya rasa, dan di sini kita coba untuk kalau memang itu ada, kenapa tong tidak coba untuk membuat satu inovasi baru untuk produk Papua. Nah, kebetulan untuk nipa ini kalau di semua di daerah itu daerah Jambi sudah buat garam, dan kami kebetulan Tuhan izinkan untuk ada ikut keterlibatan dengan seniman pangan Bekasi. Itu saya dididik di sana selama 2 minggu untuk training garam. Training garam akhirnya jadi. Nah, itu di sini banyak, kenapa tidak dicoba? Nah, sampai di sini saya coba dan puji Tuhan itu berhasil, dan saat ini dari tahun 2016 memang sudah uji lab. Terus kemarin lagi saya baru coba untuk kirim 400 gram ke seniman pangan untuk masuk uji lab juga. Tetapi ya kenapa tong harus takut? Ini saja orang tua dong makan.
2: Jadi ini Kakak Yuyun tahu dari cerita orang tua, dari tradisi orang tua. Berapa banyak anak-anak yang tahu barang-barang begini nih?
1: Sebenarnya banyak. Kalau untuk yang usia-usia saya, ini kita belum bicara di rentang-rentang di bawah. Karena jujur di saya suku sendiri ini kulit kayu ini dulu orang kita, saya pernah ke hutan, ke dusun. Kalau tong pergi toko sagu, tong tidak perlu bawa teh. Tong tinggal bawa gula saja. Walaupun waktu itu mungkin tebu juga tong pakai ini, tapi tong belum tahu. Akhirnya di situ saya coba untuk buat teh celup dari kayu ini.
2: Dari kayu apa namanya?
1: Ini kumun lowelen. Itu pakai bahasa Moi. Nah, saat ini nanti kita akan coba untuk cek bahasa ilmiahnya dan bahasa Indonesia, karena memang hampir hutan Papua sebagian besar tanamannya tidak ada di Indonesia, di peta Indonesia, di daerah lain. Jadi khusus yang ada di kita.
2: Jadi mau cari nama
1: nanti cari nama ilmiahnya juga. Terus juga di sini ada itu kayu, kalau bahasa Moi bilang giskisik. Itu kayu bawang.
2: Oh, kayu bawang ini nih.
1: Itu.
2: Kalau dia pun nama kayu bawang berarti ganti bawang kan?
1: Jadi proses pengolahannya beda. Kalau dilihat di Sorong ini banyak orang bikin kerupuk. Kerupuk di Sorong terkenal dengan kerupuk, tapi mungkin kita modifnya dengan caranya kita. Contoh saya buat keripik ini. Yang saya pakai garam nipah, kayu bawang.
0: Ini sama, keripik yang sujadi nih.
1: Iya, sama saya pakai sari buah merah. Buah merah, sari buah merah identik dengan kita. Jadi kalau sari buah merah itu identik dengan suku di bagian gunung. Kalau kita mau khusus untuk buah kuning. Yang jadi saya kayak kami lagi coba, saya lagi coba untuk mengangkat cerita-cerita yang memang dulu orang tua makan. Itu kenapa kita tidak diangkat untuk sebagai kulinernya kita.
2: Diangkat, ditingkatkan jadi produk sehingga orang bisa langsung beli, makan. Nanti kalau mau cari tahu cara masaknya, hubungi Kakak Yuyun.
0: Dan yang paling penting juga biar biar berkembang seperti sekarang, diinovasikan juga.
1: Iya. Jadi kita coba menginovasikan juga untuk dia punya rasa. Dan memang dia punya rasa. Bedanya di situ, bedanya di racikannya, bahwa saya tidak pakai, yang saya pakai garam nipah, kayu bawang, sama sari buah merah.
0: Bahan-bahan alami, bahan-bahan alami. Iya.
2: Kalau buah merah kan orang tahu banyak nih, Danu. Nah, ini sudah tahu bahwa khasiatnya, misalnya aja garam nih. Khasiatnya dengan yang garam yang ada selama ini yang pada umumnya.
1: Yang paling identik ini dia rendah yodium dan orang darah tinggi pun bisa.
2: Bisa. Konsumsi.
0: Mantap, berarti aman. Kakak Evan bisa.
1: Aman.
2: Tensi aman. Tensi aman.
1: Ini kalau tadi bicara sagu, ini kerupuk sagu.
0: Kerupuk sagu. Nah, ini dia.
2: Kerupuk sagu.
1: Ini kerupuk sagu.
2: Saya kira
1: kerupuk
2: tadi
1: sagu.
2: Kerupuk itu.
0: Kayak biasa kerupuk entong makan deh, apa?
2: Kerupuk rasa udang, Kak.
1: Iya.
2: Rasa
1: ini
2: udang.
1: Ini kerupuk
2: rasa
1: sagu. Awan. Kerupuk sagu juga dia punya olahannya khas sekali, khas Papua. Maksudnya kita beli sagu dari mama. Terus tong olah akan jadi tepung sedikit, terus langsung buat akan campurannya dengan petatas.
2: Oh,
1: baik. Terus rasanya juga rasa garam nipah, rasa kayu bawang.
2: Bu, memang
0: diolah juga dengan rasa dari bahan-bahan alami.
1: Bahan-bahan alami.
0: Dari tong puhutan sendiri.
1: Iya,
2: tanpa pengawet.
0: Kalau yang ini jadi Kakak aman. Yuyun?
1: Ke kerupuk lady.
0: Oh, itu kerupuk. Ini kerupuk lady.
1: Jadi ini juga kita langsung mitra dengan apa namanya mama. Jadi kebanyakan yang kita perhatikan di sini kan dong tanam banyak di kebun, dong hanya bawa ke pasar.
2: Oh iya.
1: Kenapa kita tidak jadi mereka suplainya? Suplainya. Jadi saya sementara jadi kayak bangun relasi di saat belanja di mereka, langsung bangun relasi dengan mereka. Contoh kemarin ini satu yang saya bawa dari, kalau orang Maibrat yang sering makan, kemarin kebetulan saya beli dari bapak-bapak Aifat satu. Ini sejenis petatas, Kakak. Sejenis petatas, kalau orang Jawa bilang uwi. Apa di sini bisa kita pakai bahasa ini, kalau apa namanya? Bahasa Maibrat. Kebetulan karena saya kalau beli dari orang Maibrat yang makan, berarti bahasanya harus dorong bahasa. Punya. Begitu. Jadi ini maaf, bukan saya punya bahasa, jadi saya harus sebut jelas karena memang Bapak ini yang kasih tahu. Kalau itu bahasa Maibrat bilang fokunuk, dia modelnya kayak petatas. Dia di hutan tumbuh banyak.
2: Warna ungu, ini sudah jadi kerupuk.
1: Dia pewarna memang.
0: Ini justru jadi kerupuk.
1: Iya.
2: Dia kayak mau ungu-ungu begitu.
1: Dia punya warna, ini juga bisa jadi pewarna untuk makanan.
0: Oke. Dia sudah jadi kerupuk ini.
1: Iya, dia sudah jadi kerupuk.
2: Ide ungu-ungu tapi kayak ada bintik-bintik begitu.
0: Bisa jadi cemilan.
1: Iya.
2: Rasa gini saja di gurih, apalagi kalau makan, weh, kayaknya jangan dirasa.
0: Sambil nonton, makan.
2: Tapi Kakak Yuyun,
1: iya.
2: Seharusnya kan bahan-bahan ini ada tuh temui di Tompus. Kita tadi Mama Ida juga jelaskan bahwa ada di sekitar kita. Tapi sekarang ini kan tuh lihat pembangunan di sana-sini, hutan-hutan. Kadang-kadang harus jadi korban dari pembangunan yang ada. Bahan-bahan ini dapat susah sekarang ke tidak?
1: Nah, akhirnya setelah kita angkat ini, baru kita mengerti bahwa sebenarnya ini penting. Yang pertama, kayu bawang ini saya cek di beberapa daerah saya sudah susah dapat karena hutan banyak yang sudah habis. Jadi kalau di Kelaili itu, di kampung Kelaili di Malawer itu saya dapat ada 2 pohon di situ. Kalau ini saya bawa dari Mariat Gunung. Mariat Gunung ada 1 pohon. Akhirnya saya bilang mama dorang tidak usah tebang. Di saat saya perlu saya beli di dorang. Jadi dorang punya pohon tapi saya beli di dorang.
2: Ini tong lihat kan sudah jadi nih ya Danu. Saya jadi penasaran lihat pohonnya.
0: Pohonnya
2: itu
0: bagaimana?
1: Dia punya pohon kalau besar sejenis pohon jambu, ibaratnya saja begitu.
2: Terus diambil kulitnya saja.
1: Pada saat pengambilannya ini semua sama dengan ini. Jadi kita pengambilannya proses dulu orang, kalau orang tua dong ambil dong potong dulu yang ini sebelah, dong kuliti dulu yang sebelah, dong tidak ambil lagi, nanti sampai sini baru dong kulit. Jadi dia tumbuh kembali, dia kayak menutup kembali. Jadi sekarang saya lagi berusaha untuk bagaimana membudidayakan ini sama ini.
2: Kadang terus, sudah mulai jarang.
1: Terus nipa juga kadang biasa kan masyarakat rasa bahwa dong punya tanah di pinggiran ini sepertinya tidak berfungsi. Akhirnya dong jual tanah.
2: Jual tanah itu pohon-pohon semua juga itu.
1: Akhirnya kan termasuk dengan nipa-nipa di pinggiran. Jadi mungkin kita coba untuk nanti ke depan ya kalau Tuhan izinkan ini kita akan relasi dengan masyarakat setempat yang punya hak ulayat dengan tanaman-tanaman ini.
2: Dan dicoba untuk tanam lagi kembali ya. Wih, satu kampung cuma dapat satu pohon.
0: Wah. Berarti memang penting sekali untuk dibudidayakan,
2: dijaga.
0: Iya. Tapi misalnya juga kalau misalnya masyarakat su budidayakan, masyarakat su jaga, tapi tidak dikelola. Nah, itu tong mau bagaimana juga?
2: Nanti, tapi kan tong harapkan bahwa dengan peningkatan inovasi dari yang mungkin biasanya disajikan di dalam rumah bisa dihadirkan dalam kemasan-kemasan seperti ini, bisa naik harganya, bisa ujung-ujungnya kan kesejahteraan. Ujungnya kesejahteraan. Nah, itu yang kita harapkan bersama. Tapi sebelum tuh lanjut lagi, saya su capek tapi kayak sehat, mulut gini-gini mau makan juga.
0: Kayaknya tong rasa kapal.
2: Tong break dulu, dengar lagu dulu.
0: Oke.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, masih bersama kami dari Sorong dan masih bicara juga tentang kuliner khas dari Sorong. Tadi Tung cerita banyak toh bahwa ternyata kuliner khas Sorong ini ada di sekitar kita bahan-bahannya, tapi sayangnya sudah mulai jarang ditemui. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, sekarang makanan-makanan ini kan sudah diolah. Dibuat sedemikian rupa supaya bisa dinikmati dengan gampang, bisa dibawa jadi oleh-oleh juga gampang. Nah, persoalan yang dihadapi Kakak Yuyo dan teman-teman selama ini apa nih? Karena ini kan saya lihat belum ada dia punya merek, ha? Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan izin-izin, Kak Yuyun?
1: Iya, yang pasti yang pertama tuh setelah di saat kita mau mengangkat hal yang baru itu orang akan bertanya, apakah itu tidak racun? Ah, itu yang pertama.
0: Aman ke tidak?
1: Apalagi ini kita tujuannya untuk dikonsumsi oleh semua masyarakat yang ada. Tetapi juga kalau memang bisa keluar, kenapa tidak gitu. Jadi memang kendala yang saya hadapi saat ini ya mungkin yang pertama soal izin untuk diakui supaya semua orang yang mengkonsumsi ini tidak takut untuk izin dari BP POM. Tetapi yang pertama harus ada rumah produksi dulu nih.
0: Harus ada rumah produksi.
1: BP POM turun periksa tuh kalau memang salah satu yang paling utama itu yang penting ada rumah produksi. Rumah produksi itu yang mungkin sampai sekarang saya lagi berusaha untuk kalau memang ada ya pasti. Mungkin yang sangat susah itu di situ di rumah produksi sama izin. Yang pasti utama yang pertama tuh rumah produksi. Kalau ada rumah produksi pasti izin ada.
2: Kenapa susah cari rumah produksi Kakak Yuyun? Kendalanya di mana?
1: Kendalanya dia yang pasti kalau mau bawa rumah tuh kan pasti butuh biaya. Yang pertama pasti itu. Karena tidak mungkin saya pakai rumah pribadi saya untuk pakai untuk kelola ini. Karena rumah produksi itu berarti diterlepas daripada rumah tinggal. Nah, saat ini saya masih kontrak sewa rumah untuk kelola ini sebagai kontrak rumah di IMAS. Jadi saya berupaya untuk kalau berbicara soal MOI, saya tidak dibatasi oleh pemerintahan. Karena Kota Sorong atau manapun adalah tanah MOI. Dan mungkin untuk perizinannya yang memang saya patokannya di Kabupaten Sorong. Kenapa? Karena hutannya masih sangat luas.
0: Bahan-bahannya
1: juga masih banyak di sana. Jadi saya berharap jangan karena oh itu di Kabupaten Sorong, itu bukan di Kota Sorong, maaf. Ini saya berbicara atas nama MOI, suku MOI. Saya bukan berbicara atas nama pemerintahan. Tapi haknya kami sebagai anak-anak MOI yang tinggal di tanah kami untuk bagaimana kami menginovasi semua hasil-hasil kekayaan di alam kami. Jadi saya berharap bahwa walaupun saya punya izin di Kabupaten Sorong, tapi saya tidak dibatasi oleh ruang.
0: Pokoknya bicara ini Tong Moi bicara Tong semua ini. Ya, Mama Ida mungkin bisa menanggapi kesulitan dari Kakak Yuyun ini.
3: Iya, saya pertama berikan apresiasi ya buat Kakak Yuyun yang mengangkat kearifan kita menjadi kita tuh maksudnya masyarakat yang ada di Kabupaten dan Kota Sorong dan kemudian menjadikan dia sebagai sesuatu yang khas. Jadi kalau orang datang ke Kota Sorong atau Kabupaten Sorong, dong, pasti cari barang ini. Karena RRI sudah mulai mengangkat hal-hal yang luar biasa seperti ini. Nah, mungkin Kakak Don juga tahu ya, macam Kota Sorong ini, wali kota selalu bilang menjadikan Kota Sorong ini kota maju. Nah, dia pengukuran itu ada di mana ya? Sebagai pegiat masyarakat adat, saya selalu tanya, dia pengukuran di mana? Untuk bilang kota nih kota maju. Kalau mau pakai ukuran gedung nanti saya pukul konsep akan termasuk di situ. Jadi saya mau bilang begini untuk pemerintah, untuk ketua semua RRI juga mengkampanyekan tuh bikin kampung satu dalam bentuk bangunan supaya semua hasil yang ada di sini tuh masuk ke counter kah apapun dia pun nama mau ruko kah, tapi ada satu gedung yang memang dikhususkan untuk menjual semua hasil-hasil apa yang sudah inisiatif masyarakat buat ini. Supaya kalau orang mau satu kali mau cari apa yang menjadi khas di Papua, terutama yang ada di Kota Sorong,
0: Dompi di situ
3: dan di situ bisa dapat. Maybrat punya hasil karya ada di sana. Sorong Selatan pun hasil karya ada di sana. Tambrau pun hasil karya ada di sana. Kota Sorong dan Kabupaten Sorong ada di sana. Jadi ada pusat kuliner Kota Sorong. Apapun dia pun nama nanti kita cari.
2: Kalau yang mobil-mobil kan dong bilang showroom kan.
3: Kenapa kita putar ada begitu.
2: Khusus yang makanan khas begitu.
3: Ini kan orang lihat itu dia pun sepanggal-sepanggal saja. Mau cari baju kos Hasrat Jampa dong cari sedikit-sedikit di tembok Berlin. Mau cari Anyaman Oken dong cari sedikit-sedikit lagi di pinggir-pinggir tangki 14 di atas sana.
2: Tapi karena kan harusnya tercecer. Mama Ida harusnya kan bisa tuh, misalnya makanan-makanan khas ini tolong terus cari jauh-jauh, orang yang datang sini bisa langsung dapat di bandara.
0: Apalagi sekarang online-online tuh.
2: Online-online bisa langsung dapat juga di pelabuhan kalau orang datang sini.
3: Iya, kalau saya tuh berpikir seperti apa ya? Bikin dia jadi praktis. Terus kemudian menunjukkan kearifan kita, menunjukkan kekhasan kita. Itu tidak ada yang larang. Pertanyaan kita, kenapa dong tera bikin dong, itu maksudnya pemerintah ini. Kenapa tera siapkan inisiatif masyarakat ini, adik Yuyun ini. Saya mau bilang dia macam dia merayap di tempat lain kah. Dia ada di depan negeri sendiri baru. Macam dia setengah mati.
0: Atau paling tidak bantu kakak Yuyun untuk kasih keluar izin saja sudah tuh dari BPOM dan teman-teman tuh.
3: Terus begini RRI, nanti lagi tuh bicara itu barang ini tuh dek punya hak cipta, harus dilindungi, perlindungan.
0: Betul, jangan sampai orang lain ambil.
3: Jangan sampai orang lain ambil, apalagi kalau Yuyun kok sepi bawa dia kulit kayu begini. Orang dong lihat dan dong bilang tompi cari di hutan sudah ambil. Kami ingat dulu kita punya bunga keris Papua saja orang ngobrak-abrik hutan cari keris Papua tuh. Nah, apalagi ini kayu yang sudah dikenakan jadi
0: daun teh ini.
3: Daun teh. Jadi untuk adik Yuyun juga harus mendapat informasi yang cukup kuat tentang bagaimana perlindungan hak cipta. Karena itu apa hak yang dilindungi dalam konsep hak asasi manusia, masyarakat adat punya hal-hal. Jadi harus dilindungi. Bagian ini juga Yuyun harus urus. Terus yang kedua menyangkut apa nama rumah produksi tadi macam sama lu kata pip kontrak lagi.
0: Aduh, itulah.
3: Hutan semua habis DP suruh batanam sekarang deh rumah
0: sekarang
3: produksi.
0: Rumah juga susah.
3: Susah lagi. Dia bikin susah-susah amat begitu tuh maksudnya.
0: Padahal di tanah sendiri.
3: Itu dia lagi aduh.
0: Jadi ini perlu banyak pihak untuk duduk bersama kalau memang mau kita kasih maju ini. Dan ini karena kalau kasih maju ini mama-mama dong sejahtera.
2: Betul. Betul sekali.
0: Kalau mama sejahtera, aman, rumah aman.
2: Karena begini, barang-barang ini kan makanan-makanan khas ini punya potensi bisnis toh. Dia punya potensi bisnis.
0: Bisnis dapat, sehat dapat.
2: Bisnis dapat, sehat dapat. Yang tapi bikin yang juga sejahtera.
3: Tadi bilang soal cara jual online. Nah itu juga mungkin Yuyun harus mulai pelajari begitu. Siapa tahu nanti bisa kerjasama dengan travel-travel dong yang lain. Kirim keluar secara
1: cepat. Saya berharap kerupuk sagu ini bisa masuk di hotel-hotel yang ada di Kianamoy.
3: Itu dia. Intervensi pemerintah itu penting begitu.
2: Masuk di hotel, tong di pesawat dikasih cemilan. Tapi bukan cemilan yang lain, kerupuk sagu.
3: Jadi kalau pesawat mau keluar dari Papua begitu, yang pramugari antar jam barang-barang, antar barang-barang ini.
2: Nah,
3: begitu terbang keluar ke Makassar, yang dong makan kriuk-kriuk kan
0: ini. Ih, dari mana tuh? Ih, dari Sorong ini.
2: Nah,
0: besok tuh balik tuh burung.
2: Ini yang terlibat ini kakak Yuyun membuat hasil-hasil khas ini, ada berapa banyak nih yang bersama-sama dengan kakak Yuyun?
1: Saya saat ini yang pertama begini, anak-anak muda ini agak susah kalau kita ngajak terus kita tidak mereka butuh, ada kebutuhan yang memang akhirnya saya lebih banyak mengajar dulu, melatih mereka untuk tahu. Setelah saya bisa produksi dan menghasilkan uang, mereka itu yang dibawa untuk sebagai tenaga untuk kerja gitu. Tetapi jadi kita rencana punya mitra untuk mama-mama yang tanam keladi, tanam petatas, karena kerupuk sagu ini juga bisa pakai, selain pakai petatas, pakai keladi juga. Jadi memang kita sudah harus punya, supaya mereka sudah tahu bahwa saat dong panen, bukan saja ke pasar, tapi dorang sudah tahu dorang mau kirim kemana nih satu karung ini. Gitu.
0: Baik. Betul. Jadi dorang istilahnya keladi tera busuk lagi karena tera ada yang beli. Sudah akan ada yang beli untuk dikelola, dia punya harga jualan pasti juga beda. Dan itu kan memang ujung-ujungnya cuma mama sejahtera saja.
3: Tapi bisa tanya Kak Yuyun nih. Sekarang masuk di mungkin ada binaan dari kelompok mana nih? Atau berdiri sendiri?
1: Saat ini saya berdiri sendiri.
3: Waduh. Bagaimana bisa?
0: Halo.
3: Halo yang di sana.
2: Tong tahu pasti bukan hal yang mudah buat kakak Yuyun.
1: Saya berdiri sendiri dan puji Tuhan karena saya dibina oleh Seniman Pangan Bekasi.
0: Seniman
1: Jafara Kultur
0: Pangan Bekasi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan memang sampai saat ini mereka yang masih backup.
0: Mudah-mudahan setelah ini
3: ada banyak
0: tong harapkan bahwa ada yang peduli dengan kita orang punya ini. Karena ini kalau hilang, aduh, saya khawatir kalau perut lapar baru terah ada lagi nih bahaya.
2: Karena tong begini juga, tong di RRI Net malam ini juga pasti juga tong terah mau kita hanya bahas sampai sini saja. Tapi selesai. Habis itu sudah selesai. Tong setara tahu lagi, orang setara perhatikan lagi. Dan kira-kira apa saja yang menjadi harapan-harapannya ke depan dari kakak Yuyun dan Mama Ida. Nah, nanti selanjutnya.
0: Selanjutnya.
2: Setelah yang berikut.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Budaya RRI Net untuk edisi hari ini mengenai tradisi kuliner khas Sorong.
1: Ya, dan cuma ada di Sorong.
0: Tadi Tong suka kasih tahu Sorong punya makanan-makanan khas. Nanti kalau yang nonton datang ke Sorong langsung bisa cari.
1: Ya. Dan tentunya Tong harapkan dapat informasi nanti dari Kakak Yuyun kalau cari di mana.
0: Kalau cari
1: Kakak Yuyun ini di mana begitu.
0: Tapi kan biar simpel nanti kan ke depannya kan
1: tentu
0: bisa
1: kita harap
0: dapat di bandara kah,
1: bisa segera
0: online kah begitu biar.
1: Tadi juga Tong sudah dengar suka duka bahwa ternyata bahan-bahannya yang dulunya ada banyak melimpah sudah mulai berkurang. Itu juga menjadi perhatian kita supaya Tong jaga. Ini kayak pohon ini satu kampung cuma ada satu pohon. Apa kayu bawang dan sebagainya ya. Nah, tapi tentunya kita masih dalam proses itu. Kakak Yuyun, Mama Ida Dora mainkan peran dan apa yang menjadi harapan dari
0: itu dia.
1: Kakak Yuyun, Mama Ida terkait dengan bagaimana kuliner khas ini tetap ada. Tong tahu, Tong kenal, apalagi generasi-generasi orang nih yang dibawa-bawa ini, Tong harus tahu, kenal, tapi juga Tong harus cinta akan, baru Tong mesti jaga akan dan tingkatkan sehingga bisa Tong jual juga untuk orang lain rasakan.
0: Nah, kalau Kakak Yuyun nih kira-kira ada harapan?
2: Mendengar selanjutnya kita akan bergabung dengan program 3 di Jakarta.
3: Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Anderson Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Latih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama.
4: Tough game. Was always gonna be a different game than we.
3: Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria Sturm Graz dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan

0: physical condition, the quality of the play.
1: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan tim nasional yang
2: merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020 namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS

0: memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are
0: pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
0: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
2: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
0: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke, mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan, tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik, ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman Timnas, meningkatkan daya tarik Liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa Timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Dan kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai kembali ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 102,6 MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian Inspirasi ke Indonesia. Dan tepat pukul 13.30 saat ini pendengar, saya hadirkan Torang Indonesia. Torang Indonesia. Baik pendengar Torang Indonesia, saatnya menyapa Anda siang ini ya, lagu-lagu pop ya. Anda boleh bergabung bersama saya di 3242222 atau di 0812-3868-8703 pendengar ya. Lagu-lagunya sudah ada dari volume Hanya Dirimu, Terry Butiran Debu, Foto Dalam Dompetmu dari Slang, kemudian ada Stray Request featuring Sarah, Bebas judulnya. Judulnya yang bebas ya. Oke, okay. Kemudian juga ada Lady Avisa, Cahaya Hidupku, 5 Minutes Ku Berhayal, Superboy, Suka Sama Suka ya. Terus ada juga Gadis Cantik dari Reza Herlambang, Dwi Pa, Maaf judulnya, dan Becky Tumewu berdua. Dan lagu tahun 90-an ya pendengar. Silahkan di 3242222 atau di 0812-3868-8703. Oke, okay. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Torang Indonesia.
0: Selamat siang juga. Kenapa lemas sekali suaranya?
1: Karena di sini cuaca panas.
0: Oh, panas. Ngadem-ngadem dulu, Bang. Di sini malah dingin, angin kencang.
1: Di sana gimana itu cuaca di sana?
0: Anginnya kencang sudah berminggu-minggu ini.
1: Heeh. Ya, kalau di sini kemarin sore datang hujan.
0: Oh ya.
1: Lumayan lah sudah ada tumbuhan, sudah berjalan air itu semua.
0: Oh. Hari ini mataharinya balas dendam.
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Bang Luhut mau request lagu yang mana ini?
1: Yang mana tadi ya?
0: Hanya Dirimu dari volume Terry Butiran Debu.
1: Yang dari Reza tadi apa gitu?
0: Slang Reza Herlambang, Gadis Cantik. Ada cap-cip-cup lah dulu, Bang.
1: Slang
0: Foto Dalam Dompetmu.
1: Foto dalam dompetmu.
0: Foto dalam dompetmu. Iya, ada siapa fotonya siapa?
1: Emang itu judulnya yang Slang tadi?
0: Ya mana Slang? Iya benar, judulnya Foto Dalam Dompetmu. Stereo Case Bebas judulnya. Gadis cantik
1: Reza
0: Herlambang. Oke lah, Bang.
1: Iya, oke. Sekarang yang pertama buat selamat juga sampai dan pesan tetap semangat. Terus buat Iwana, Budami, Martini, ada Mama Monica, ada Ibu Karete, Ibu Karete, Ibu Natalia, ada Winda. Terus ada Puja, Nona Pika, Ibu Jati, Pak Widi, dan semua-semuanya lah. Oke, dan buat bagi selamat bertugas sampai tuntas dan terima kasih.
0: Oke. Mau lihat deh, selamat siang Horas. Oke, next ada Sopoiki. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Assalamualaikum Torang Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Tia.
0: Iya.
2: Lagunya apa ya satu?
0: Lagunya sih.
2: Kurang,
0: yang... Oh iya, ada volume Hanya Dirimu, Butiran Debu dari Terry, Slang Foto Dalam Dompetmu, Stereo Case Bebas judulnya, Cahaya Hidup dari Lady Avisha, 5 Minute Ku Berhayal, Superboy Suka Sama Suka, Dwi Pa Maaf Sama Berdua dari Becky Tumewu.
2: Itu artinya ada Butiran Debu, Mbak Tia.
0: Butiran Debu kelilipan ya.
2: Butiran Debu.
0: Ada dari Terry.
2: Iya, itu sudah, Mbak Tias.
0: Oke, okay.
2: Iya, lagu saya kirim buat pendengar setia Radio Satu Sorong, Ibu Aida, Ibu Halima, Ibu Darmi, Mama Dede, Mama Do, Mama Ida, Mama Monica, Ibu Ana, Ida, okay. Bu Dan Luis, Bu Farida, Bunda Natalia, Bunda E, Bunda Fika, Pak Lumbus, Pak Efendi, Pak Tosis, Pak Niko, Pak Bude, Pak Nasrun, Bunda Rida, Pak Willy. Pokoknya pendengar kita,
0: semua. Semuanya.
2: Makasih Mbak Cia.
0: Makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Hartini sudah bergabung. Next ada siapa nih? Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
3: Ya, selamat siang, Bapak Miswara.
0: Oke.
3: Bukan Indonesia, lagu apa sih ini?
0: Masih ada volume, hanya dirimu, slang, foto dalam dompet, stereo case bebas, cahaya hidup dari Lady Afisa, 5 menit ku berhaya.
3: Ya, Lady Afisa, cahaya hidup itu. Oke, kirim buat, tadi ada siapa yang masuk tadi pertama dari Bung Luhut di Nyesa Penuli, buat Mama Monica di Kasim, Usi Ines yang sudah lama tidak masuk lagi, tadi dengar suara Usi Ines di 2014 ya. Juga buat Ibu Ana di Manibira bersama teman-temannya. Juga buat Ibu Ngopi di ke-12. Dan kawan-kawan di daerah Kompleks Pepapri Malangu bersama Leonard Ford Miliana bersama Kakak Bruto di Kamke. Dan semuanya di Kamke, salam kompak selalu. Turana, iya Bu Ana. Begitu. Oke, terima kasih.
0: Oke, baik. Pendengar masih di Torang Indonesia, lagu-lagu pop Indonesia ya. Nanti di pukul 14.15 baru kami hadirkan Kondang Kontak Dangdut ya. Kita seru-seruan, pokoknya asik-asik lagunya siang ini. Halo, selamat siang. Malam, selamat ya. Malam.
4: Aduh.
0: Subalik ya di Bintu nih.
4: Siap berat sudah balik.
0: Coba mampir-mampir sebelum
4: dari,
0: balik ya.
4: Dari hari Minggu sampai hari Minggu sini sampai saat ini kerja.
0: Oke,
4: lagu apa saja?
0: Masih ada slang, foto dalam dompet.
4: Slang sudah, yang ada saja.
0: Slang, oh ya sudah.
4: Kita tidak berlama-lama, panjang kali lebar kali tinggi, salam manis untuk semuanya tanpa terkecuali, spesial buat aku yang lagi bertugas, sukses selalu Tuhan berkati. Pulang hati-hati sampai di rumah. Terima kasih, selamat makan.
0: Jangan terlalu cepat makannya. Bicara terlalu cepat, saya bilang selamat malam, ada siang pica lagi baru. Oke, ya pokoknya sehat-sehat saja selalu ya, jauh yang ada di Bintuni kan Nabire itu. Bintuni. Iya. Iya, kan hati-hati saja. Kemarin kan balik pakai kapal tuh. Ini lagi musim-musim angin selatan. Jadi buat semuanya hati-hati saja yang mau perjalanan. Oke, yang tinggal di dekat-dekat pinggir pantai. Terus juga waspada karena kemarin ada sekitar 5 sampai 6 peristiwa kebakaran ya di Sorong Raya sini, jadi tetap kita harus waspada ya untuk bisa menghindari kebakaran supaya jangan terulang-ulang lagi. Oke, saya hadirkan dulu dua lagu pertama tadi yang sudah di request. Nanti yang lain saya tunggu lagi.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Iya, masih di Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi, masih di Torang Indonesia. Silahkan yang mau gabung 3242222 atau di 0812-3868-8703. Oke, silahkan ya. Masih ada volume Hanya Dirimu. Ini lagunya asik juga, semuanya asik lah. Stereocast sama Sarah dengan bebas judulnya 5 Minutes Ku Berhayal. Superboy Suka Sama Suka. Ada juga Dwipa dengan Maaf dan Becky Tumewu ya. Berdua judulnya. Silahkan. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama baru dengar suaranya.
1: Lama nih. Iya. Lagunya habis baru muncul lagi.
0: Aduh.
1: Jangan ketawa lah.
0: Aduh.
1: Bendera terbesar di Kota Sorong, eh.
0: Itu lagi. Hari itu saya pas mau tanya itu Bu Hartini cerita saya ketawa pijak.
1: Oke, lagu apa ini?
0: Masih ada volume Hanya Dirimu, Stereocast Bebas, Ku Berhayal dari 5 Minutes, Superboy Suka Sama Suka, Dwipa Maaf sama Rebecca Tumewu berdua.
1: Ku Berhayal sudah, Ku Berhayal.
0: Oke, sip.
1: Oke. Katia saya kirim salam, Bay.
0: Silakan.
1: Oke, pertama-tama buat salam buat Katia yang bertugas ya, baru dengar suara kembali walaupun belum ketemu di sana, tapi ya tetap semangat saja, tetap ketawa terus. Terus buat Ibu Hartini, Bu Ana, Ibu Bidan Luis, Ibu Ida di seputaran bandara, Oma Cio, Ibu Pendeta ya, Mama Do juga, Pak Jerry, Pak Otis, Pak Deki, Pak siapa lagi? Nona Puja ya di Bintuni sana, terus Ibu El, Ibu Natalia, Pak Nasrun, Pak Leman, Pak Jerry, Pak Andi Distira juga, Tedinda, Ciguria, Pak Luhu, Bang Luhu di sana. Selamat Ibu Farida juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhibur dengan lagu ini. Buat Katia selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Rete. Terima kasih sudah bergabung. Salam ikan bakar. Saya kalau sana tuh saatnya tunggu ikan bakar saja. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Nasrun.
2: Alhamdulillah bisa tembus terus.
0: Bisa tembus.
2: Oke, dia ya, suka sama suka.
0: Oh, suka sama suka, asik.
2: Ya, halo?
0: Iya, silakan Pak Nasrun.
2: Oke, dan ya. Saya tetap otak Mbak Tia ya, saya bertugas. Putus-putus suaranya Mbak ya.
0: Oh gitu, oke.
2: Ya, saya suka. Suka ada punya. Ada pertama-tama ya, ada Ibu Artini, ada Mbak Imaya, ada Muleman, Ibu Rete, Pak Rete, Pak Altis, ada Puja, ada Bu Ana, Mas Rete, ada Pak Uria, ada Jakarta, ada Ibu Ita, Pak Deki, ada Ibu Nedi, ada Pak Jaju Esute, semuanya tambah kocoy, kumpah laut. Terima kasih.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Nasrun, selamat siang. Iya, salam sehat selalu. Baik, next ada siapa lagi nih? Halo, selamat siang Torang Indonesia, Ibu Natalia.
3: Halo, selamat siang Torang Indonesia, Indonesia banget. Katia, apa kabar?
0: Baik sekali.
3: Asik, sama dong, baik-baik ya? Selalu.
0: Ya. Bu Natalia,
3: Morias ada lagu apa? Ya,
0: ini tinggal Stereocast, judulnya Bebas, volume Hanya Dirimu, Dwipa Maaf berdua dari Rebecca Tumewu.
3: Hanya Dirimu aja.
0: Oh, oke, okay, baik.
3: Oke, salam-salam ya Kakak Tias, okay, yang pertama silakan. Pak Widi bersama keluarga ya, Pak Effendi, ada Pak Deki, Bu Rete, Pak Rete, Kakak Puja, ada Bidan Luis, Ibu Ana, Ibu Novi, Ibu Hartini ya, Pak Daib, ada Pak Jeffrey, ada juga Bang Luhut, Pak Windy, Tokyo, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada juga Bunda Ima, Bani Kota Mobagu, ada siapa lagi, pokoknya dirangkul semua saja dari A sampai Z tanpa terkecuali. Dia tetap semangat ya.
0: Oke, okay, baik, sama-sama Bu Natalia. Makasih juga. Oke, okay, makasih sudah bergabung Bu Natalia dari Toli-Toli. Oke, okay. Kemudian, wah rame nih siang ini. Eh, putus kah? Oh, putus. Nanti boleh dicoba lagi. Ya, putus lagi. Ya sudah, pendengar, sebelum saya lanjut untuk terima Anda yang ingin bergabung, saya hadirkan dulu lagunya tadi sudah di request ya, Lady Avisa. Tadi sudah di request sama dari Daex, kemudian Puja dengan Slang.

0: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba aduh pinter, tuh kan jadi lahap.

0: Nah, saatnya pendengar kita dangdutan di kondang kontak dangdut. Ada Ika Bella dengan Bunga Hati, Rizwan Hashim, Cinta Yang Karam, Hetty Sunjaya, Aku Bukan Hidangan, Arafik, Milikku, Trio Moy dengan Kecantol Cinta, Pacar Tersayang dari Riza ZR, Wiwi Karlina, Pacarku Pelit. Terus ada Mirnawati Untuk Siapa, Indah Putri Lestari, Mana Ku Percaya. Terus ada duetnya Sule sama Baby Shima, Terpisah Jarak dan Waktu. Itu dia 3242222 atau di 0812-3868-8703. Saya tunggu nih siang ini. Si Ratu Dangdut mana suaranya? Dicari dari Tapanuli Utara. Silakan ya pendengar, saya nantikan Anda siang ini. Yuk bergabung di kondang kontak dangdut. Di luar sana cuaca anginnya kencang ya, debu ya. Anda yang lagi dalam perjalanan, khususnya pakai berkendara motor, juga waspada juga ya pendengar ya. Oke. Okay. Halo, selamat siang.
1: Juga yang kondang-kondang.
0: Wih, cepat kali jarinya.
1: Iya, kalau sini bagian monitor cepat itu.
0: Oh. Oke, silakan Bang.
1: Silakan gimana?
0: Hah? Silakan mau request lagu yang mana maksudnya?
1: Oh, request lagu.
0: Aku silakan apa?
1: Kirain mau silakan makan.
0: Makan sendiri-sendiri, bareng tapi jauh-jauhan.
1: Iya, tak apa-apa, biar kita ketawa juga.
0: Iyalah, harus.
1: Iya, lagunya apa tadi?
0: Ini ada Ika Bella, Bunga Hati, Rizwan Hashim, Cinta Yang Karam, Hetty Senjaya, Aku Bukan Hidangan. Ada Arafik Milikku, Kecantol Cinta dari Trio Moy, Riza ZR, Pacar Tersayang, Wiwi Karlina, Pacarku Pelit, Mirnawati Untuk Siapa, Indah Putri, Mana Ku Percaya, sama Sule duet sama Baby Shima, Terpisah Jarak dan Waktu.
1: Pacarku Pelit
0: itulah. Astaga, pelit kali Bang. Oke lah.
1: Iya.
0: Kenapa kau ketawa? Merepresentasikan dirimu.
1: Iya. Mudah-mudahan masuk. Gigi dan Ibu Anna biar di biar ketawa. Oke, semuanya lah salamnya ya.
0: Oke.
1: Salam di orang Indonesia.
0: Oke, sip.
1: Lagu ini ditunggu dan terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang juga, Horas. Hai. Dari Tapanuli Utara. Silakan, mana yang lain suaranya? Saya tunggu di 3242222 atau di 0812-3868-8703. Malam nanti jangan lewatkan di pukul 22 waktu Indonesia Timur, Ruang Rindunya spesial lagu-lagu Indonesia 80-an ya. Oke. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Siang.
2: Kontak dangdut.
0: Oke.
2: Halo. Ya. Lagunya yang Cendol Cinta tuh Mbak Pramiswara. Cendol Cinta. Oh. Apa yang nyanyi kak Mbak Pramiswara?
0: Dari Trio Moy.
2: Ah, itu sih. Oke, salam buat yang nanti masuk dan yang tadi masuk siapa nih? Bung Luhut dari Niasa Penuli bersama Ibu Ana di Bandara di Bandara Deo lagi di Manimbela. Juga buat Ibu Farida di Bandara Deo yang sudah lama juga. Usia ini di 14. Buat kawan-kawan di Kampung Baru Surya dan di Pabri. Oke, Mbak Pramiswara, terima kasih banyak.
0: Baik pendengar, masih di kondang kontak dangdut. Silahkan, saya tunggu Anda 3242222 atau di 0812-3868-8703. Yuk, tadi Pak Nasrun mana lagi? Yuk gabung di kondang siang ini ya. Iyo, dia pucu aja macam berapa hari nih. Angin kencang, tapi habis itu kadang-kadang mendung, kadang tiba-tiba ada panas, tapi tetap anginnya tidak berkurang. Ya, baik, silakan masih saya nantikan Anda 3242222 atau di 0812-3868-8703 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: Pendengar masih di kondang, habis saya bilang ke orang Indonesia. Silahkan pendengar 324222 atau di 081238688703. Masih ada Ika Bella, Bunga Hati, Cinta Yang Karam dari Rizwan Hashim, Happy Sunjaya, Aku Bukan Hidangan. Ada juga Arafik dengan Milikku, Pacar Tersayang dari Riza ZR. Ada juga Mirnawati untuk Siapa, Indah Putri, Mana Ku Percaya, sama Sule, sama Baby Shima, Terpisah Jarak dan Waktu. Akhirnya dia muncul juga. Halo, selamat siang.
1: Akhirnya.
0: Iya, ditunggu-tunggu dari tadi.
1: Akhirnya
0: loh,
1: muncul. Tadi tidak sempat deh.
0: Iya, ditunggu-tunggu dari Tapanuli. Iyo,
1: Epita mana ini, super sibuk kah? Super sibuk. Kakak Tia, iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Iya. Apa tadi? Lagu Naso, lupa lagi.
0: Mana ya? Ada Bunga Hati, Cinta Yang Karam, Aku Bukan Hidangan, Milikku.
1: Aku Bukan Hidangan.
0: Aku Bukan Hidangan. Oke.
1: Oke. Terus, aduh, sudah banyak ini yang lewat-lewat ini. Yuka, aduh, sibuk terus ini. Ibu Ate, apa? Anak sama lain. Selalu hujanat muncul dah.
0: Lu paling pertama tadi selalu.
1: Waduh, emang dia. Ya tolong ya sudah buat Bang Luhut, terus Bang Dani, Pak Daeb, Pak Nasrul, Bang Mini Jumanando, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, terus Ibu Hartini, Bu Bidan Louis, Bu Farida, Bunda Imah, Bunda Er, Kakak Puja, apa kabar? Terus siapa lagi ya?
0: Siapa, yo?
1: Bu Rete tadi, Bu Rete, iya, Pak Rete. Pak Ratan, terus Pak Otis, semuanya saja, Kak Tias. Semoga ter...
0: Ya sudah,
1: semua buat semua. Semoga terhibur.
0: Okay.
1: Buat Kak Tias, selamat bertugas Kak Tias. Semoga
0: kasih.
1: Sehat selalu, diberkahi Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Terima kasih Kak Tias. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Anna Cemala sudah bergabung. Oke, yang lain silakan ya di siang hari ini. Iya. Masih ada Ika Bella, Bunga Hati, Cinta Yang Karam dari Rizwan Hashim, Arafik ya. Ini Raja Dangdut juga nih, era-era 70-80an. Milikku judulnya, Riza ZR, Pacar Tersayang untuk Siapa dari Mirnawati, Indah Putri Lestari dengan Mana Ku Percaya, sama duetnya Sulet Baby Shima, Terpisah Jarak dan Waktu. Oke, buat Bu Ana, Aku Bukan Hidangan.

0: Oke, pendengar masih di kondang kontak dangdut, silahkan ya, saya nantikan Anda. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, kondang.
1: Halo, selamat siang, kondang, kondang dangdut.
0: Selamat siang juga.
1: Saya mau salam nih.
0: Apa tuh? Jangan bilang selamat malam lagi.
1: Buat Pak Fendi di Balikpapan, Bu Artini, Bu Ana, Mado, Ibu Farida, Ibu Ida, Pak Otis, Pak Willy, Pak Jeffrey, Kakak Cepi, Kakak Ponto, Farel, Kakak Aji, Bunda Ima, Bunda Natalia, Ibu Wijati di Wonosobo, mewakili seluruhnya saja tanpa terkecuali. Lagunya sudah ya, tadi baru lewat, jadi saya ikutan sudah.
0: Oh begitu. Oke, okay, sip.
1: Saja sudah. Sama ikut tapi itu sudah.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, baik. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat siang juga. Puja di Bintuni. Oke, okay, baik. Pendengar masih di kondang kontak dangdut, silakan ya, masih saya nantikan Anda di 324222 atau di 081238688703. Saya mau jadi yang putar yang mana? Saya bingung jadinya. Semuanya asik siang hari ini. Atau bunga hati saja?

0: ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas

Pendengar di mana saja Anda berada, demikianlah kondang siang hari ini. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah bergabung di Torang Indonesia tadi dan juga kondang kontak dangdut. Tepat pukul 15 kami hadirkan Dinamika Nusantara.

0: dan SP Tuminabuan.
1: Selamat sore pendengar, Anda ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kami sampaikan sari berita. Kepala Distrik Pariwari Abdurrasyid Wajo mengatakan upaya mewujudkan program penyediaan air bersih di wilayahnya mulai menunjukkan perkembangan. KM Sinabung milik PT Pelni untuk sementara akan menggantikan operasional KM Labobar yang menjalani perawatan rutin tahunan. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Yuli Rohrohmana. Berita selengkapnya, Kepala Distrik Pariwari Abdurrasyid Wajo mengatakan upaya mewujudkan program penyediaan air bersih di wilayahnya mulai menunjukkan perkembangan. Program tersebut merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Bupati Wakil Bupati Fak-Fak terkait pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Kepada RRI, ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Fak-Fak telah bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung ITB untuk melakukan survei di 6 kampung di Distrik Pariwari. Kampung yang disurvei meliputi Sekru Tuare, Sekru, Torea, Kapor Tutin, dan Tanama. Hasil survei sementara menunjukkan adanya 3 titik yang memiliki potensi sumber air bersih. Ketiga titik tersebut berada di Kampung Sekru dan Sekru Tuare, Kampung Kapor Tutin, serta Kampung Tanama. Menurutnya, potensi tersebut diperoleh setelah dilakukan survei geolistrik oleh tim teknis. Hasil pemeriksaan lapangan selanjutnya akan dikirim ke Bandung untuk dianalisis lebih lanjut sebelum ditindaklanjuti.
2: Jadi program yang pernah kita sampaikan sesuai dengan visi dan misi Pak Bupati dan Bapak Wakil itu, bahwa air mengalir terus itu sudah mulai dalam tahap-tahap untuk ingin mewujudkan itu. Salah satunya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung, datang kita sama-sama survei di 6 kampung di Distrik Pariwari ini. Sekru Tuare, Sekru, Torea, Kapor Tutin, Tanama. Kita lakukan, alhamdulillah kita dapat 3 titik yang betul-betul mempunyai potensi. Yang pertama kita survei di Kampung Sekru dan Sekru Tuare itu ada 1, 2, 3 titik di situ. Nah, dan akhirnya kemarin kita sudah adakan untuk pemasangan kelistrikan untuk bisa mengecek tentang potensi air yang ada di sumur itu. Di Distrik Pariwari ini ada 3 titik, yaitu di Kampung Sekru dan Sekru Tuare, terus di Kampung Kapor Tutin dan Kampung Tanama. Itu luar biasa, mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan ini, kita semua doakan ya, karena sumber-sumber kita sudah lihat sih, cuma banyaknya atau potensinya itu bisa mencukupi atau tidak. Tapi insya Allah mudah-mudahan, karena kemarin kita sudah adakan geolistrik ya, pemasangan geolistrik itu sudah ada potensi. Jadi nanti hasilnya dikirimkan lagi untuk dicek di Bandung, nanti setelah mereka kita terima hasilnya, mudah-mudahan. Jadi Distrik Pariwari ini ada 3 titik yang mempunyai potensi. Kita semua mendoakan semoga apa yang menjadi cita-cita kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, hingga air itu kita bisa hasil sendiri, kita juga merasakan sendiri. Gitu, terima kasih.
1: Ia berharap hasil kajian nantinya dapat memastikan kapasitas sumber air yang ditemukan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga menaruh harapan besar agar potensi tersebut dapat segera dikembangkan menjadi sumber air bersih yang berkelanjutan. Ia menambahkan keberhasilan program ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Distrik Pariwari. Selain meningkatkan akses air bersih, program tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga di 6 kampung yang ada di wilayah Distrik Pariwari. Lurah Fak-Fak Utara berharap adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar setiap program yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi warga. Laporan Januardi.
3: Saudara, Lurah Fafak Utara Muhammad Irwansyah Said Hindom mengajak seluruh masyarakat Kelurahan Fafak Utara untuk bersama-sama mendukung berbagai program pemerintah Kabupaten Fafak demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Muhammad Irwansyah menjelaskan, dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam menyukseskan 32 program pemerintah daerah yang telah dicanangkan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar setiap program dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi warga. Selain mendukung program pemerintah daerah, Lurah Fafak Utara juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyukseskan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 mendatang.
4: Seluruh warga masyarakat Fafak Utara Distrik Fafak harus mendukung apa yang menjadi pertama program pemerintah daerah. 32 program pemerintah daerah dalam hari ini, visi misi pemerintah daerah Kabupaten Fafak. Yang kedua, mendukung penuh kegiatan 17 Agustus yang akan kita laksanakan bersama-sama. Yang ketiga, kita juga harus mendukung agenda besar masuknya agama Islam di tanah Papua yang ke 666 tahun yang akan dilaksanakan pada 8 Agustus tahun 2026 di Kabupaten Fafak. Saya berharap seluruh warga masyarakat Kuala Fafak Utara untuk bersatu dan harus saling mengingatkan dengan kebersamaan kita sehingga menciptakan kelurahan yang harmonis dari masyarakat. Dan saya mengingatkan kepada masyarakat juga, ada hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan lain-lain, misalnya keamanan. Tolong sampaikan kepada saya, kantor kelurahan Fafak Utara selalu terbuka

0: untuk sementara akan dilayani oleh KM Sinabung, menyusul dihentikannya operasional KM Labobar yang menjalani perawatan rutin tahunan di PT Samudra Marine Indonesia Cilegon. Kepala Pelni Fakfak Agus Suldi Hermawan mengatakan KM Labobar resmi tidak beroperasi sejak 23 Juli 2026 dengan persinggahan terakhir di Pelabuhan Fakfak pada 16 Juli 2026. Menurutnya, proses docking dilakukan untuk pemeriksaan keselamatan, pemeliharaan rutin, serta perbaikan komponen bawah air agar kapal tetap memenuhi standar kelayakan laut dan keselamatan pelayaran. Selama KM Labobar menjalani perawatan, PT Pelni menyiapkan KM Sinabung sebagai kapal pengganti untuk melayani kebutuhan transportasi laut masyarakat Fakfak. Kapal tersebut dijadwalkan tiba dan singgah di Pelabuhan Fakfak pada 9 Agustus 2026 dengan rute Surabaya Makassar Bau-Bau, Ambon Banda, Tual Dobo Kaimana Fakfak dan sebaliknya. Agus memastikan KM Labobar akan kembali beroperasi melayani rute Fakfak setelah seluruh proses docking selesai dan jadwal pelayaran resmi diterbitkan oleh manajemen pusat PT Pelni. Pelni juga menghimbau calon penumpang agar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti aplikasi Pelni Mobile, situs resmi Pelni, kontak center 162, jaringan perbankan e-wallet, gerai retail, maupun mitra perjalanan yang telah bekerja sama. Agus mengingatkan penumpang untuk memverifikasi keaslian tiket melalui fitur cek pemesanan di laman resmi Pelni serta memastikan identitas pada tiket sesuai dengan KTP, SIM atau paspor. Workshop penyusunan perangkat pembelajaran tahun ajaran 2026-2027 diharapkan meningkatkan kompetensi guru sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran di SMK Yapis Fakfak melalui pemanfaatan teknologi digital dan AI. Laporan Jan Wardi.
1: Saudara, SMK Yapis Fakfak menggelar workshop penyusunan perangkat pembelajaran tahun ajaran 2026-2027 selama 3 hari di Aula SMK Yapis Fakfak. Kegiatan tersebut menjadi agenda rutin sekolah setiap memasuki tahun ajaran baru sebagai upaya menyiapkan seluruh perangkat pembelajaran dan administrasi sekolah sebelum proses belajar mengajar dimulai. Kepala SMK Yapis Fakfak Jumila Turua mengatakan, workshop tersebut selalu dilaksanakan setiap awal tahun ajaran dengan melibatkan seluruh tenaga pendidik. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan menyusun perangkat pembelajaran guru sekaligus melengkapi administrasi sekolah sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan selama satu tahun. Ia menjelaskan, selain perangkat pembelajaran bagi guru, sekolah juga menyusun berbagai dokumen administrasi yang terangkum dalam HSP sekolah. Dokumen tersebut memuat berbagai informasi penting, mulai dari program studi, data tenaga pendidik, pembagian jam pelajaran, hingga visit sekolah yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan.
2: Untuk kegiatan workshop ini memang adalah kegiatan yang selalu dilakukan di setiap satuan pendidikan tahun ajaran, di mana kegiatan workshop ini semua pihak sekolah menyusun perangkat. Nah, perangkat ini selain perangkat untuk guru, juga ada perangkat atau administrasi dari sekolah. Kalau sekolah punya, itu berarti kami menyiapkan HSP, ya. Itu yang berisi tentang semua hal yang akan dilakukan oleh pihak sekolah, baik itu program studinya termuat di dalam, kemudian tenaga pendidikan juga termuat di dalam, kemudian jam pelajarannya, kemudian juga ada visi dari sekolah. Nah, itu termuat dalam HSP sekolah. Nah, kemudian selain itu juga kita pembahasan tata tertib sekolah yang akan diterapkan atau dilaksanakan baik itu guru maupun siswa selama satu tahun. Nah, selain itu kami juga di workshop ini ada pembuatan perangkat pembelajaran di masing-masing guru mata pelajaran, dan itu akan menjadi selain administrasi itu juga menjadi acuan guru itu menyampaikan materi di kelas dari kelas 10, 11 dan juga kelas 12. Kemudian kami di sini juga ada pelatihan. Selain kami menyiapkan perangkat dari sekolah, kemudian perangkat administrasi

0: mengajar, kami juga melakukan pelatihan bagaimana membuat perangkat pembelajaran menggunakan teknologi atau digitalisasi menggunakan AI.
1: Selain administrasi sekolah, setiap guru diwajibkan menyusun perangkat pembelajaran sesuai mata pelajaran yang diampu. Perangkat tersebut akan menjadi acuan dalam menyampaikan materi kepada siswa kelas 10, 11, dan 12 sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih terarah dan sesuai capaian pembelajaran yang ditetapkan.
0: Kami di hari pertama, karena ini kami penyegaran kurikulum terbuka, jadi kami meminta kemarin dari Dinas Pendidikan, yaitu bagian pengawas untuk penyegaran istilahnya untuk kami guru-guru atau pihak sekolah tentang kurikulum merdeka yang pendekatannya adalah pembelajaran mendalam. Kemudian kami juga meminta ada juga narasumber untuk kami nanti aplikasikan penggunaan IFP TV yang diberikan oleh Presiden. Bagaimana cara kita penggunaannya, nanti kita masuk ke rumah pendidikan dan cara penggunaan.
1: Selama pelaksanaan workshop berlangsung, para guru mendapatkan pendampingan penggunaan platform digital pendidikan serta penyusunan perangkat ajar berbasis teknologi. Mereka dibimbing mulai dari penyusunan perangkat sekolah, memahami capaian pembelajaran setiap mata pelajaran, hingga menyusun perangkat pembelajaran yang akan digunakan sebagai pedoman mengajar selama tahun ajaran 2026-2027. Jumlah berharap seluruh rangkaian workshop mampu meningkatkan kompetensi guru sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran di SMK Yarfi Fakfak melalui pemanfaatan teknologi digital dan AI. Januardi melaporkan.
2: Program penyediaan air bersih di wilayah Kampung Sekru, Sekru Tuare diharapkan segera direalisasikan setelah dilakukan survei sumber air oleh pemerintah Kabupaten Fakfak bersama Institut Teknologi Bandung ITB. Laporan Anwar Lamohan.
3: Kepala Kampung Sekru Saban Rumain berharap program penyediaan air bersih di wilayahnya segera direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak. Harapan tersebut disampaikannya kepada RRI usai pelaksanaan survei sumber air yang melibatkan pemerintah daerah bersama Institut Teknologi Bandung ITB belum lama ini. Menurutnya, tim survei telah melakukan pemeriksaan pada 4 titik yang diduga memiliki potensi sumber air di Kampung Sekru dan Sekru Tuare. Dari hasil pemeriksaan awal, hanya 1 titik yang dinilai layak untuk dilanjutkan ke tahap uji kelayakan.
4: Ini program pemerintah daerah, Bapak Bupati punya program, mungkin dari pusat sampai dengan provinsi, sampai dengan kabupaten, mengenai air bersih, itu sumur borong. Sumur borong termasuk di distrik Pariwari ini ada terdapat berapa kampung, yaitu termasuk Sekru. Sekru juga dapat. Beberapa titik yang kami sudah turun sama-sama dengan penelitian dari ITB dari Bandung bersama-sama kami di Kampung Sekru dan Sekru Tuare, ternyata sudah dapat titiknya, yaitu satu titik di Kampung Sekru dan Sekru Tuare.
3: Ia mengatakan hasil tersebut memberikan harapan baru bagi masyarakat Kampung Sekru yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Proses kajian lanjutan diharapkan dapat membuktikan bahwa sumber air tersebut mampu memenuhi kebutuhan warga. Yang menjelaskan kebutuhan air bersih di Kampung Sekru sangat mendesak. Selama ini masyarakat masih mengandalkan air hujan dan air dari kali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Mari kita sama-sama kerja sama yang baik supaya memanfaatkan air ini, kita bisa dapat air dengan baik. Kenapa? Sebab air dari air besar sampai dengan cuma sampai di Torea. Kami ini sendiri dengan pipa yang ada kami pasangin, tapi air ini tidak mampu. Kalau dari musim panas, iya air menurun. Jadi dalam ini kalau memang dari penelitian ini datang dengan sumur bor, mudah-mudahan kita doakan supaya Sekru dan Sekru Tuara ini bisa dengan sumur bor ini kita bisa mendapat air.
3: Yang menambahkan kehadiran sumber air bersih akan memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan kesehatan. Karena itu warga berharap seluruh tahapan survei hingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Fakfak yang menggandeng ITB dalam mencari solusi penyediaan air bersih. Ia berharap hasil kajian tersebut segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat Kampung Sekru tidak lagi bergantung pada air hujan maupun air kali sebagai sumber utama kebutuhan air. Anwar melaporkan.
2: SMK Yapis Fakfak menggelar workshop penyusunan perangkat pembelajaran tahun ajaran 2026-2027 selama 3 hari di Aula SMK Yapis Fakfak. Kegiatan tersebut diikuti seluruh tenaga pendidik sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahun ajaran baru sekaligus menyusun administrasi pembelajaran yang akan digunakan selama 1 tahun. Kepala SMK Yapis Fakfak Jumila Turua mengatakan, workshop ini bertujuan memastikan seluruh perangkat pembelajaran dan administrasi sekolah tersusun secara lengkap sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lebih terarah sejak awal tahun ajaran. Menurut Jumila, sekolah menargetkan seluruh guru memahami dan memiliki dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Selain perangkat pembelajaran, sekolah juga akan melengkapi berbagai dokumen pendukung yang menjadi acuan bagi guru, siswa maupun orang tua.
0: Semua guru pertama sekolah punya KSOP sekolah, kemudian sekolah juga memiliki tata tertib yang jelas untuk nanti kami sampaikan ke siswa dan orang tua sebagai pengetahuan tata tertib sekolah kita. Kemudian kita juga punya program sekolah, baik itu program harian, program mingguan maupun nanti semester dan tahunan, yaitu pihak sekolah. Kalau pihak guru, semua guru diharapkan setelah ini hari terakhir kegiatan mereka memiliki satu dokumen administrasi perangkat pembelajaran yang siap mereka pakai untuk mereka mengajar selama 1 tahun dalam kelas.
2: Pada akhir workshop, seluruh guru diharapkan telah memiliki dokumen administrasi perangkat pembelajaran yang siap digunakan di kelas. Selain itu, semua guru diharapkan setelah workshop tersebut dapat memiliki satu dokumen administrasi perangkat pembelajaran yang siap dipakai untuk mengajar selama 1 tahun dalam kelas.
5: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu gak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Mendengar 102,6 MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi melepas kontingen pramuka pendengar ya, Kuarda atau Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Papua Barat Daya untuk ikut Jambore Nasional ya ke-12 tahun 2026 yang akan rencananya digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur ya. Itu di tanggal 13 sampai dengan 21 Agustus 2026. Dan ini pelepasan dilakukan kemarin di hari Rabu pendengar, dipimpin Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Daya selaku Gubernur juga Bapak Elisa Kambu. Dan dalam sambutan beliau juga mengajak peserta bersyukur kesempatan yang diberi untuk mewakili Papua Barat Daya ya. Ini ajang terbesar setiap tahunnya selalu ada begitu. Dan berharap atas nama pemerintah juga menyampaikan apresiasi penghargaan kepada Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat Daya, semua pembina, pelatih, orang tua, dan seluruh pihak yang sudah mempersiapkan kontingen dengan sungguh-sungguh. Dan menurut dia, Jambore Nasional bukan sekedar kegiatan berkemah, tapi menjadi wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, kedisiplinan, mandiri, juga memperkuat semangat persatuan di kalangan generasi muda yang berkumpul dari seluruh Indonesia. Dan yang pasti ini menjadi pengalaman baru, memperluas wawasan, pertemanan, kan? Begitu. Dan juga di Pak Elisa Kambu juga mengingatkan bahwa nama baik Papua Barat Daya selama mengikuti Jamnas, begitu. Enaknya tuh kalau di Pramuka selalu awet muda karena selalu dipanggilnya kakak. Iya kan? Begitu. Wah, seru ya. Dulu tahun-tahun 70 berapa ya, akhir 70-an tuh pernah juga kegiatan di Sibolangit, Sumatera Utara. Terus juga tahun 90-an awal itu zaman-zaman saya SMA itu kalau gak salah juga pramuka internasional di Australia. Itu saya dapat teman kesana, dapat oleh-olehnya itu bros tapi yang dijepit-jepit itu dari koala. Itu dia kenang-kenangan ya. Seru memang kalau cuman zaman sekarang kayak tidak seperti dulu ya pramukanya. Kalau dulu kan memang wajib setiap sekolah kita wajib ikut pramuka. Dan memang sangat-sangat terasa sekali manfaatnya dengan mengikuti pramuka itu. Yang pasti kalau saya tepat waktu ya. Disiplin menghargai waktu itu yang paling utama.
1: Oke bun, terus mundur. Ya, kiri dikit, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat pun, kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

0: Pendengar, kalau tadi ada pelepasan ya tim kontingen Papua Barat Daya untuk Pramuka, ini juga ada momen yang luar biasa kemarin dan disiarkan langsung juga di streaming YouTube kita, di mana Gubernur Papua Barat Daya mendapat mandat baru juga untuk tadi sudah di KK Pramuka. Ini mandat memimpin KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat Daya, untuk periode 2026 hingga 2030. Dan Elisa, kamu juga ditetapkan sebagai ketua KONI secara aklamasi dalam musyawarah olahraga provinsi luar biasa yang berlangsung di Raelits Panorama kemarin semalam ya, sampai semalam. Dan ini menjadi keputusannya hasil akhir rangkaian persidangan pleno Musorprovlub. Wis, susah sekali ini. Ya, di mana dalam proses pencalonan hanya nama Elisa Kambu yang diajukan sebagai bakal calon ketua, sehingga peserta musyawarah kemudian menyepakati akhirnya penetapannya melalui mekanisme musyawarah mufakat. Dan ini juga tertuang dalam surat keputusannya yang dibacakan pimpinan sidang pleno Papua Barat Daya setelah dinyatakan terpilih. Pak Elisa juga diminta untuk segera menyusun struktur pengurus KONI Papua Barat Daya ya, periode yang baru. Ya, mudah-mudahan dengan kepengurusan yang baru bikin maju olahraga di Papua Barat Daya, pendengar ya. Dan ini menjadi struktur awal untuk membentuk kepengurusan baru sekaligus menyiapkan arah kerja organisasinya. Dan diharapkan juga untuk memperkuat koordinasi dengan seluruh cabang olahraga, memperluas pembinaan atlet, juga menciptakan sistem yang lebih terarah, begitu pendengar ya. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo, jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Waduh, mandi lagi.
1: Waduh,
3: aku.
1: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting, malu-maluin nanti.
1: Hah? Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

Pendengar masih dengan berbagai informasi ya KBRN atau ya RRI.co.id pendengar. Pemerintah Kabupaten Tamrau melakukan penyegaran sejumlah jabatan strategis dengan melantik 4 pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan pemerintah daerah dan pengambilan sumpah janji dipimpin Wakil Bupati Tamrau Paulus Ajambuani mewakili Bupati Tamrau di Aula Kantor Bupati Tamrau di hari Selasa lalu. 4 pejabat yang dilantik yaitu Thomas Esa selaku Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Marius Hai sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD, Dr. Resvi Tiranda sebagai Direktur Rumah Sakit Pratama VF Kelas D, serta Isnain Solo sebagai Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tamrau. Dan membacakan sambutan Bupati Tamrau, dikatakan pengisian jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kompetensi pejabat, dan para pejabat yang baru dilantik diminta tidak sekedar menduduki jabatan tapi segera melaksanakan menjalankan tugas menunjukkan hasil kerja yang terukur pendengar ya. Kemudian juga diingatkan seluruh aparatur sipil negara untuk menjaga loyalitas kepada negara, taat peraturan perundang-undangan, juga mendukung program pembangunan daerah, kemudian profesionalitas, inovasi, akuntabilitas, juga orientasi pelayanan masyarakat ditekankan sebagai prinsip yang harus diterapkan dalam menjalankan tugas. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

Hadirmu itu keindahan bagi bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan harmoni di planet ini. Kamu adalah harapan baru.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting, malu-maluin nanti.
1: Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya Mbah.

Pernah tidak kamu lagi duduk sama teman, tapi yang jadi sasaran nyamuk cuma kamu? Ternyata, nyamuk tidak memilih korbannya secara acak. Mereka lebih tertarik pada orang yang mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida saat bernapas, memiliki suhu tubuh yang lebih hangat, atau menghasilkan senyawa tertentu melalui keringat dan kulit. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa golongan darah tertentu bisa lebih menarik bagi nyamuk dibandingkan yang lain. Jadi, kalau kamu sering jadi langganan gigitan nyamuk, bukan berarti darahmu lebih manis ya.

0: Ratna, tunggu.
1: Sudah kita putus, dasar kamu buaya darat.
0: Aduh.
2: Pria yang punya banyak kekasih identik disebut buaya darat. Padahal kenyataannya buaya hewan setia loh. Karena dari penelitian sistem perkawinan buaya oleh pakar dari University of Georgia, buaya jantan kawin dengan pasangan yang sama selama beberapa musim kawin. Gak pernah gonta-ganti. Bahkan pasangan buaya jantan dan betina dikenal sebagai induk yang luar biasa. Mereka berbagi tugas menjaga bayi mereka. Bahkan buaya jantan punya tanggung jawab mencari makan untuk buaya betina dan anak-anak mereka. Jadi, julukan buaya darat diganti apa ya?

Pendengar dimana saja Anda berada, di pukul 17 waktu Indonesia Timur, saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti beranda Asta Cita Berjaringan Nasional.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Sorong sore ini.
1: Atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu ya. Untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat. Kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Sukacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, kembali beranda Asa Cita Nasional berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur.

0: rancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29 itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing. Jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, bangsa negara mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya, Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini begitu Pak Oto.
0: Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Tinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
0: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan, titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongsonegoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
0: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak

0: diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP, kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian, untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
0: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya, di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia merayakan perbedaan. 7 tokoh agama, salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya, bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
0: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan.
1: Iya
0: toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita wariskan. Jadi ada 3 hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada 3 itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain 3 hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita begitu ya Pak Oto. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
0: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
0: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada pengayat di daerah. Okay. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, yes, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
0: Kita harus tetap ingat para kacang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning ngendi wae penghayat kudu sumunar pindu baskoro.
1: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Miranda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksemawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksemawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksemawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksma ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya?
4: Ya.
3: Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
4: Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal ataupun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksemawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana nih?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksemawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya daerah, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksemawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Contoh, kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu, yang bantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Antara Aceh, Pemko Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baik.

0: Ram ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaruzzaman ini apa yang melakukan?
1: Hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
0: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat? Ya, di kota Roma ini.
1: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang Muslim. Kenapa kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain?
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud.

0: Kembali ke RRIND, toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perkat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Sebagai perkat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpadir membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para penimpadir supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat, atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas kita, itu juga bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Okay. Dan itu kita kumpul semua, kita apa saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
3: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Ito perlu saya sampaikan, moderasi beragama di sini perlu saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur, dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga muslim, kita ke sana cari keluarga muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara saya yang muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya atau harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangir memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangir yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
2: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan. Iya. Memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri, Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Betul. Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya.
1: Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

Itulah akhir dari Beranda Asacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.

Pendengar dimana saja Anda berada, dengan akhirnya Beranda Astacita berjaringan nasional, saya juga harus mengakhiri kebersamaan untuk Anda di sore hari ini. Tapi tetap ya, jangan pindah-pindah channel, tetap bersama kami RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi sampai penghujung malam nanti. Salam sehat selalu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan limobok.

0: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba aduh pinter, tuh kan jadi lahap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar di mana saja berada, bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda sore hari ini. Dan selamat sore saja untuk Anda yang lagi santai ya, yang lagi beraktivitas atau mungkin yang baru habis olahraga mungkin ya, sambil monitor siaran kami program Satu Sorong, pendengar di malam hari ini bersama saya Dwi ya, di sore hari ini hingga malam harian nanti menemani Anda.

0: akan dikirim grisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh iya iya iya.
2: Lapliku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh Bejo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin grisnya.
2: Nah ini, sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Daijoubu, boku saikyou dakara.
4: Yeah, AK Romeo 1-2. JJK,

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

dirugiin orang lain, teman segala macam, kita masih oke lah. Selama ini asal kita ngumpul selalu gue yang bayarin, oke deh, gak usah dibahas. Baru dibahas nanti pas sakit hati. Kalau belum sakit hati kan gak dibahas kan. Tapi begitu ada yang nyakitin perasaan kita sedikit aja, semua itu balik lagi. Duh, dari dulu ya. Nah, keluar kan. Kalau kita pengen menilai diri kita ini orang yang mukmin atau munafik, caranya lihat aja kita sabar gak nih, terutama dalam masalah emosional, dalam masalah perasaan cinta, dalam masalah benci segala macam, masih bisa gak kita adil bahkan kepada orang yang kita benci. Lahum darajatun inda rabbihim. Orang beriman juga bertingkat-tingkat, dan tingkatan itu tergantung tingkat kesabaran kita dalam menghadapi ujian, salah satunya ujian emosional kita, perasaan kita, emosional kita, perasaan kita.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Tentara Digital.
1: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat, cepat, cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID, atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat mendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026 diantaranya. Gubernur Elisa Kambu resmi dilantik jadi Ketua KONI Papua Barat Daya. Gugus Tugas Performa Agraria Raja IV gelar rakor lintas sektor. Bersama saya Dwi Destuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Senator DPD RI Hartono melakukan monitoring dan evaluasi SPMB tahun 2026 di Papua Barat Daya. Selengkapnya dilaporkan Tika Audia.
2: Senator DPD RI Haji Hartono melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di daerah pemilihan Papua Barat Daya, tepatnya di Kota Sorong, dengan melibatkan sejumlah sekolah dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Monitoring dan evaluasi ini merupakan agenda penting reses bagi Hartono guna memastikan pelaksanaan SPMB tahun pelajaran 2026-2027 berjalan sesuai perencanaan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kepala SD Negeri 32 Kota Sorong Franky Selano mengatakan tahun pelajaran ini menerima 112 murid. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai kapasitas ruang kelas dan guru yang ada di SD Negeri 32 Kota Sorong. Karena jumlah penerimaan murid yang telah ditetapkan, kata Franky Selano, banyak murid yang mendaftar tidak diterima di SD Negeri 32 Kota Sorong.
3: Warga yang berdomisili jauh dari sekolah kami pun juga datang mau mendaftar di kami. Padahal di dalam itu kan ada, Pak. Walaupun kami sudah batasi ini loh, cara antara rumah dengan sekolah ini yang akan menjadi tujuan. Apa yang mereka sampaikan? Kami punya hak untuk mau menyekolahkan anak dimanapun kami berhak. Jadi jangan dibatasi kami. Itu pernyataan mereka, Pak. Saya juga tidak tahu. Kami punya harga jualnya tidak ada sama sekali sebenarnya. Sehingga mereka memiliki kami. Padahal ada sekolah di dalamnya.
2: Senator DPD RI Haji Hartono mengatakan tatap muka dengan pihak sekolah ini merupakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMB. Sebab menurutnya banyak keluhan warga terkait SPMB sehingga pemerintah harus mengambil langkah agar mematuhi petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oleh karena itu dengan rapat bersama pemangku kepentingan ini diharapkan ada informasi yang diterima DPD RI.
4: Tentu juga pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah 3 tahun 2020. Jadi selama ini kan selalu saja setiap penerimaan siswa baru menimbulkan beberapa masalah. Ada yang kecil, ada yang besar. Karena memang masyarakat kita terutama yang tidak mampu masih banyak yang belum tercover oleh kuota afirmasi. Itu ini tentu menjadi PR kita semua karena beberapa masalah yang kita temukan.
2: Dalam pertemuan yang diinisiasi Senator DPD RI Haji Hartono tersebut juga menerima saran dan aspirasi yang disampaikan oleh kepala sekolah maupun pengelola sekolah berkaitan dengan upaya perbaikan SPMB agar tidak ada kendala yang ditemui di tahun pelajaran berikutnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur yang juga Ketua KONI Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh cabang olahraga memperkuat kolaborasi dan membangun prestasi olahraga.
5: Gubernur Papua Barat Daya yang juga Ketua KONI Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengajak seluruh cabang olahraga memperkuat kolaborasi dalam membangun prestasi olahraga di Papua Barat Daya. Hal ini disampaikannya usai dilantik sebagai Ketua KONI periode 2026-2030. Pelantikan dan pengukuhan pengurus dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat, Legend TNI Purnawirawan Marciano Norman. Dalam sambutannya, Elisa Kambu menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum KONI Pusat, seluruh peserta musyawarah olahraga provinsi luar biasa, serta seluruh cabang olahraga yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya memimpin KONI Papua Barat Daya periode 2026-2030.
6: Dan dengan itu, izinkan saya untuk melalui kesempatan ini ingin mengajak kita semua bahwa Elisa Kambu dan teman-teman yang baru saja ditetapkan atau dibukukan menjadi pengurus, kita tidak akan bisa mampu menebak tanggung jawab ini sendiri. Mimpi itu akan kita wujudkan apabila kita semua ini komitmen untuk berkolaborasi, bekerja bersama untuk memajukan olahraga di Papua Barat Daya.
5: Usai pelantikan kepengurusan baru, KONI Papua Barat Daya akan segera menggelar rapat kerja, melakukan konsolidasi kepengurusan KONI di tingkat kabupaten dan kota, serta cabang olahraga, sekaligus mempersiapkan atlet menghadapi prapon, pon, dan agenda olahraga nasional lainnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Turnamen bola voli menyambut hari ulang tahun Kabupaten Sorong Selatan dan hari ulang tahun Republik Indonesia diramaikan 31 tim. Laporan Rido Nukuhali.
7: Sebanyak 31 tim bola voli dengan rincian 19 tim putra dan 12 tim putri ikut meramaikan turnamen yang diselenggarakan menyambut HUT Kabupaten Sorong Selatan ke-23 serta HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Pembukaan turnamen tersebut berlangsung di lapangan futsal Karaka Teminabuan. Ketua Panitia Pelaksana Roy Martin Ik mengatakan persiapan pelaksanaan turnamen tersebut sudah melewati berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi, penyebaran brosur, pendaftaran, pertemuan teknis hingga pembukaan. Turnamen direncanakan akan berlangsung selama 14 hari. Roy melanjutkan peserta yang tergabung dalam tim berasal dari unsur masyarakat, OPD, TNI Polri, dan distrik. Pertandingan voli tersebut menerapkan format setengah kompetisi. Artinya, setiap tim hanya akan satu kali bertanding melawan tim lain dalam turnamen.
8: Waktu pelaksanaan kurang lebih 14 hari. Dan pertandingan ini menggunakan sistem setengah kompetisi. Untuk merebut piala berupa piala tetap, piala bergilir, dan uang pembinaan dan medali. Dan rencana panitia akan menyerahkan semua piala ini ketika upacara 17 Agustus. Harapan kami pertandingan ini tidak ada atensi lain, tidak ada kepentingan lain. Ini bagaimana mengajak masyarakat Sorong Selatan, bagaimana memaknai HUT Kabupaten Sorong Selatan dan HUT RI.
7: Roy berharap semua tim yang terlibat dalam turnamen bisa menjunjung tinggi sportivitas sehingga pelaksanaan kegiatan olahraga tersebut bisa berjalan sesuai rencana yang diinginkan. Selain menyambut HUT Kabupaten dan HUT RI, turnamen tersebut sebagai upaya menjaring talenta yang akan dipersiapkan untuk mengikuti lomba dengan skala yang lebih besar. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabupaten Raja Ampat sebagai pelaksanaan reforma agraria harus bisa membantu memberikan akses permodalan baik di lembaga ekonomi informal supaya tanah yang telah dilepaskan bisa diusahakan agar berhasil guna, berdaya guna, dan outputnya adalah kemakmuran masyarakat. Dalam rakor GTRA, kata Mesak akan membahas aset-aset pemerintah daerah, wilayah permukiman, serta kampung-kampung yang masih masuk dalam kawasan hutan di Kabupaten Raja Ampat. Isu-isu tersebut merupakan bagian dari reforma agraria yang menjadi tugas pemerintah untuk dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga terkait.
1: Adapun yang menjadi tugas tim GTRA Kabupaten Raja Ampat dalam peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, antara lain mengkoordinasikan penyediaan tora dalam rangka penataan aset di tingkat Kabupaten Raja Ampat, memfasilitasi pelaksanaan penataan aset tingkat Kabupaten Raja Ampat, mengkoordinasikan integrasi pelaksanaan penataan dan aset penataan akses di tingkat Kabupaten Raja Ampat, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reforma agraria Kabupaten Raja Ampat kepada tim pelaksana percepatan reforma agraria.
0: Staf ahli bidang hukum Johannes B. Rahayaan mewakili Bupati Raja Ampat mengatakan reforma agraria bukan sekadar program administrasi pertanahan, melainkan bagian dari upaya besar pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial melalui penataan aset dan penataan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria. Bagi Kabupaten Raja Ampat yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan kawasan konservasi laut yang menjadi kebanggaan dunia, penataan pertanahan memerlukan pendekatan yang cermat, hati-hati, dan berkelanjutan agar hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi sejalan dengan kepentingan pelestarian lingkungan. Menurut Bupati, gugus tugas reforma agraria Kabupaten Raja Ampat dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, serta seluruh perangkat daerah terkait. Melalui forum ini akan ada penyelarasan langkah, penyatuan data, dan perumusan kebijakan penataan aset serta penataan ruang yang berpihak kepada masyarakat.
2: Kepada seluruh kepala perangkat daerah yang tergabung dalam gugus tugas ini, saya mengimbau agar senantiasa menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik, mengingat penataan agraria menyentuh berbagai sektor, mulai dari pertanahan, kehutanan, tata ruang, hingga pemberdayaan masyarakat kampung. Sinergi lintas sektor yang kuat akan mempercepat terwujudnya kepastian hukum atas tanah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak secara menyeluruh.
0: Dalam rakor ini hadir sebagai narasumber melalui daring Direktorat Land Reform, Direktorat Jenderal Penataan Agraria pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Bank Tanah Indonesia, serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan BPKH Papua Barat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Sosial Papua Barat Daya menggelar kegiatan pemberdayaan dan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi bagi 80 OAP.
4: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan pemberdayaan ekonomi dan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat tahun 2026. Kegiatan dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Karet. Dalam sambutannya, ditegaskan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya diwujudkan melalui bantuan sosial, tetapi juga dengan membangun kapasitas masyarakat agar mandiri, produktif, dan memiliki daya saing. Menurut Yakob, bantuan pengembangan ekonomi yang diberikan pemerintah harus menjadi stimulus bagi masyarakat untuk membangun usaha produktif, bukan sekedar bantuan yang bersifat konsumtif.
5: Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu strategi penting untuk mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai secara berkelanjutan. Kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini memiliki makna yang amat dan sangat penting serta strategis. Saya ulangi, kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini memiliki makna yang sangat strategis karena menjadi wadah untuk memperkuat potensi dan sumber kesejahteraan sosial sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan ataupun membangun masyarakat melalui fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.
4: Sebanyak 80 peserta orang asli Papua mengikuti kegiatan tersebut berasal dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Maibrat masing-masing 20 orang. Selain menerima bimbingan teknis mengenai manajemen usaha, pengembangan produk, dan pengelolaan

0: keuangan. Peserta juga memperoleh fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi berupa perlengkapan usaha perkiosan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Barat Daya menggelar Focus Group Discussion Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagai upaya memastikan akurasi dan sinkronisasi data kependudukan di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Barat Daya menggelar fokus diskusi penataan pengelolaan informasi administratif kependudukan sebagai upaya memastikan akurasi dan sinkronisasi data kependudukan di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Kegiatan yang berlangsung di Aimas Hotel Kabupaten Sorong, Kamis 30 Juli 2026 diikuti oleh para kepala dinas di Sukcapil atau perwakilan dari 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya. Pelaksana tugas Kepala di Sukcapil PMK Provinsi Papua Barat Daya Nicholas Asmuruk mengatakan FGD tersebut bertujuan mencocokkan data administrasi kependudukan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota melalui sistem informasi administrasi kependudukan atau SIA. Menurutnya validasi data dilakukan terhadap seluruh penduduk Papua Barat Daya baik orang asli Papua maupun non-OAP, sehingga menghasilkan basis data valid sebagai acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. Nicholas menjelaskan berdasarkan data sementara hingga pertengahan tahun 2026, jumlah penduduk provinsi Papua Barat Daya telah mencapai lebih dari 630 ribu jiwa yang terdiri dari OAP dan non-OAP. Namun demikian angka tersebut bersifat dinamis karena setiap hari terjadi perubahan akibat kelahiran, kematian, kepindahan penduduk masuk maupun keluar daerah serta perubahan administrasi kependudukan lainnya. Yang menambahkan proses evaluasi dan pemutakhiran data dilakukan setiap triwulan untuk memastikan seluruh perubahan dapat tercatat dalam sistem administrasi kependudukan.
3: Satu kota, kepala dinas Dukcapil, satu kota, 5 kabupaten, provinsi Papua Barat Daya untuk hadir dan hari ini kami memastikan data agregat Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026. Hari ini kami memastikan dan kami menyocokkan data dari provinsi yang kami ambil di sistem aplikasi SIAK. Hari ini kami mencocokkan dan dari kabupaten kota. Apa data yang selama ini yang di aplikasi ini apa cocok sama atau tidak?
2: Sementara itu angka resmi jumlah penduduk ke Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026 baru akan ditetapkan setelah seluruh proses validasi dan rekonsiliasi data selesai pada akhir tahun. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahdika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perkara BBM ilegal, hakim minta JPU hadirkan semua yang terlibat di persidangan. Laporan Husni Laing.
4: Sidang perkara tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar dengan terdakwa Desi Budi Kasih dan Akbarudin digelar di Pengadilan Negeri Sorong. Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim Aris Fitra Wijaya meminta kepada Jaksa Penuntut Umum JPU untuk menghadirkan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut untuk dihadirkan ke persidangan. Menurutnya, perkara ini harus diketahui oleh publik dan bagi para terdakwa diminta untuk berkata jujur, jangan ada yang disembunyikan mulai dari pembelian hingga penjualan BBM tersebut kemana saja.
5: Kami ini tegaskan di sini, ya, kami lihat, artinya kita belum ada beberapa saksi di sini, ya, saksi itu kan bawa semua ke sini, enggak apa sih dengan lambat-lambat besar saksi ini, ya, ya, saya setuju, biar nanti semua orang, semua publik tahu, apa sih masalahnya ini, gitu. Kenapa kok ibu ini mengapa, oplos-oplos minyak, tujuannya apa, siapa yang kerjasama dengan siapa yang memiliki dan tahu, kita harus buka semua persidangan, ya, biar semua tahu. Oke, kita komitmen ya.
4: Sebelumnya kejaksaan telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara tersebut. Direncanakan sidang lanjutan akan digelar pekan depan dengan agenda pembuktian yang menghadirkan sejumlah saksi. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita Sorong Malam atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Ya, pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM membagikan sejumlah cara mengkonsumsi obat cacing atau obat cacingan yang benar ya. Dimana sesuai namanya BPOM ini menjelaskan bahwa obat cacing tersebut berguna untuk mengobati masalah cacingan. Dan cacingan ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi cacing dalam tubuh manusia ya. Nah, infeksi ini menular melalui tanah. Dan di mana cacing dapat menginfeksi manusia jika larva infektif tertelan atau menembus kulit, biasanya kulit kaki, kemudian berimigrasi ke aliran darah. Nah, lantas bagaimana cara minum obat cacing yang benar menurut BPOM? Dan pendengar, ini ada beberapa macam obat cacing yang diperjualbelikan di Indonesia dengan memiliki cara konsumsi dan dosis masing-masing, di mana BPOM ini mengatakan terdapat obat cacing yang tergolong sebagai obat keras sehingga harus menggunakan resep dokter ya. Di mana obat keras ini ditandai oleh sebuah lambang lingkaran merah dengan huruf K di dalamnya. Jadi selain itu, ada juga sejumlah obat cacing yang masuk dalam kategori obat bebas terbatas ditandai dengan lambang lingkaran biru. Dan BPOM juga mengatakan obat bebas terbatas ini dapat diperoleh di fasilitas pelayanan kefarmasian atau fasilitas lain. Nah, misalnya klinik, apotik ya. Itulah ya pendengar, di mana ada obat albendazol. Nah, dengan cara bekerja, obat ini bekerja dengan cara menghambat aktivitas fermentasi, vermisida, ovisidal dan larvisida. Dan untuk pengobatan cacingan, infeksi tunggal atau campuran yang disebabkan ya oleh cacing gelang, cacing cambuk ya. Ini tentunya. Dan dosis umum ya untuk orang dewasa, anak-anak ini 1 tablet diberikan sekaligus sebagai dosis tunggal, atau sehari 10 mili suspensi diberikan sekaligus sebagai dosis tunggal gitu. Dan cara konsumsinya ini dapat dikunyah, ditelan utuh ya, atau dihancurkan dengan campuran dengan makanan atau minuman. Dan jadi dikatakan tablet itu sebaiknya dihancurkan sebelum diberikan kepada anak ya, usia anak seperti itu. Ada juga obat bebas terbatas ya, mebendazol. Dikatakan obat ini bekerja dengan cara mencegah cacing menyerap gula dan nutrisi lain sehingga cacing akan mati secara perlahan-lahan dan keluar dari tubuh dalam keadaan hancur. Nah, dan obat ini boleh dikonsumsi saat perut kosong, tapi sebaiknya dikatakan dikonsumsi bersama makanan, terutama makanan yang tinggi lemak, sangat dianjurkan ya. Ada juga obat bebas terbatas Spirantel Pamoat ya. Obat ini dikatakan bekerja dengan cara melumpuhkan cacing melalui gangguan pada fungsi saraf. Dan juga ada Piperazin. Piperazin ini obat bebas terbatas juga pendengar. Ada juga obat bebas terbatas Levamisol ya. Dan ini Levamisol ini dianjurkan untuk diminum bersama makanan ya. Nah, itulah ya, terutama ini pada anak-anak ya yang mungkin apa ya, biasanya apa ya, orang tua tidak bisa mengawasi anak sepenuhnya kalau main di luar ya, mungkin mereka sempat main tanah ya seperti itu, sehingga ya obat cacing ini juga mungkin ya dengan konsultasi ke dokter dulu ya lebih amannya, sehingga tidak ada keraguan untuk memberikan obat cacing kepada anak.

Ada sebuah cerita, seorang pria bernama Budiman. Suatu hari dia menemani istri dan putrinya berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Dan baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman membuka dompet, lalu menyodorkan selembar uang kertas berjumlah 1.000 rupiah. Wanita pengemis itu menerimanya, dan tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu menunjukkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian dia memegang kepala anaknya, dan sekali lagi dia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah-olah dia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman membalas isyarat dengan gerakan tangan seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekah, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Sementara di kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM center guna mengecek saldo rekeningnya. Kebetulan hari itu tanggal gajian. Karenanya dia ingin mengecek saldo rekening. Di depan ATM dia masukkan kartu ke dalam mesin, dia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Dia kemudian menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10 ribu yang dia tarik dari dompet. Uang itu dia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang dia terima, betapa girangnya. Dia berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Rumah tangga yang harmonis dan anak-anak soleh-soleha. Semoga Tuan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di syurga." Budiman tidak menyangka dia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Dia mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan sungguh membuat dia terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi dia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga." Hati Budiman tergedor begitu kencang. Karena rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar dia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan masuk ke dalam warung untuk makan. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman berkaca-kaca dan istrinya mengetahui, "Ada apa, Pak?" Dengan suara yang agak berat dan terbata dia menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10 ribu rupiah." Awalnya istri Budiman hampir tak setuju ketika Budiman mengatakan bahwa dia memberi tambahan sedekah pada wanita pengemis itu. Namun Budiman berkata, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Saat menerimanya dia berucap hamdalah berkali-kali dan bersyukur kepada Allah. Dia juga mendoakan aku, mendoakan kamu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali dia berdoa. Dia padahal hanya menerima karunia dari Allah sebesar 10 ribu saja sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM, aku cek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10 ribu rupiah. Dan aku melihat itu hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku lupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah.
aku malu. Dia terima 10.000 begitu bersyukurnya kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk surga? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur luar biasa? Atau aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu? Namun sedikit pun aku

0: Iya, berikut terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Programa Satu Sorong malam hari ini, dan juga menemani suasana malam hari Anda yang mungkin lagi istirahat ya, lagi santai setelah seharian beraktivitas. Dan pendengar, masih terus menemani Anda malam hari ini, dan selanjutnya saya hadirkan drama radio dengan judul Sawah yang Dipertaruhkan.
1: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun, bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi, untuk mempertahankannya, memang tidak mudah.

0: Apakah kita jual saja sawah ini? Sudah ada yang menawar mahal.
1: Apa? Ayah serius?
0: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
1: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
0: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
1: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah sudah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Ah, inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

0: Aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendiri.

0: Keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
0: Raka, cukup.
1: Tidak ya,

0: panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu pertanian modern. Jadinya banyak teknik. Mantap-mantap ya. Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
2: Ini luar biasa.
3: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online lho, Pak.
4: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
2: Ayah bangga sama kamu, Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
5: Terima kasih, Ayah. Kita jaga sawah ini, Ayah. Sama-sama.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

tanggal 30 Juli ya, di mana tanggal 30 Juli ini diperingati Hari Sahabat Sedunia. Momen ini menjadi peringatan bahwa persahabatan bukan sekedar hubungan personal ini, tapi juga dapat menjadi jembatan untuk membangun saling pengertian, solidaritas dan perdamaian ya. Di mana di tengah kehidupan yang semakin sibuk ya dan serba digital sekarang ini, dan Hari Sahabat Sedunia ini menjadi kesempatan untuk kembali menghargai orang-orang yang selalu hadir memberikan dukungan baik dalam suka maupun duka. Nah, di mana mendengar Hari Sahabat Sedunia ya, ini telah ditetapkan sejak tanggal 27 April 2011. Nah, ini melalui resolusi tersebut, Majelis Umum PBB menetapkan 30 Juli sebagai International Day of Friendship yang diperingati setiap tahun. Nah, PBB juga mengajak negara-negara anggota organisasi internasional, lembaga pendidikan, hingga masyarakat sipil ini untuk merayakan hari ini ya, Hari Persahabatan, melalui berbagai kegiatan yang mendorong rekonsiliasi, saling menghormati dan budaya damai tentunya ya. Dan penetapan ini juga sejalan dengan tujuan PBB untuk mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif di tengah keberagaman budaya, agama dan latar belakang sosial. Jadi dimana gagasan ini berawal ya, muncul dari keyakinan bahwa hubungan persahabatan maupun mampu mempererat hubungan antar manusia, lintas budaya hingga antar negara. Dan PBB juga menilai persahabatan antara individu, masyarakat maupun negara ini dapat menjadi inspirasi bagi upaya perdamaian ini sekaligus membangun jembatan antar komunitas ya. Semoga aja apa ya, ini semoga bisa terwujud kembali ya, sehingga dunia menjadi damai ya pendengar ya. Dan bagi banyak orang, sahabat merupakan sosok yang memberikan dukungan emosional, menjadi tempat berbagi cerita hingga membantu melewati masa-masa sulit juga ya. Namun makna Hari Sahabat Sedunia tidak berhenti pada hubungan antar individu, dan PBB juga ini menilai sahabat juga dapat membantu mengurangi prasangka, mempererat hubungan antar budaya serta mendorong penyelesaian konflik ya, melalui rasa saling percaya. Ya, itulah ya pendengar, apabila Anda mempunyai sahabat, sahabat sejati, sahabat terbaik, nah ini merupakan apa ya, kemujuran ya pendengar ya. Karena tidak semua orang punya sahabat sejati, sahabat yang berjuang, dan juga mungkin sahabat yang dalam keadaan sedih maupun duka mereka tuh dan juga dalam keadaan senang mereka pun ada ya. Dan kalau Anda punya sahabat, jagalah sahabat Anda sebaik mungkin.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Iya, benar, operator seluler ya memiliki bilik khusus untuk registrasi nomor HP berbasis biometrik pengenalan wajah yang bisa digunakan pengguna berhijab ya. Nah, bilik ini tersedia di sejumlah gerai Opsel di seluruh Indonesia. Di mana Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafidz sempat menyinggung juga ya mengenai bilik registrasi khusus untuk pelanggan berhijab saat evaluasi penerapan regulasi biometrik kartu SIM bersama Opsel ya atau operator seluler. Dan di mana dikatakan ya diperlukan sistem yang inklusif dalam implementasi registrasi SIM SIM card ya berbasis biometrik ini. Dan Mutia Hafidz juga berharap Opsel memperbanyak bilik-bilik khusus ya seperti ini sehingga bagi pengguna kartu SIM yang membutuhkan privasi mereka dapat lebih nyaman saat melakukan perekaman biometrik. Nah, jadi bilik khusus ini disediakan di sejumlah gerai operator seluler di seluruh Indonesia ya pendengar. Nah, jadi bilik registrasi khusus ini disebut dirancang untuk memberikan kenyamanan dan menjaga privasi pelanggan perempuan khususnya bagi yang berhijab saat melakukan perekaman atau verifikasi biometrik. Dan selain bilik khusus bagi pengguna layanan seluler yang berhijab, dikatakan Mutia juga ini mendorong operator menyiapkan area aman bagi difabel yang ingin melakukan registrasi biometrik. Jadi sebagai pelaksanaan program registrasi biometrik ya, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Komdigi ini terus memastikan implementasi program registrasi kartu SIM berbasis biometrik ini berjalan dengan efektif, termasuk juga memastikan agar operator seluler menyiapkan bilik registrasi khusus ini di seluruh gerainya di Indonesia demi kenyamanan masyarakat pengguna layanan tentunya. Jadi dengan menggunakan bilik registrasi, privasi wajah ini tetap terjaga selama proses pengambilan data biometrik ya. Dan proses registrasi juga ini dinilai menjadi lebih nyaman karena dilakukan di ruangan yang lebih tertutup sehingga pelanggan perempuan khususnya yang memakai hijab ini dapat membuka penutup wajah ya, sementara dengan nyaman dan aman selama proses verifikasi diperlukan. Itulah ya pendengar, sebagai informasi di mana aturan registrasi biometrik untuk aktivasi kartu SIM di Indonesia ini telah diwajibkan mulai 1 Juli 2026. Jadi aturan tersebut ini merupakan amanat Permenkom Digi ya nomor 7 tahun 2026 yang telah melalui proses uji coba sejak bulan Januari lalu.

0: Ya, dan mendengar selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
2: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
3: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Okanto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
4: Apakah saudara menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
5: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Syam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
6: Saudara menawarkan uang berapa pada saat itu? Laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara?
7: Waktu itu saya kalau oke, saya kasih 3M kalau selesai.
6: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
7: dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
6: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
7: Bukan untuk mengurus itu Pak Yang Mulia, ke Minerba.
5: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
8: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di Ori?
7: Tidak ada ya.
8: Tidak ada kan?
7: Tidak ada, tidak ada.
9: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya menurut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
5: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai. Dari Jakarta, Anda Pro 3 RRI untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino. Rika Fitri melaporkan selengkapnya.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
11: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
10: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
12: Ini kita lakukan sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
10: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
13: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,

0: makanya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu, sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya, peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
1: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
2: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA tersebut, ke rumah asisten tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PDD. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
1: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
3: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
4: Karena untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pendidikan dan mencapai cita-cita.
3: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
4: Menjadi wirausaha.
3: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa ini kalau boleh tahu, bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini
4: tentang itu penjualan online itu.
1: Oh. Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
7: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
6: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan hingga

0: biaya penunjang operasional.
1: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
0: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
3: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
4: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
3: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
4: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
5: Ya, pendengar, Kementerian Luar Negeri membantu Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Dijen Heksap. Pembentukan Dijen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Dijen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Dijen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
6: Dan lu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan kaya lain yang juga telah melakukan berbagai hal lebih terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
5: Ya, pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya, kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
7: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
8: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
7: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
9: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
7: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar baru saja ada mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 Sorong malam hari ini. Ya, selamat malam saja untuk Anda yang lagi menikmati waktu santai Anda atau mungkin Anda yang lagi on the way saat ini. Ya, menemani Anda saat ini saya hadirkan lagu-lagu dari daerah Maluku dalam pesona budaya Indonesia.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya menemani Anda di lagu-lagu dari daerah Maluku di Pesona Budaya Indonesia. Dan jangan kemana-mana, setelah ini saya menemani Anda di Ruang Rindu.

0: Ya, pendengar, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya, malam hari ini menemani Anda di Ruang Rindu di edisi hari ini, hari Kamis 24 Juli di tanggal 30 Juli 2026 ya, pendengar, di malam hari ini. Silahkan 324-222 dan 0812-38-088-703 saya buka untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Lagu-lagu Indonesia ya, pendengar, di era 80-an sudah siap di list lagu saya malam hari ini. Saya bacakan dulu, ada Endang Subroto dengan Ternoda, ada juga Andi Maria Matalata dengan Januari Yang Biru, ada Dian Pramana Putra dengan Dewi Malam, Club Project dengan Waktu Tersisa, ada Andi Mapalajos dengan Cantik, ada Ita Purnamasari dengan Rindu Sampai Mati, Ria Angelina dengan Tak Ingin Yang Lain, Ramona Purba dengan Kukejar Kau Lari, dan Nur Afni Oktavia dengan Cincin Kenangan. Saya terima pengontak pertama saya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, Mbak Dwi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hartini. Silahkan.
1: Pengen dengerin suaranya Ria Angelina, Mbak Ria.
0: Ria Angelina, oke, siap.
1: Pendengar kita di Satu Sorong semuanya, baik yang ada di Jepang, Jawa Utara, di Sulawesi Selatan, Madu. Pokoknya semuanya terjali, semoga terjaga dan selesai. Selamat berbuat, dan juga tak pulang hati-hati.
0: Iya, oke, makasih. Siap.
1: Makasih Pak Dwi, assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas gabungannya buat Ibu Hartini malam hari ini. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipa Jerry.
2: Iya, udah kenal suara saya.
0: Oke, iya. Oke, silakan Pak Jerry, sudah tahu nih lagunya?
2: Sudah, udah. Selamat malam, Mbak. Semua saja buat Mbak Hartini, selamat malam ya, sama keluarganya. Dan semua-semua saja.
0: Iya.
2: Satu lagu dari Ita Purnamasari, Rindu Sampai Mati.
0: Siap.
2: Soalnya Ruang Rindu jadi ini sampai mati. Salam saja buat semua ya.
0: Siap, oke, terima kasih. Oke, terputus ya, mohon maaf. Terima kasih atas gabungannya. Saya terima lagi. Oke, selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Bang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Widi di Tokyo.
0: Oh, Pak Widi. Baik.
3: Iya, dengan Mbak siapa ya?
0: Dengan Dwi yang bertugas, Pak.
3: Oh, Mbak Dwi ya. Selamat malam, Mbak Dwi.
0: Selamat malam juga, Pak Widi. Sudah tahu list lagunya, Pak Widi?
3: Itu lagunya dari Nur Oktavia, apa judulnya itu?
0: Oh ya, Nur Oktavia dengan Cincin Kenangan.
3: Iya, Cincin Kenangan itu aja ya.
0: Oh ya, siap.
3: Iya, iya. Salam-salam dulu ya.
0: Iya, silakan.
3: Dwi.
0: Iya.
3: Salam yang pertama buat Mbak Dwi yang lagi tugas. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
3: Ada Bu Farida di Palu, ada Ayu Masuki di Maluku Tengah. Ada Bang Binijo di Manado, kemudian ada Pak Predi, Bu Ana, Bu Ida, Putra Tengah, Bu Hartini, Bung Luhut, Piola di Makassar, ada Pak Andi di Batam, Purnamasari di Uliwari Mandar, kemudian ada Pak Ramadan di Sorong, Bunda Ima, Pak Joko, Ciguria di Jakarta, ada Pak Deki, Pak Jerry, Bu Wadai, ada Bu Puja, Pak Petendi, Pak Rete dan Bu Rete, dan Mbak Sri, ada Pak Nasun juga di Palu, ada, ya untuk kesemuanya aja dah, dulu salamnya, jadi rangkul jadi satu, sampai jadi, buat Mbak Dwi, selamat tugas sampai tugas. Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih atas gabungannya ya malam hari ini, Pak Widi di Tokyo. Ya, salam kompak selalu pastinya. Dan saya coba terima lagi. Halo.
4: Iya, halo juga.
0: Iya, halo. Selamat malam. Ruang rindu.
4: Malam rindu. Iya. Ya, malam rindu.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan DXW.
0: DXW ya, malam hari ini DXW. Oke, silakan DXW.
4: Iya, di Widya City.
0: Bagaimana?
4: Berarti ini dengan Mbak Dwi ya?
0: Iya, betul.
4: Halo?
0: Iya, halo juga. Silakan.
4: Ya, lagunya apa saja yang ada di...
0: Ada Endah Subroto dengan Ternoda, Andi Meria Matalata dengan Januari Yang Biru, Dian Pramana Putra dengan Dewi Malam, ada Kela Project dengan Waktu Tersisa, Andi Mapala Jos dengan Cantik, Ramona Purba dengan Ku Kejar Kau Lari, dan Marina Elsera dengan Yang Kusayang.
4: Ya, ini Ustaz Putus lagi, tapi Kela Project sudah di...
0: Oke. Okay.
4: Ya. Salam kembali buat itu. Pak Widi di Tokyo tadi tuh, itu Pak Widi ini mungkin deh bapaknya Dwi Kapo, karena Widi Astuti itu sama-sama. Salam buat Paci dia, juga buat Buana dan Bung Luhut, buat Ma Monica yang dikasih mungkin sidir karena ini bulan terang ini. Jadi kertempurnya malam Jumat lagi, barang-barang terbang tuh banyak ya. Main-main saja sih. Jadi lanjut lagi buat kawan-kawan Ortega semuanya di Kampung Baru yang mungkin lagi mulai ada Lonar, Ford Ngiliana bersama Kakak Brito semuanya. Salam kompas selalu dari taksi, pepabrik ini. Nanti berdaik turun ke Kampung Baru lagi ulang. Lagi pam di pepabrik ini. Belum bisa berjalan. Oke, okay, Dini. Selamat malam. Terima kasih.
0: Oke, okay, selamat malam juga. Iya. Oke, terima kasih, selamat malam juga atas gabungannya malam hari ini buat DXW ya. Dan langsung saja saya hadirkan dulu lagu yang sudah di request. Ini dia lagu pertama yang di request, Ita Purnamasari.

0: Iya, pendengar masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini 324222 dan 0812-3868-8703 ya. Lagu-lagu yang masih ada di list Ruang Rindu malam hari ini ada Endah Subroto dengan Ternoda, Andi Maria Matalata dengan Januari Yang Biru, Dian Pramana Putra, Dewi Malam, ada Andi Mapajalos dengan Cantik, Ramona Purba dengan Ku Kejar Kau Lari, dan Marina Elsera dengan Yang Kusayang. Itulah lagu-lagu yang masih ada di list malam hari ini. Saya coba terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Oh, kenapa dibisukan lagi tuh? Iya, silakan. Anda sudah terhubung? Oke, ini coba dicek lagi ya HP-nya ya. Buat Puja, selamat malam ya, dicek HP-nya dulu ya, jangan dibisukan. Oke, saya coba terima dulu yang lain ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam dengan
1: Pak Deki.
0: Pak Deki. Oke, Pak Deki sudah tahu list lagunya?
1: Sudah.
0: Oke, silahkan.
1: Angin-angin yang terasa.
0: Ah ya, siap. Iya, selamat malam. Terima kasih atas gabungannya Pak Deki malam hari ini. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Ruang Rindu dengan siapa? Di mana?
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Kenapa? Ada apa gerangan? Ada apa gerangan?
2: Ini jaringannya macam setan alasin.
0: Iyo, dibisukan lagi. Kenapa tuh? Sumasuk baru.
2: Iya, tidak tahu kak. Bukan saya yang bikin kak. Telkom saya ini siapa yang benci dia.
0: Oke, silakan. Sudah tahu list lagunya?
2: Oke. Aduh, lagunya belum dengar kan.
0: Ini dia, ada Endah Subroto dengan Ternoda, Andi Pramana Putra, Dewi Malam, Andi Mapajalos dengan Cantik, Ramona Purba dengan Kukejar.
2: Itu sudah cantik.
0: Cantik, oke.
2: Lagu ini spesial buat tadi yang lagi bertugas. Salam manis, salam kompak, pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Salam buat Pak Fendi di Balikpapan, Ibu Ana, Ibu Marida, Ibu Ida, Mado, Kakak Boy Didom, Kakak Jeffrey, Pak Willy, Pak Ricky, juga buat Kakak Marcel di Momere sana. Juga buat Pak Luhu, Pak Widi di Jepang, Pak Andi di Stira, Pak Andi di Batam, Pak Luhu, pokoknya semua sudah tak terkecuali. Kakak Cepi di Batas Kota, apa kabar Kakak Cepi? Oke, baik. Buat Kadui, terima kasih. Selamat malam. See you. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih juga atas gabungannya buat Puja ya. Ayo guys, silakan masih menemani Anda di Ruang Rindu 324222 dan 0812-3868-8703 malam hari ini ya. Malam yang cerah, selalu cerah ya, karena memang akhir-akhir ini jarang hujan ya, cerah terus cuaca. Jaga selalu kesehatan pastinya ya pendengar, cukupkan asupan air putih Anda ya, karena cuaca cukup terik, cukup panas, apalagi untuk Anda yang aktivitasnya tuh lebih banyak di luar ya. Cuaca terik begini kita harus cukup minum air putih agar tetap konsentrasi full ya. Oke, sambil menantikan gabungan Anda, kalau begitu pendengar masih di Ruang Rindu RRI Program Satu Sorong, saya hadirkan saja dulu sambil menantikan gabungan Anda lagu yang sudah di request. Ini dia Andi Maria Matalata.

0: Oke, pendengar masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Sudah pukul 22 lewat 51 menit kebersamaan kita ya di Ruang Rindu RRI Program Satu Sorong di edisi hari Kamis ini ya. Dan 324222 saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, silakan. Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Anggreni, ada di Manado.
0: Oh, Ibu Anggreni di Manado. Halo Ibu, bagaimana di kabarnya di Manado?
1: Kabar lagi, aduh kabar selalu baik.
0: Baik, syukur.
1: Cuaca aman-aman, tetap panas.
0: Itulah ya, sama lah ya di Sorong. Oke, okay, iya. Ibu request lagu. Halo.
1: Halo.
0: Iya, request lagu Ibu.
1: Iya, lagu.
0: Ini ada Dian lagu. Pramana Putra dengan Dewi Malam.
1: Lagu apa,
0: Ramona Purba dengan Ku Kejar Kau Lari dan Marina Elsera dengan
1: dari
0: Yang Kusayang.
1: Dari Pancuponda aja.
0: Oh, ini ada di list lagu Ibu.
1: Oh, iya.
0: Ini ada Dian Pramana Putra dengan Dewi Malam, Ramona Purba dengan Ku Kejar Kau Lari dan Marina Elsera dengan
1: Yang
0: Kusayang.
1: Aja, yang pertama.
0: Pertama. Oke, okay, siap. Salam-salamnya?
1: Iya. Yang pertama Joka.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Oke, okay, salam-salam.
0: Silakan.
1: Yang salam yang pertama, yang lagi tugas. Ini dengan siapa ini?
0: Dengan Dwi yang tugas, Ibu.
1: Oh, dengan Dwi yang tugas. Salam sehat, tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Selalu sukses dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Salam sekeluarga yang ada di rumah.
0: Iya, oke. Okay.
1: Amin. Amin. Salam Jo. Yang ada di Manado, ada Bunda Els di Manado, ada Pak Junaidi di Ambon, ada Fika di Manado, ada Terinda di Jakarta, ada Cikuruya, selamat malam. Sama-sama Joka, tanpa terkecuali, tetap dapat salam semua yang lagi monitor di RRI Sorong.
0: Iya.
1: Dan kembali ke yang tugas. Terima kasih Ruang Rindu.
0: Iya, okay.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, okay, terima kasih ya atas gabungannya malam hari ini Bunda. Salam kenal ya. Oke, okay, saya coba terima lagi. Halo, selamat malam.
2: Kakak Duit, ini tidak bisa request lagu lagi Kakak Duit, ini sudah.
0: Ibu Ana sih, bagaimana
2: ikut
0: biasanya?
2: Abisnya, baru pulang.
0: Oh, baru pulang. Wes, pulang jalan-jalan ya.
2: Ini kerja dari masjid.
0: Oh, dari masjid, Masya Allah.
2: Ini malam Jumat ini.
0: Oh iya, iya.
2: Nah, ada pengajian ya.
0: Oh iya betul Ibu. Waduh. Sip ya.
2: Pokoknya
0: salam-salam.
2: Ini terakhir ini tidak ada waktu lagi, tidak request lagu
0: iya.
2: lagi toh.
0: Iya. Satu aja
2: salam
0: satu lagu aja.
2: Salam aja buat semuanya. Sisa-sisa sudah. Kadwi selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu, sukses selalu.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Kadwi, salam buat semuanya saja.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih Ibu Ana. Waduh, sempet-sempetin ya pulang dari masjid ya malam Jumat. Ini mungkin tadarusan ya dan juga yasinan mungkin malam Jumat biasanya gitu ya. Oke, sempet-sempetin untuk gabung di Ruang Rindu walaupun hanya sekedar menyapa. Oke deh, terima kasih atas gabungannya buat Ibu Ana. Salam kompak selalu pastinya dan juga pendengar sampai di sini sudah saya menemani Anda di Ruang Rindu yang sudah bergabung juga. Terima kasih ya. Tentunya Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur dan tetaplah bersama kami di RRI Program 1. Saya Dwi masih terus menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Saya lagu terakhir ya yang di request ini dia lagu dari Dian Pramana Putra untuk Anda.

Inspirasi kehidupan membuang ibu. Dahulu kala di Jepang pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Suatu hari, ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena ibunya telah lumpuh dan agak pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya. Ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya, lalu mematahkannya dan menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia tidak menyangka tega melakukan perbuatan itu terhadap ibunya. Namun justru ibu yang tampak tegar. Dalam senyumnya dia berkata, "Anakku, ibu sangat menyayangimu. Sejak kau kecil sampai dewasa, ibu selalu merawatmu dengan segenap cinta. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi, ibu sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting-ranting kayu. Ibu takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan kerasnya, langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa si ibu pulang ke rumah. Dia akhirnya merawat ibu yang mengasihinya sampai ibunya meninggal. Orang tua bukan barang rongsokan yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Karena pada saat engkau sukses atau saat engkau dalam keadaan susah, hanya orang tua yang mengerti kita dan batinnya akan menderita kalau kita susah. Orang tua kita tidak pernah meninggalkan kita, bagaimanapun keadaan kita. Walaupun kita pernah kurang ajar kepada orang tua, namun orang tua akan tetap mengasihi kita. Coba kita renungkan apa yang telah kita berikan untuk orang tua kita. Nilai berapapun itu pasti tidak akan sebanding dengan pengorbanan orang tua kita. Jadi, muliakanlah mereka selagi mereka masih hidup, dan doakan jika telah tiada.

Suatu hari, singa berjalan dengan gagahnya di dalam sebuah hutan. Binatang-binatang lain sangat menghormatinya. Mereka semua memberi jalan kecuali keledai. Keledai justru menciber ketika singa lewat. Singa seketika marah. Namun ketika dia melihat bahwa yang melakukan itu adalah seekor keledai, dia pun lantas melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Kenapa? Karena dia tidak mau mengotori cakarnya yang kuat hanya untuk menanggapi binatang bodoh seperti keledai. Nah, pendengar, tidak perlu menanggapi orang bodoh. Abaikan saja. Ingat, siapapun berhak memberi masukan, berkomentar, berbicara apapun tentang dirimu. Akan tetapi, kau juga berhak untuk menerima atau tidak menerimanya. Jangan semuanya dimasukkan dalam pikiran dan hati. Karena pada akhirnya, yang Tuhan lihat adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang mereka katakan.

Inspirasi Kehidupan, Perjuangan Suami. Suatu hari, ada seorang lelaki yang ikut antri di warung pecel lele di daerah Monjali. Saat itu mendung bergantung, dan warna hitam yang menyeruak di barat mulai bergerak mendekat. Dia berkaos putih yang lehernya mulai gerimis. Di kepalanya ada peci putih kecil. Celananya beberapa senti di atas mata kaki. Sendal jepit yang talinya hampir putus menyangkut di antara jempol dan jari kakinya. Dan seperti yang lainnya, dia juga memesan. Pecel lele, Mas. Mas penjual bertanya berapa? Sambil dia mengulek sambal terasi, sesekali meraih sutil besar untuk membeli gorengan lele di wajan raksasa. Gemuruh bunyi kompor mengharuskan orang berbicara sedikit lebih keras. Satu saja, Pak, dibungkus. Perlahan tangannya merogoh saku celana, lalu duduk sembari menghitung uangnya. Malu-malu, tangannya dijorokkan sedikit ke bawah meja. Uang pecahan ratusan sudah disatukan dengan selotip bening persepuluhan keping, pas jumlahnya sesuai harga. Nggak makan sini aja, Mas, takut keburu hujan ya. Ah, buat istri. Selesai perjalanan dibungkus bersamaan dengan bunyi kritik yang mulai menggambar titik-titik basah di tenda terpal milik Mas Pecel Lele. Agak berlari dia keluar, tetapi melebatnya sang hujan jauh lebih cepat dari tapak-tapak kecilnya. Khawatir pecel lele untuk istri tercinta yang hanya dibungkus kertas akan berkuah, dia selipkan masuk di balik kaosnya. Bungkusan itu dia rengkuh erat dengan tangan kanan tersembunyi di balik kaos putih yang mulai transparan disapu air. Tangan kirinya ke atas mencoba melindungi kepalanya dari terpaan ganas hujan yang tercurah memukul-mukul. Saat itu ia sadar. Ia kemudian mengambil pecinya. Dia pakai untuk melapisi bungkusan pecel lele. Lumayan aman. Tetapi 3 km bukanlah jarak yang dekat untuk berjalan di tengah hujan. Mungkin kita berpikir kasihan dan iba mendengar kisah tersebut. Itu mungkin kita. Tapi coba tanyakan pada laki-laki itu. Kalau misalnya Anda bertemu, sungguh berbeda. Betapa berbunga hatinya. Dadanya dipenuhi heroisme sebagai suami yang baru, yang penuh perjuangan untuk membelikan penyambung hayat istri tercinta. Jiwanya dipenuhi getaran, kebanggaan, keharuan, dan kegembiraan. Kebahagiaan seolah tak terbatas, menyelam begitu dalam di kebeningan matanya. Ia membayangkan senyum yang menanti, bagai bayangan surga yang terus terhidupkan di rumah petak kontraknya. Di tengah cipratan air dan mobil, bis kota yang menyiprat, juga sendalnya yang putus lalu hilang ditelan lumpur yang becek. Dia akan tersenyum, senyum termanis yang disaksikan jagat. Dan seingatnya ia belum pernah tersenyum semanis itu saat masih membujang. Nah, begitulah, karena ada konsep barokah. Kita tidak diperkenankan mengukur badan orang dengan baju kita sendiri, pada pemandangan yang tak tertembus oleh penilaian subjektif kita. Daripada berkomentar yang sifatnya iri tanda tak mampu, akan jauh lebih baik kita memuji Tuhan atas kebesarannya. Dan mudah-mudahan Tuhan meluaskan barokah itu hingga kita pun merasainya.

Ibrahim sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Kamis 30 Juli 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran kami untuk edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lobok, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya, bersama saya Danusya dan kru teknik Syafarudin Holil. Kami akan menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur, edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026 dengan berbagai program siaran yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Akan diawali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Anda juga nanti dapat mendengarkan tafsir Al-Qurtubi bersama Ustadz Amiruddin Syam. Di pukul 6 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan berita Sorong Pagi. Anda juga dapat mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta di pukul 7 dan pukul 9. Di pukul 8, Anda dapat mendengarkan dan bergabung di Halo RRI. Akan saya lengkapi juga kebersamaan kita dengan beragam berita-berita terkini, terpopuler, khas rri.co.id. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Dan inilah rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, diikuti juga nanti dengan Renungan Pagi Islam Tafsir Al-Qurtubi bersama Ustadz Amiruddin Syam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sudah membahas tentang persoalan riba, kemudian melangkah kepada memberi kemudahan bagi mereka-mereka yang terlilit dengan persoalan utang dan sulit untuk membayarkan utangnya. Para hadirin sekalian, mereka-mereka yang berutang ini, mereka yang mudah terperangkap kepada persoalan riba. Secara umum, mereka yang berutang ini dapat dibagi minimal kepada tiga golongan, tiga kelompok. Yang pertama, mereka yang berutang karena ingin meningkatkan dan memperluas usahanya, bisnisnya. Dia menginginkan tambahan modal yang berlebih, karenanya dia berutang. Yang kedua, mereka yang berutang karena memang butuh modal baru. Usahanya yang lalu mengalami cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengalami musibah. Sehingga untuk melangsungkan usahanya itu, maka dia berutang. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang berutang karena memang amat sangat terpaksa. Dia dililit oleh kesempitan hidup yang menderas. Sehingga dengan sangat terpaksa dia berutang. Mereka-mereka inilah yang sekali lagi

0: mudah terbelilit dengan persoalan-persoalan utang yang mengandung riba. Di ayat yang ke-280 yang sudah kita bacakan dan kita bahas sekilas pada pertemuan kita pekan yang lalu, di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah, wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika sekiranya orang itu punya kesulitan membayar utangnya, maka hendaklah diberi tangguhan, diberi tenggang waktu sampai dia mengalami hal yang mudah di dalam melunasi utang-utangnya. Tetapi Allah memberi pilihan yang terbaik, wa antasaddaqu khairul lakum. Jika kalian bersedekah, tentu itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Ada di antara saudara-saudara kita yang memang jatuh bangun di dalam berusaha, tetapi semangatnya tak pernah reda. Dia yakin bahwa dalam berusaha itu dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanggung jawab dalam keluarganya sebagai seorang kepala keluarga. Ada juga mereka yang berutang itu karena betul-betul memang sebuah hal yang mendesak sangat dan tak ada lagi pilihan yang lain. Nah, perhatikanlah mereka dua kelompok ini. Kelompok yang berutang, tapi dia orangnya jujur, dia orangnya komitmen, dia orangnya pekerja keras, tapi Allah masih memberi ujian-ujian di dalam usahanya. Pada saat tertentu ketika utangnya jatuh tempo, maka perintah Allah Subhanahu wa taala adalah fanadhiratun ila maisara. Cobalah beri kelapangan dengan menunda tenggang waktu di mana dia harus membayar utangnya sampai dia punya waktu atau kesempatan yang mudah dan lapang untuk itu. Tetapi ada pula orang yang memang selayaknya diberikan kepada mereka sedekah. Utangnya disedekahkan kepada mereka. Karena menurut perhitungan, mereka benar-benar orang yang sangat membutuhkan dan hampir sangat kecil kemungkinannya untuk dia bisa bangkit dalam perbaikan ekonominya. Wa antasaddaqu khairul lakum. Jika kalian bersedekah, itu lebih baik bagi kalian. Pilihan terakhir ini adalah pilihan yang mulia. Dan tentu hanya orang-orang yang mulia yang bisa mengambil peluang mulia ini. Mereka bersedekah kepada orang-orang yang mengalami kesulitan di dalam pertumbuhan, di dalam perjalanan ekonominya. Kaum muslimin, muslimat, para hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah. Tentang bersedekah ini sudah kita sampaikan banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dan menegaskan keutamaan-keutamaan dari bersedekah itu. Saya ingin membacakan beberapa hadis dan mudah-mudahan kita memahaminya, tentu untuk direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin, tidaklah akan berkurang harta seseorang disebabkan karena dia bersedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Seseorang yang gemar memberi maaf, hamba yang sering memberi maaf, maka Allah akan menambahkan kemuliaannya. Wa ma tawadha'a hadun lillah illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla. Dan seseorang yang tawadhu', merendahkan diri, tidak takabur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Yang kedua, jemaah sekalian, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, beliau menyatakan, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su', sedekah itu dapat menolak 70 bab dari keburukan dan kejahatan. Sedekah dapat menolak 70 bab keburukan atau kejahatan. Selanjutnya, Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau menyatakan, la ayyatasaddaq al-mar'u fi hayatihi bi dirhamin khairul lahu min ayyatasaddaq 'inda mautihi bi mi'atin. Jika sekiranya seseorang di masa hidupnya dia bersedekah dengan satu dirham, itu lebih baik daripada dia bersedekah ketika menjelang kematiannya. Seseorang yang bersedekah di masa hidupnya satu dirham, itu jauh lebih baik dibanding dengan dia bersedekah ketika mendekat kematiannya bimi'atin, dengan 100 kali lipat. Kalau orang bersedekah di masa hidupnya, maka tentu ini bukan amalan-amalan yang murah. Ini amalan orang yang senantiasa berlapang dada, memanjangkan tangannya untuk membantu saudaranya yang lain. Sedangkan orang yang bersedekah ketika mau mati, maka sudah bisa kita bayangkan, nanti mau meninggal baru dia bersedekah. Tentu dia berharap pula bahwa dengan sedekah yang dia lakukan itu di akhir penghujung hidupnya bisa mendatangkan kemaslahatan baginya nanti di alam kuburnya maupun di hari akhirat nanti. Tetapi Rasulullah menyatakan orang yang bersedekah di masa hidup itu 100 kali lebih baik dibanding dengan orang yang bersedekah menjelang kematiannya. Dalam hadis yang lain, jemaah sekalian, hadis riwayat Nasa'i, Rasulullah menyatakan, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Ada orang yang bersedekah dengan satu dirham, itu pahalanya mendahului nyampe di sisi Allah dibanding dengan yang bersedekah 100 ribu dirham. Kalau sahabat bertanya, Qalu kaifa? Sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, rajulun lahu dirhaman. Ada seorang laki-laki, dia hanya punya 2 dirham. Akhadha ahaduhuma, dia mengambil salah satu, 1 dirham untuk dia pakai menutupi kebutuhan dirinya. Fatasaddaqa bihi, lantas yang satunya lagi, 1 dirham lagi dia gunakan untuk bersedekah karena cintanya kepada saudaranya, karena yakinnya dia akan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sementara wa rajulun lahu malun katsir, ada laki-laki lagi yang punya harta yang banyak. Fa akhadha min 'irdihi 100,000 fatasaddaqa biha. Lantas dari harta yang banyak itu dia mengambil 100,000 di antaranya, lantas dia bersedekah. Maka lelaki yang kedua ini yang mempunyai harta yang banyak, 100,000 yang dia sedekahkan itu tidak punya bekas sama sekali dalam hartanya yang berlimpah. Sementara lelaki yang pertama dalam sehari dia berusaha dia hanya mendapatkan 2 dirham. 1 dirham dia pakai untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya. Yang 1 dirham lagi sebenarnya masih ingin dia menutupi kebutuhannya yang lain. Tapi karena cintanya kepada saudaranya yang kedua, karena yakinnya dia akan jaminan Allah, maka yang 1 dirham itu dia sedekahkan. Pahalanya yang bersedekah 1 dirham lebih dulu sampai di sisi Allah dibanding dengan yang bersedekah 100,000 dirham. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana dengan saudara kita yang bersedekah dengan 100,000 rupiah kepada saudaranya yang dia itu betul-betul karena kebutuhan hidup yang sangat mendesak sehingga dia berutang 100,000. Dan dalam perjalanan kehidupan sehari-harinya dia terseok-seok mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Maka 100,000 itu punya fadilah keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kalau dia bersedekah lebih dari 100,000 terhadap saudaranya yang amat sangat membutuhkan? Tentu dibutuhkan kebesaran jiwa yang didorong oleh keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, di sana ada dinyatakan, istanzilur rizqa bis sadaqah. Mintalah turunnya rezeki itu melalui sedekah. Sedekah tidak akan membuat seseorang itu menjadi miskin selama caranya dia bersedekah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana syariat Allah itu? Quran menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wa la tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu di tengkukmu, pelit, kikir, sehingga Allah membuat perumpamaan orang yang kikir dan pelit itu seperti orang yang membelenggu tangannya di tengkuknya. Tetapi Allah juga melanjutkan, Wala tabsutha kullal bas. Jangan juga terlalu memanjangkan tanganmu dengan sepanjang-panjangnya. Kalian berikan semua harta kalian. Jangan. Fataqauda maluman mahsura. Kamu akan menjadi orang yang menyesal dan tercela. Jamaah yang dirahmati Allah. Ada pepatah yang mengatakan, ini mungkin juga kata-kata bijak, bahwa semut itu berkumpul di mana ada manisan. Kalau manisannya sudah hilang, maka semut itu akan menjauh mencari manisan yang lain. Ketika seseorang berharta, mungkin banyak temannya. Banyak temannya, banyak koleganya. Tapi ketika hartanya hilang, maka entah kemana kaburnya teman dan kolega itu. Nah, bersedekah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan mengundang turunnya rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterangan yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di sana dinyatakan zillul mu'mini yaumal qiyamah sadaqatuhu. Naungannya orang yang beriman pada hari kiamat nanti adalah sedekahnya. Ketika kita semua berdiri di padang mahsyar menunggu giliran pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, beliau Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser kedua kaki setiap hamba pada hari kiamat nanti sebelum dia ditanya dan menjawab empat hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang umurnya, kemana dihabiskan umur itu. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma amil. Dia akan ditanya tentang ilmunya, sejauh mana dia mengamalkan ilmu itu. Yang ketiga, wa an malihi. Dia akan ditanya tentang hartanya, min aina tasabahu wa fi aina anfaqahu. Dari mana hartanya didapat? Dan kemana harta itu digunakan? Yang keempat, wa an jismihi fi ma ablah. Dia ditanya tentang badannya, sampai di mana badan ini dipakai sampai dia punah, sehingga dia punah. Kalau yang lainnya ada tiga hal, cuma satu pertanyaan, tapi harta dua pertanyaannya. Dari mana dia dapat harta itu dan kemana digunakan? Padahal dalam harta orang yang berpunya ada haknya orang lain, orang miskin yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Para hadirin yang dirahmati Allah, itu karena itu sebabnya sehingga Allah menyatakan wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian bersedekah, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Di ayat yang ke-281 surah Al-Baqarah, Allah kembali menggugah hati setiap orang yang mengaku diri beriman. Allah nyatakan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian akan suatu hari di mana pada saat itu kalian semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Pada saat itu setiap jiwa dicukupkan oleh Allah apa yang dia usahakan di masa hidupnya dahulu kala. Wa hum la yuzlamun. Mereka tidak pernah dianiaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, di ayat yang lain Allah nyatakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka balasannya Allah Subhanahu wa taala adalah 10 kali lipat. Ini standar minimal balasan Allah terhadap orang yang berbuat baik secara umum. Tetapi orang yang bersedekah fi sabilillah, standar minimalnya 700 kali lipat ganjarannya dari Allah. Minimal. Maksimalnya unlimited. Tak terhingga. Allah nyatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rezekinya. Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Terhadap mereka yang memperoleh harta dengan cara berbuat aniaya, maka tentu semua ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memperoleh harta dengan cara menganiaya, haknya orang diambil, haknya orang tidak dibayarkan, itu menganiaya. Termasuk diantaranya adalah mereka yang melakukan riba, menganiaya. Maka semua akan ada pertanggungjawabannya. Bagaimana dengan mereka yang berlimpah hartanya tetapi tidak memperhatikan kaedah-kaedah syariat Allah? Tidak bersedekah, tidak berzakat. Hartanya yang berlimpah itu bercampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Tentu tidak akan mendatangkan keselamatan bagi dirinya. Tentu juga bagi keluarganya. Karena keluarganya tidak menutup kemungkinan dia akan juga memakan harta-harta yang didapat dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Pada hari itu semua yang diusahakan oleh manusia akan dicukupkan oleh Allah. Pahalanya dilipat gandakan sementara dosanya tetap satu. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang melakukan keburukan maka balasannya hanya sebatas keburukan yang dilakukan itu. Tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ada yang namanya dosa besar. Keburukan yang berdampak besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dosa-dosa besar yang membinasakan itu, kata Rasulullah, beliau menyatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah kalian dosa-dosa besar yang membinasakan. Di antara dosa yang besar yang membinasakan itu adalah akilur riba, si pemakan riba, si pemain riba. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita sayangi diri kita, kita sayangi keluarga kita. Mari kita benar-benar berusaha, berjuang, meraih kesenangan dan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jauhi perbuatan dosa, meskipun itu kelihatannya mengasyikkan. Karena perbuatan dosa itu menyebabkan hati jadi gelisah. Hati jadi gelisah. Menyengsarakan dunia dan akhirat. Tapi pasti perbuatan dosa itu tak ada yang luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita. Menyayangi kita semua dan keluarga kita. Sehingga hari-hari esok kita insya Allah, hari-hari esok yang jauh lebih baik dibanding dengan yang sekarang ini. Mari kita berjuang bersama, berfastabiqul khairat dalam menggapai dan meraih
1: ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Sorong pagi ini.
1: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi Anda telah mendengarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Tadi juga ada tafsir Al-Qurtubi bersama Ustadz Amiruddin Syam. Berbagai program siaran di Sorong Pagi ini juga masih kami hadirkan untuk Anda. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya Anda akan mendengarkan berita Sorong Pagi.

pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Sejumlah berita-berita utama akan kami hadirkan untuk Anda dalam Berita Sorong Pagi edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya Danusya. Pendengar, kita awali berita Sorong Pagi. Gubernur yang juga Ketua KONI Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh cabang olahraga memperkuat kolaborasi dalam membangun prestasi olahraga.
1: Gubernur Papua Barat Daya yang juga Ketua KONI Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh cabang olahraga memperkuat kolaborasi dalam membangun prestasi olahraga di Papua Barat Daya. Hal ini disampaikannya usai dilantik sebagai Ketua KONI periode 2026-2030. Pelantikan dan pengukuhan pengurus dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman. Dalam sambutannya, Elisa Kambu menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum KONI Pusat, seluruh peserta musyawarah olahraga provinsi luar biasa, serta seluruh cabang olahraga yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya memimpin KONI Papua Barat Daya periode 2026-2030.
2: Dengan itu, izinkan saya untuk melalui kesempatan ini ingin mengajak kita semua bahwa Elisa Kambu dan teman-teman yang baru saja ditetapkan dari pokokan menjadi pengurus, kita tidak akan bisa mampu menebak tanggung jawab di sini. Mimpi itu akan kita wujudkan apabila kita semua ini berkomitmen untuk berkolaborasi, bekerja bersama untuk memajukan olahraga di Papua Barat Daya.
1: Usai pelantikan kepengurusan baru, KONI Papua Barat Daya akan segera menggelar rapat kerja, melakukan konsolidasi kepengurusan KONI di tingkat kabupaten dan kota, serta cabang olahraga, sekaligus mempersiapkan atlet menghadapi prapon, pon, dan agenda olahraga nasional lainnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Senator DPD RI Hartono melakukan monitoring dan evaluasi SPMB tahun 2026 di Papua Barat Daya. Selengkapnya kita ikuti laporan Tika Audia.
3: Senator DPD RI Haji Hartono melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di daerah pemilihan Papua Barat Daya, tepatnya di Kota Sorong, dengan melibatkan sejumlah sekolah dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Monitoring dan evaluasi ini merupakan agenda penting reses bagi Hartono guna memastikan pelaksanaan SPMB tahun pelajaran 2026-2027 berjalan sesuai perencanaan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kepala SD Negeri 32 Kota Sorong Franky Selano mengatakan tahun pelajaran ini menerima 112 murid. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai kapasitas ruang kelas dan guru yang ada di SD Negeri 32 Kota Sorong. Karena jumlah penerimaan murid yang telah ditetapkan, kata Franky Selano, banyak murid yang mendaftar tidak diterima di SD Negeri 32 Kota Sorong.
4: Warga yang berdomisili jauh dari sekolah kami pun juga datang mendaftar di kami. Padahal di dalam itu kan ada, Pak. Walaupun kami sudah batasi ini loh, cara antara rumah dengan sekolah ini yang akan menjadi tujuan. Apa yang mereka sampaikan? Kami punya hak untuk menyekolahkan anak dimanapun kami berhak. Jadi jangan dibatasi kami. Itu pernyataan mereka, Pak. Saya juga tidak tahu, kami punya harga jualnya tidak ada sama sekali sebenarnya. Sehingga mereka memiliki kami, padahal ada sekolah di dalamnya.
3: Senator DPD RI Haji Hartono mengatakan tatap muka dengan pihak sekolah ini merupakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMB. Sebab menurutnya banyak keluhan warga terkait SPMB sehingga pemerintah harus mengambil langkah agar mematuhi petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oleh karena itu dengan rapat bersama pemangku kepentingan ini diharapkan ada informasi yang diterima DPD RI.
5: Itu juga pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah 3 tahun 2020. Jadi selama ini kan selalu saja setiap penerimaan siswa baru menimbulkan beberapa masalah, ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ya. Karena memang masyarakat kita terutama yang tidak mampu masih banyak yang belum tercover oleh kuota afirmasi. Itu ini tentu menjadi PR kita semua karena beberapa masalah.
3: Dalam pertemuan yang diinisiasi Senator DPD RI Haji Hartono tersebut, juga menerima saran dan aspirasi yang disampaikan oleh kepala sekolah maupun pengelola sekolah berkaitan dengan upaya perbaikan SPMB agar tidak ada kendala yang ditemui di tahun pelajaran berikutnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Kampung Disdukcapil PMK Provinsi Papua Barat Daya menggelar fokus grup diskusi FGD Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagai upaya memastikan akurasi dan sinkronisasi data kependudukan di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
6: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Barat Daya menggelar fokus diskusi penataan pengelolaan informasi administratif kependudukan sebagai upaya memastikan akurasi dan sinkronisasi data kependudukan di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Kegiatan yang berlangsung di Aimas Hotel Kabupaten Sorong, Kamis 30 Juli 2026 diikuti oleh para kepala dinas Disdukcapil atau perwakilan dari 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya. Pelaksana tugas Kepala Disdukcapil PMK Provinsi Papua Barat Daya Nicholas Asmuruk mengatakan FGD tersebut bertujuan mencocokkan data administrasi kependudukan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota melalui sistem informasi administrasi kependudukan atau SIA. Menurut validasi data dilakukan terhadap seluruh penduduk Papua Barat Daya baik orang asli Papua maupun non-OAP, sehingga menghasilkan basis data valid sebagai acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. Nicholas menjelaskan berdasarkan data sementara hingga pertengahan tahun 2026, jumlah penduduk provinsi Papua Barat Daya telah mencapai lebih dari 630 ribu jiwa yang terdiri dari OAP dan non-OAP. Namun demikian angka tersebut bersifat dinamis karena setiap hari terjadi perubahan akibat kelahiran, kematian, kepindahan penduduk masuk maupun keluar daerah serta perubahan administrasi kependudukan lainnya. Yang menambahkan proses evaluasi dan pemutakhiran data dilakukan setiap triwulan untuk memastikan seluruh perubahan dapat tercatat dalam sistem administrasi kependudukan.
7: Satu kota, kepala dinas, Dukcapil, satu kota, 5 kabupaten, provinsi Papua Barat Daya untuk hadir dan hari ini kami memastikan data agregat Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026. Hari ini kami memastikan dan kami menyocokkan data dari provinsi yang kami ambil di sistem aplikasi SIAK. Hari ini kami mencocokkan dan dari kabupaten kota. Apa data yang selama ini yang di aplikasi ini apa cocok sama atau tidak?
6: Sementara itu angka resmi jumlah penduduk Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026 baru akan ditetapkan setelah seluruh proses validasi dan rekonsiliasi data selesai pada akhir tahun. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahdika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia Sorong. Gugus Tugas Reforma Agraria Raja Ampat gelar rakor lintas sektor bahas aset pemerintah daerah dan wilayah kampung di kawasan hutan. Laporan Padli Ramdan.
8: Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Kabupaten Raja Ampat menggelar rapat koordinasi lintas sektor melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, kantor pertanahan, Polres, dan Kodim di ruang rapat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Raja Ampat. Rakor tahun ini mengangkat tema penguatan sinergi lintas sektor guna mendorong penataan aset dan akses serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Raja Ampat. Ketua Harian Pelaksana GTRA Raja Ampat yang juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesak Takoy mengatakan kegiatan reforma agraria bukan semata-mata memberikan legalisasi, sertifikasi, tapi jauh lebih penting yaitu memberdayakan masyarakat yang basisnya dengan tanah. Oleh sebab itu, gugus tugas reforma agraria Kabupaten Raja Ampat sebagai pelaksanaan reforma agraria harus bisa membantu memberikan akses permodalan baik di lembaga ekonomi informal supaya tanah yang telah dilepaskan bisa diusahakan agar berhasil guna, berdaya guna, dan outputnya adalah kemakmuran masyarakat. Dalam rakor GTRA, kata Mesak akan membahas aset-aset pemerintah daerah, wilayah permukiman, serta kampung-kampung yang masih masuk dalam kawasan hutan di Kabupaten Raja Ampat. Isu-isu tersebut merupakan bagian dari reforma agraria yang menjadi tugas pemerintah untuk dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga terkait.
9: Adapun yang menjadi tugas tim GTRA Kabupaten Raja Ampat dalam peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria antara lain mengkoordinasikan penyediaan tora dalam rangka penataan aset di tingkat Kabupaten Raja Ampat, memfasilitasi pelaksanaan penataan aset tingkat Kabupaten Raja Ampat, mengkoordinasikan integrasi pelaksanaan penataan dan aset penataan akses di tingkat Kabupaten Raja Ampat, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reforma agraria Kabupaten Raja Ampat kepada tim pelaksana percepatan reforma agraria.
8: Staf ahli bidang hukum Johannes B. Rahayaan mewakili Bupati Raja Ampat mengatakan reforma agraria bukan sekadar program administrasi pertanahan, melainkan bagian dari upaya besar pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial melalui penataan aset dan penataan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria. Bagi Kabupaten Raja Ampat yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan kawasan konservasi laut yang menjadi kebanggaan dunia, penataan pertanahan memerlukan pendekatan yang cermat, hati-hati, dan berkelanjutan agar hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi sejalan dengan kepentingan pelestarian lingkungan. Menurut Bupati, gugus tugas reforma agraria Kabupaten Raja Ampat dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, serta seluruh perangkat daerah terkait. Melalui forum ini akan ada penyelarasan langkah, penyatuan data, dan perumusan kebijakan penataan aset serta penataan ruang yang berpihak kepada masyarakat.
10: Kepada seluruh kepala perangkat daerah yang tergabung dalam gugus tugas ini, saya mengimbau agar senantiasa menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik, mengingat penataan agraria menyentuh berbagai sektor, mulai dari pertanahan, kehutanan, tata ruang hingga pemberdayaan masyarakat kampung. Sinergi lintas sektor yang kuat akan mempercepat terwujudnya kepastian hukum atas tanah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak secara menyeluruh.
8: Dalam rakor ini hadir sebagai narasumber melalui daring Direktorat Land Reform, Direktorat Jenderal Penataan Agraria pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Bank Tanah Indonesia, serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan BPKH Papua Barat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Turnamen bola voli menyambut HUT Kabupaten Sorong Selatan dan HUT RI diramaikan 31 tim. Laporan Rido Nukuhali.
11: Sebanyak 31 tim bola voli dengan rincian 19 tim putra dan 12 tim putri ikut meramaikan turnamen yang diselenggarakan menyambut HUT Kabupaten Sorong Selatan ke-23 serta HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Pembukaan turnamen tersebut berlangsung di lapangan futsal Karaka Teminabuan. Ketua Panitia Pelaksana Roy Martin Ik mengatakan persiapan pelaksanaan turnamen tersebut sudah melewati berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi, penyebaran brosur, pendaftaran, pertemuan teknis, hingga pembukaan. Turnamen direncanakan akan berlangsung selama 14 hari. Roy melanjutkan peserta yang tergabung dalam tim berasal dari unsur masyarakat, OPD, TNI Polri, dan distrik. Pertandingan voli tersebut menerapkan format setengah kompetisi. Artinya, setiap tim hanya akan satu kali bertanding melawan tim lain dalam turnamen.
12: Waktu pelaksanaan kurang lebih 14 hari, dan pertandingan ini menggunakan sistem setengah kompetisi. Untuk merebut piala berupa piala tetap, piala bergilir, dan uang pembinaan dan medali. Dan rencana panitia akan menyerahkan semua piala ini ketika upacara 17 Agustus. Harapan kami pertandingan ini tidak ada atensi lain, tidak ada kepentingan lain. Ini bagaimana mengajak masyarakat Sorong Selatan, bagaimana memaknai HUT Kabupaten Sorong Selatan dan HUT RI.
11: Roy berharap semua tim yang terlibat dalam turnamen bisa menjunjung tinggi sportivitas sehingga pelaksanaan kegiatan olahraga tersebut bisa berjalan sesuai rencana yang diinginkan. Selain menyambut HUT Kabupaten dan HUT RI, turnamen tersebut sebagai upaya menjaring talenta yang akan dipersiapkan untuk mengikuti lomba dengan skala yang lebih besar. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Papua Barat Daya menggelar kegiatan pemberdayaan dan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi bagi 80 OAP.
1: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan pemberdayaan ekonomi dan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat tahun 2026. Kegiatan dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Karet. Dalam sambutannya, ditegaskan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya diwujudkan melalui bantuan sosial, tetapi juga dengan membangun kapasitas masyarakat agar mandiri, produktif, dan memiliki daya saing. Menurut Yakob, bantuan pengembangan ekonomi yang diberikan pemerintah harus menjadi stimulus stimulus bagi masyarakat untuk membangun usaha produktif, bukan sekedar bantuan yang bersifat konsumtif.
13: Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu strategi penting untuk mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai secara berkelanjutan. Kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini memiliki makna yang amat dan sangat penting serta strategis. Saya ulangi, kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini memiliki makna yang sangat strategis karena menjadi wadah untuk memperkuat potensi dan

0: Indonesia.
1: Pendengar, demikian berita-berita aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusyah, selamat pagi.

0: mirip surat.
1: Yang mana?
0: Yang itu.
1: Yang mana?
0: Ih, kulihat pulangnya. Kulihat sana.
1: Oh, yang itu.
2: Kamu sudah hari kalau terancang orang, kenapa? Kamu stres kan?
3: Coba.
0: Raden bicara kamu juga, bah.
2: Iya, kita tidak ada yang bicara kakak kamu.
0: Daripada kamu dua ini sibuk kancang orang, lebih bagus kamu pergi ke himbauan ke masyarakat sana.
2: Himbauan apa itu kakak? Yeah.
0: Ji, masa aku tidak tahu tuh. Memasuki musim kemarau ini, tong wajib untuk memberikan himbauan kepada masyarakat supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran. Baik kebakaran hutan, kebakaran lahan, maupun juga pemukiman.
2: Oh, begitu ya kakak.
0: Iya tuh, ada beberapa cara yang dapat tong lakukan untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran. Yaitu, tidak membuka lahan dengan cara membakar dan juga tidak membuang pontong rokok di tempat yang mudah terbakar.
2: Terus apa lagi kakak?
0: Tidak membakar sampah tanpa adanya pengawasan, memastikan kompor dan juga alat elektronik lainnya dalam keadaan mati sebelum meninggalkan rumah, selalu harus menyediakan alat pemadam sederhana, dan ingat untuk selalu melapor apabila terlihat adanya indikasi-indikasi terjadinya bencana kebakaran.
2: Oh, begitu ya. Memang ini penting sekali, kakak.
0: Iya, tuh. Jadi stop untuk rancang orang baru hidup ke kontribusi untuk masyarakat sedikit.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sorong pagi ini.
2: Mendengar pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, Lawobok, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Danusyah dan kru teknik ada Mas Syafarudin Holil yang juga menemani Anda di edisi Jumat 31 Juli 2026. Berbagai program siaran di Sorong pagi ini masih dapat Anda dengarkan setelah tadi ada beragam berita-berita terkini, teraktual di wilayah Papua Barat Daya. Pendengar, Anda juga bisa membaca berbagai berita-berita terkini, terpopuler, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id. Berita-beritanya di rri.co.id diantaranya pendengar mengenai pemerintah menganggap kritik penting untuk penyempurnaan kebijakan. Ya, ini terkait maraknya kritik yang kemudian juga dilontarkan kepada pemerintah. Dan pemerintah tentu saja menyambut baik kritik tersebut dan menganggap kritik-kritik yang ada ini penting untuk penyempurnaan kebijakan. Seperti yang diberitakan di rri.co.id, pemerintah senantiasa membuka diri dengar terhadap seluruh kritik masyarakat demi memperkuat tata kelola pemerintahan. Jadi langkah tersebut menjadi bagian utama dari upaya penyempurnaan berbagai kebijakan prioritas nasional saat ini. Pemerintah menjadikan masukan publik sebagai bahan evaluasi penting. Pendengar, pada Senin 27 Juli 2026, proses evaluasi secara berkala ini dilakukan guna memastikan seluruh program negara mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyampaikan sikap resmi pemerintah terkait hal itu. Keterbukaan informasi publik ini dipandang sebagai dorongan penting dalam memperkuat iklim kebebasan berpendapat di Indonesia. Kodari menjelaskan pendengar bahwasanya budaya kerja yang sehat selalu menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan baik. Penerapan prinsip tersebut juga diharapkan mampu mendorong kinerja seluruh aparatur negara secara berkelanjutan dan juga terukur. Ini berita selengkapnya pendengar bisa Anda baca ya di rri.co.id. Dan ditambahkan juga kritik publik dijamin oleh undang-undang sebagai instrumen penting untuk memperkuat sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintah juga mengingatkan seluruh publik agar tidak menyalahgunakan ruang demokrasi untuk menyebarkan ujaran kebencian. Selain itu ada juga pendengar berita mengenai pemerintah perkuat kualitas layanan program makan bergizi gratis. Jadi pemerintah Indonesia memperkuat kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan pelayanan masyarakat dapat berjalan secara maksimal dan juga optimal. Pemerintah memberikan perhatian sangat besar terhadap peningkatan standar mutu pangan bagi seluruh lapisan masyarakat, dan informasi penting tersebut disampaikan oleh pejabat pemerintahan dalam rilis resmi pada Senin 27 Juli 2026 lalu. Pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyampaikan penjelasan resmi secara langsung mengenai kebijakan tersebut. Pengawasan ketat dilakukan oleh pemerintah pada seluruh rantai pasok distribusi pangan nasional secara berkelanjutan. Pendengar, disebutkan bahwa pemerintah selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi operasional program di lapangan. Langkah taktis tersebut diambil demi memberikan dampak positif secara nyata, tentu saja bagi seluruh masyarakat penerima. Ini berita selengkapnya juga bisa Anda baca di rri.co.id. Ada juga pendengar berita mengenai KPK ungkap dugaan pemerasan 1,2 miliar rupiah untuk mengurus perkara Bupati Pemalang. Seperti apa beritanya pendengar? Ini juga tentu saja cukup menghebohkan dan menjadi sorotan juga ini di rri.co.id.

0: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
3: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
2: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
3: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
2: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
3: Iya, kah?
2: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
3: Berarti saya bisa atur sap waktu sendiri.
2: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

Mendengar masih dengan berita-berita terkini, terpopuler, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id. Ini lagi-lagi pendengar, ada seorang bupati yang terjerat kasus korupsi ya. Ini ada dugaan pemerasan 1,2 miliar rupiah untuk mengurus perkara Bupati Pemalang, pendengar. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan penyerahan uang sebesar 1,2 miliar rupiah untuk mengurus perkara Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Uang tersebut diduga berasal dari hasil pemerasan Anom terhadap sejumlah pejabat dan pihak swasta di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Dikatakan dari kegiatan penyelidikan tertutup, kemudian ditemukan adanya peristiwa dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dilakukan oleh saudara AWI selaku Bupati Pemalang 2025-2030 bersama-sama saudara berinisial GHA selaku orang kepercayaan Bupati. Ini yang dikatakan oleh Taufik dalam konferensi pers, pendengar, di Gedung Merah Putih KPK Kamis 30 Juli 2026. Taufik mengatakan Anom diduga meminta uang melalui orang kepercayaannya Muhammad Haris alias Gus Haris kepada sejumlah pejabat daerah serta pihak swasta untuk kepentingan pribadi. KPK menduga, pendengar, sebagian dana tersebut digunakan untuk mengurus perkara yang berkaitan dengan Bupati Pemalang melalui sejumlah perantara. Dalam prosesnya, Gus Haris disebut bertemu dengan Harun, kemudian dikenalkan kepada Lili Budi Suprianto yang diduga memiliki akses mengurus perkara, pendengar. KPK menjerat Anom dan Gus Haris dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi, sedangkan Lili Budi Suprianto dan Setia Budi Dias ini disangkakan terlibat dalam dugaan pemerasan terkait pengurusan perkara di lingkungan KPK, pendengar. Seperti apa kelanjutan kasus ini juga kita tunggu saja, pendengar. Selain itu ada juga berita mengenai resiko karhutla diprediksi memuncak pada Agustus-September 2026. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani mengatakan resiko kebakaran hutan dan lahan ini diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Menurutnya kondisi tersebut ditandai meningkatnya titik panas di beberapa wilayah sebagai indikasi awal potensi kebakaran hutan dan lahan. Adapun wilayah yang perlu diwaspadai meliputi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Faisal mengungkapkan BMKG mencatat ada sebanyak 4.900 titik panas hingga 28 Juli 2026 di berbagai wilayah Indonesia. Hingga pertengahan Juli 2026 sebanyak 509 zona musim ini telah memasuki musim kemarau di berbagai wilayah Indonesia. Kawasan tersebut mencakup sekitar 54,5% wilayah daratan Indonesia berdasarkan hasil pemantauan BMKG. BMKG juga memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau lebih kering dibandingkan kondisi normal. Sebanyak 437 zona musim ini diperkirakan memiliki durasi kemarau yang lebih panjang daripada kondisi klimatologis biasanya. BMKG juga menyiapkan posko operasi modifikasi cuaca tambahan begitu di sejumlah wilayah prioritas untuk memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi, dan posko tersebut pendengar akan difokuskan pada mitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kekeringan di daerah-daerah rawan.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, petani modern, insinyur hingga pemimpin bangsa. Namun, mimpi itu membutuhkan satu hal penting, yakni pendidikan. Mari bersama membangun sumber daya manusia yang unggul, cerdas, sehat, dan berkarakter. Mari dukung anak-anak untuk terus belajar, membaca, berhitung, bijak literasi, dan tetap bersekolah. Karena pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan Indonesia.
1: Aku belajar hari ini untuk membangun Indonesia esok hari.
0: Jangan biarkan satu pun anak kehilangan kesempatan belajar. Wujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai dari pendidikan yang berkualitas untuk semua. Belajar hari ini, maju bersama Indonesia. Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
2: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
3: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.
4: Pendengar, saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Saya juga masih punya beragam musik dan informasi nanti setelahnya akan saya hadirkan untuk Anda. Di pukul 8, pendengar, ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda, nanti dapat Anda sampaikan dalam Halo RRI. Dan kemudian berbagai program siaran lainnya di Sorong Pagi ini juga masih akan saya hadirkan untuk Anda. Dengarkan terus Sorong Pagi ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya BMKG mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan di laut seiring peningkatan gelombang air laut. Target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 terus ditingkatkan. Iran memperingatkan negara yang menerima kompensasi dari aset Iran yang dibekukan tidak akan diizinkan melintasi Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah menerjunkan tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi melalui berbagai rencana sesuai daerahnya. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, fokus TEP 2026 untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi mancanegara. Iran memperingatkan negara maupun perusahaan yang menerima kompensasi dari aset Iran yang dibekukan tidak akan diizinkan melintasi Selat Hormuz. Peringatan tersebut disampaikan setelah Amerika Serikat mengumumkan rencana pemberian kompensasi. Beralih ke informasi olahraga, tim nasional futsal Indonesia menjadikan training camp atau TC di Spanyol sebagai bagian penting dari persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Program tersebut diprioritaskan untuk membangun mental bertanding menghadapi pemain-pemain elit dunia. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 mengimbau masyarakat khususnya nelayan dan pelaku pelayaran untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut. Seiring dilaporkan peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali. Nadia Syarif melaporkan.
1: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan angin kencang yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir merupakan fenomena yang umum terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang memicu bertiupnya angin monsun Australia. Berdasarkan pemantauan BBMKG, kecepatan angin di Bali mencapai hingga 22 knot atau sekitar 41 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga tenggara. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI mengatakan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus mendatang.
2: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
1: Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur, termasuk Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa fenomena angin kencang dan gelombang tinggi tidak berkaitan dengan potensi tsunami, karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi. BBMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut.
2: Iya, kami mengimbau untuk masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, kemudian juga peningkatan kecepatan angin, dan kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG untuk dapat mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai perubahan cuaca.
1: Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau mengurangi aktivitas di laut apabila kondisi cuaca memburuk. Kepatuhan terhadap informasi resmi BBMKG dan penggunaan alat keselamatan diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan selama periode angin kencang dan gelombang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Kupang optimis untuk mengejar target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 melalui strategi jemput bola dan sinergi lintas sektor. Ana Lopo menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kami berusaha untuk menjemput bola. Jadi yang harus diketahui masyarakat, kunjungan di puskesmas ini juga sangat tinggi. Kunjungan untuk pasien-pasien yang datang berobat ke puskesmas tinggi dengan kegiatan luar gedung yang memang juga tinggi.
4: Data per 28 Juli 2026, warga masyarakat yang telah melakukan cek kesehatan gratis mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.544 jiwa. Kolaborasi terus dilakukan 12 puskesmas, pemerintah, dan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Penerapan pola jemput bola pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu, merupakan solusi efektif untuk mempercepat peningkatan cakupan layanan sekaligus mendukung pencapaian target nasional.
3: Itu juga teman-teman berusaha supaya bagaimana ini bisa capai dengan maksimal. Jadi salah satu caranya adalah kami turun ke kantor-kantor untuk kami lakukan CKG komunitas. Kemarin juga waktu kami koordinasi advokasi tingkat Kota Kupang itu, kami minta dengan tiap perangkat daerah, baik di Kota Kupang maupun kelurahan, kecamatan, ketika ada kegiatan di wilayah-wilayah kerja mereka, baik kecamatan maupun kelurahan, yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak, kami minta juga kalau bisa diadakan CKG di sana.
4: Paket pemeriksaan program cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oebobo Kota Kupang, Maya Yelvira Benu, dilakukan berdasarkan kelompok usia dan secara umum meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, termasuk pemeriksaan mata dan telinga.
5: Secara umumnya itu pemeriksaan tinggi. Tinggi badan, berat badan, tekanan darah, terus apakah ada riwayat diabetes, riwayat hipertensi, lalu juga ada pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan juga jika memang ditemukan ada faktor resiko lain yang berhubungan dengan kesehatan, itu biasanya. Biasanya kita rujuk ke faskes lanjutan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
4: Cek kesehatan gratis dilakukan melalui pendekatan sejak bayi baru lahir hingga usia lanjut. Pendekatan ini difokuskan pada upaya preventif yang terintegrasi dan berbasis kelompok sasaran untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra-penyakit, serta penyakit dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di Kota Palangkaraya, di mana peringatan kemerdekaan diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya bagi para pedagang atribut kemerdekaan. Enjang Dwi Hapsari melaporkan selengkapnya.
6: Covid, walaupun Covid waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan diwajibkan pakai.
7: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang atribut merah putih di Kota Palangkaraya mulai menyiapkan berbagai jenis bendera, umbul-umbul, dan perlengkapan dekorasi HUT kemerdekaan. Namun, hingga akhir Juli, penjualan masih belum menunjukkan peningkatan, sehingga para pedagang berharap momentum Agustusan dapat mendongkrak perekonomian mereka. Salah seorang pedagang atribut merah putih yang telah berjualan selama 9 tahun, Udin, mengaku penjualan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Udin berharap daya beli masyarakat kembali meningkat menjelang puncak peringatan Hari Kemerdekaan.
6: Tapi sekarang tanda-tandanya sih menurun. Biasanya sebelum tanggal 1 tuh udah ada penjualan lumayan. Tapi sekarang sepi, ya kurang lebih merasa kurang lebih 30% lah. Lebih turun dari COVID ini kayaknya. Covid, walaupun Covid waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan, diwajibkan pakai maaf bendera, tiap toko, tiap kantor. Sekarang mungkin nggak ada arahan dari pemerintah. Mungkin ya saya sih mengharapkan Ya ada pengarahan dari pemerintah karena ini kan ulang tahun kemerdekaan, kita tinggal merayakan aja kan.
7: Kondisi tersebut menjadi perhatian berbagai pihak. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangkaraya, Boyep Tanius, mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus. Menurutnya, selain menjadi wujud cinta tanah air, partisipasi masyarakat dalam menyemarakan peringatan kemerdekaan juga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk para pelaku usaha musiman.
8: Mengimbau kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih yang akan dimulai dari 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Jadi kita mengimbau melalui momen kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita jalin persatuan dan kesatuan kita baik dari agama, baik suku, berbagai-macam golongan, kita bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan kita bersama-sama untuk membangun negara Republik Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya.
7: Dengan semakin dekatnya peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pedagang berharap semarak perayaan kemerdekaan tidak hanya memperkuat semangat nasionalisme, tetapi juga mampu menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
0: Musyawarah Besar 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat yang juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
9: Dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Musyawarah Besar 6 Suku Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
10: Musyawarah Besar atau MOBES 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya 6 suku yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, MOBES menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan 6 suku pesisir dan kepulauan.
9: Melalui forum ini, saya berharap akan lahir keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, serta mampu memperkuat persatuan dari 6 suku ini. Jadikanlah perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik.
10: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili 6 kepala suku pesisir dan kepulauan, Kepala Suku Wate Otis Monei. Menurutnya, MOBES tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat 6 suku meninggalkan ego kelompok, meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta bergandengan tangan, membangun Nabire dengan semangat persaudaraan.
11: Kita pandang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire ini jadi kabupaten. Dari segala bidang kita orang pesisir tertinggal. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri. Kemarin ada tembok, mungkin tembok ini hari ini kita patahkan sama-sama. Dan ada kebangkitan baru. Yang kedua, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang jaga?
10: Sementara itu Ketua Panitia MOBES Daud Monei mengatakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat 6 suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
12: MUBES tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mengukuhkan persatuan enam suku, melestarikan identitas budaya, bahasa.
10: Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Saudila melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memastikan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa mulai bulan Agustus hanya menerima sampah residu. Edwin Masud melaporkan selengkapnya.
13: Pemerintah Kota Makassar mulai Agustus 2026 akan menghentikan sistem open dumping di tempat pemrosesan akhir TPA Tamangapa. Kebijakan ini sekaligus membatasi sampah yang masuk ke TPA hanya berupa sampah residu. Sementara sampah organik dan anorganik harus dipilah serta diolah sejak dari sumbernya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, penghentian open dumping merupakan langkah untuk mengurangi dampak lingkungan akibat penumpukan sampah. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahap awal masih akan dilakukan melalui uji coba karena keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
14: Ya, mungkin seluruh masyarakat sudah mengetahui bahwa per 1 Agustus nantinya pemerintah Kota Makassar akan menghentikan kegiatan pembuangan atau pelaksanaan open dumping di TPA Tamangapa. Lama ini kita melakukan open dumping dan itu cukup membahayakan untuk lingkungan, dan per 1 Agustus nanti TPA tidak lagi akan menerima sampah organik dan sampah organik, tetapi hanya akan menerima sampah residu. Tentu kita berharap masyarakat itu semuanya melakukan pemilahan dan pengolahan. Untuk saat ini memang kebijakan ini cukup berat kita laksanakan karena ada berbagai faktor kendala di lapangan. Nah, salah satunya yang menjadi faktor kendala adalah sarana-prasarana yang masih cukup minim di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga dan tentu kita berharap meskipun 1 Agustus ini mungkin kita tetap akan melakukan uji coba, paling tidak.
13: Sementara itu, pengamat lingkungan hidup Husnia Amirullah menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang baik, namun membutuhkan kesiapan yang lebih matang. Menurutnya, sampah residu hanya berkisar 5 hingga 15% dari total.

0: PA menurut saya residu itu 5-15% ya dari sampah kita yang menuju ke PA. Itu berarti 60-70% sampah kita yang berupa sampah organik atau sampah basah. Bagaimana? Karena tidak semua warga, walaupun sudah ada sosialisasi yang mereka lakukan, tapi tidak serta-merta bahwa itu sosialisasi itu bukan pendampingan langsung ya. Mereka sosialisasi tidak langsung, warga itu langsung bisa punya waktu untuk duduk bersama mendengarnya.
1: Dengan uji coba yang akan dimulai pada 1 Agustus, pemerintah Kota Makassar berharap penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis pemilahan dapat berjalan secara bertahap dan menjadi solusi untuk mengurangi beban TPA Tamangapa.
2: Persoalan sampah di Bandung Raya mulai ditangani melalui solusi yang lebih modern dan berkelanjutan dengan memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka. Putri Cahaya Purnama menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pemerintah resmi memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Legok Nangka di Bandung, Jawa Barat, Rabu 29 Juli 2026. Proyek ini disiapkan untuk mengatasi persoalan sampah di wilayah Bandung Raya sekaligus menghasilkan listrik berkapasitas 40,79 MW. Melalui proyek tersebut, sampah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi nantinya tidak hanya berakhir di tempat pemrosesan akhir. Ribuan ton sampah setiap hari akan diolah menjadi energi listrik. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yulio Tanjung, mengatakan pemerintah menargetkan pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy menjadi salah satu solusi menyeluruh untuk menangani persoalan sampah perkotaan sebelum tahun 2029. Menurut Yulio, PSEL Legok Nangka memiliki kapasitas pengolahan sekitar 2.000 ton sampah per hari. Proyek ini dibangun dengan nilai investasi mencapai $400 juta atau sekitar 7,2 triliun rupiah.
4: PSEL Legok Nangka dirancang dengan kapasitas pembangkit 40,79 MW dengan pengolahan sampah sekitar 2.000 ton dan nilai investasi sebesar $400 juta atau sekitar 7,2 triliun.
3: Selain menghasilkan listrik, pembangunan PSEL Legok Nangka diproyeksikan menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja. Proyek ini juga diperkirakan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 311.000 ton karbon dioksida. PSEL Legok Nangka ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2029. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan proyek tersebut akan memberikan sejumlah manfaat utama bagi masyarakat, termasuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini dihadapi sejumlah daerah di Bandung Raya.
5: Kita mendapatkan berkah 3 variabel yang pada hari ini akan berjalan dan nanti akan dipetik hasilnya 2029. Variabel pertama adalah sampah yang menjadi problematika masyarakat Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi akan segera terselesaikan.
3: Dedi menambahkan PSEL Legok Nangka juga akan menghasilkan energi listrik bersih yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan industri. Selain itu, pengolahan sampah dengan teknologi modern diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dalam pengoperasiannya, PSEL Legok Nangka akan menggunakan teknologi pengolahan sampah dari Jepang. Teknologi tersebut dilengkapi sistem penyaring emisi modern untuk menahan dan menguraikan gas berbahaya termasuk dioksin serta mengurangi bau tidak sedap dari proses pengolahan sampah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Provinsi Sumatera Barat mencatat kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Yulian Sabah melaporkan selengkapnya.
6: Maka di Indonesia pun ini masuk ranking 5 besar kita kekerasan terhadap anak ini. Dari catatan di sini kita lihat dari 2024 itu ada 1.030 kasus yang ada.
7: Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Sumatera Barat Eri Gusman kepada RRI Padang mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat saat ini menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 1.030 kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian meningkat menjadi 1.080 kasus pada tahun 2025, sementara pada tahun 2026 6 untuk data masih terus dikumpulkan. Harapannya, angka tersebut tidak kembali bertambah. Eri Gusman menyampaikan, melihat angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga

0: kondisi tersebut mesti menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Sebab perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab bersama, sehingga dengan kolaborasi bersama dapat menekan angka kekerasan terhadap anak dan mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah yang aman serta ramah anak.
1: Dan tahun 2025 meningkat lagi menjadi 1080. Kita lihat lagi 2026 berapa lagi peningkatannya lagi ini. Ini yang kita hambat sebetulnya, sebab peningkatan jangan tambah terus. Ya.
0: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi menegaskan bahwasanya anak merupakan amanah sekaligus investasi terbesar bagi masa depan bangsa. Karena itu, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
2: Kita menyadari bahwa perlu ada gerakan bersama untuk melindungi anak-anak Sumatera Barat dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan tentunya akan sangat dipengaruhi atau ditentukan dengan bagaimana kita memperlakukan anak-anak Indonesia pada saat ini.
0: Ari Yuswandi menambahkan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh bagaimana generasi saat ini memperlakukan anak-anak. Anak-anak yang mendapat perlindungan dan pendidikan yang baik akan menjadi generasi emas yang siap membawa Indonesia menuju kemajuan. Yulian Sabah melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.

0: masuk ke wihara Acin Kepura.
1: Iya, Ikis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.
3: Sorong pagi ini.
4: Mendengar pukul 7:30 waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan Sorong Pagi ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Danusya dan kru teknik ada Mas Ulil yang juga menemani Anda. Berbagai program siaran Sorong Pagi ini juga masih dapat Anda dengarkan, pendengar. Nanti di pukul 8 ada Halo RRI, nanti Anda bisa bergabung ya, menyampaikan apa yang menjadi saran, kritik, masukan Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya. Ada keresahan apa soal kebersihan, keamanan, ketertiban di sekitar Anda, pendengar, yang mungkin ingin Anda sampaikan juga dan ditujukan kepada pihak-pihak terkait, bisa Anda sampaikan dalam Halo RRI nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kami nantikan partisipasi Anda, pendengar. Nah, selanjutnya mau saya hadirkan dulu beragam informasi-informasi, berita-berita dari berbagai daerah, tentu saja bersama dengan lagu-lagu pilihan yang semoga saja juga bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Anda mengisi, menikmati suasana Jumat pagi Anda. Yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, yang lagi mendengarkan sambil mengerjakan sesuatu, lagi mau memulai aktivitas di hari ini, selamat menjalankan aktivitas Anda. Oh ya, tak lupa untuk yang ulang tahun hari ini, 31 Juli ya, selamat ulang tahun, sehat, sukses, panjang umur. Yang anniversary, selamat merayakan, semoga berbahagia selalu bersama dengan orang-orang terkasih. Anda yang punya kegiatan di hari ini, semoga berjalan dengan lancar hingga usai. Yang akan melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh, selamat menikmati perjalanan Anda, hati-hati di jalan. Sebelum Anda dalam perjalanan, mungkin bisa dicek-cek lagi segala sesuatunya, jangan sampai ada yang kelupaan, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Nah, pendengar, ada beragam berita-berita dari berbagai daerah yang akan saya hadirkan untuk Anda, di antaranya dari Kepulauan Selayar ini, pendengar. Lagi ada aksi pencurian dengan sasaran rumah kosong yang sedang meresahkan warga di Kecamatan Pasimaranu di Kabupaten Kepulauan Selayar, pendengar. Selain itu dari Halmahera Tengah, saya punya informasi, saya punya berita mengenai Bupati Halmahera Tengah ini menyiapkan strategi pengairan untuk menghadapi musim kemarau. Ada juga mengenai sejumlah SPBU di Banda Aceh ini disidak ini ya. Ini bagus sekali ini, pendengar, untuk mengawasi penyalahgunaan BBM subsidi. Seperti apa beritanya? Nanti akan selengkapnya akan saya hadirkan untuk Anda.

Mendengar aksi pencurian dengan sasaran rumah kosong ini meresahkan warga di Kecamatan Pasimaranu di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam kurun 2 bulan terakhir, sedikitnya ini ada 3 desa dilaporkan menjadi lokasi pembobolan dengan modus pelaku ini masuk melalui jendela saat rumah ditinggalkan oleh pemiliknya. Peristiwa terbaru ini menimpa warga desa Bonerate, pendengar, pada malam hari, pada minggu malam. Pelaku diduga memanfaatkan kondisi rumah yang kosong dan berhasil membawa kabur uang tunai jutaan rupiah serta perhiasan emas senilai puluhan juta rupiah. Pemilik rumah mengatakan saat kejadian dirinya sedang bekerja mendokumentasikan acara pernikahan di Desa Lambego. Sementara istrinya ini juga berada di Desa Majapahit untuk keperluan yang sama sehingga rumah mereka ini dalam keadaan tidak berpenghuni, pendengar. Dijelaskan bahwa istrinya meninggalkan rumah sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah dan kembali pada pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Sang suami menduga pelaku ini melancarkan aksinya dalam rentang waktu tersebut ketika tidak ada penghuni di rumah. Dan menurut korban nih, pendengar, sang pemilik rumah, pencurian dengan modus serupa telah beberapa kali terjadi di awal Juni hingga akhir Juli 2026 di sekitar desanya. Jadi kondisi itu kemudian membuat warga di sejumlah desa dalam wilayah ibu kota Kecamatan Pasimaranu ini merasa khawatir meninggalkan rumah terutama pada malam hari. Dan kemudian juga korban mengaku telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasimaranu. Dikatakan kejahatan tidak boleh dibiarkan merajalela dan berharap ini pihak Polsek Pasimaranu bisa bergerak cepat mengungkap dan menindak tegas para pelaku pencurian spesialis rumah kosong ini, pendengar. Kapolsek Pasimaranu Ibtu Hasan Esos membenarkan kasus tersebut sedang dalam penyelidikan dan kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Pasimaranu di Kabupaten Selayar ini menjadi perhatian khusus kami, ujarnya. Seraya menghimbau seluruh korban yang menjadi atau kemudian rumahnya di bobol pencuri ini membuat laporan resmi agar memudahkan proses penyelidikan dan pengungkapan pelaku, pendengar. Ini dari Kabupaten Selayar, ini lagi ada aksi pencurian dengan sasaran rumah kosong yang meresahkan warga di Kecamatan Pasimaranu. Dan ini terjadi berturut-turut dari awal Juni hingga akhir Juli 2026, pendengar. Selanjutnya dari Halmahera Tengah, Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangaji memimpin rapat menghadapi musim kemarau di ruang rapat bupati. Rapat ini diikuti oleh Kepala Dinas Pertanian beserta jajarannya untuk membahas strategi pengairan pertanian. Jadi pemerintah daerah Halmahera Tengah mengevaluasi kondisi sumber air bagi lahan pertanian selama musim kemarau dan pembahasan ini didukung paparan video sebagai bahan identifikasi titik-titik sumber. Kepala Dinas Pertanian juga memaparkan kondisi ketersediaan air pada sejumlah kawasan pertanian. Data tersebut menjadi dasar penyusunan langkah penanganan pengairan ke depannya. Bupati Halmahera Tengah meminta seluruh program pertanian ini disusun secara terintegrasi mulai dari penanaman hingga panen. Menurutnya keberhasilan pertanian ini bergantung pada perencanaan yang matang. Selain produksi, Bupati juga meminta perhatian terhadap pemasaran hasil pertanian ini agar menjangkau pasar yang lebih luas dan strategi pemasaran ini dinilai penting meningkatkan nilai ekonomi produksi petani. Bupati Halmahera Tengah juga meminta seluruh kebutuhan anggaran sektor pertanian ini dihitung secara menyeluruh dan perencanaan tersebut akan dibahas bersama DPRD pada pekan depan, pendengar. Selanjutnya nanti saya punya berita dari Aceh. Sejumlah SPBU di Banda Aceh ini disidak untuk mengawasi penyalahgunaan BBM subsidi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Pendengar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bersama pemerintah Provinsi Aceh dan aparat penegak hukum melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah SPBU di wilayah Banda Aceh sebagai upaya memperkuat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak BBM sekaligus memastikan distribusi energi kepada masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kegiatan sidak ini juga dihadiri pihak-pihak terkait ini pendengar. Dan kemudian juga berdasarkan hasil sidak, stok BBM di seluruh SPBU yang menjadi lokasi pemantauan ini dipastikan dalam kondisi aman dengan seluruh produk tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tim gabungan juga memastikan seluruh SPBU di Aceh ini telah menerapkan penggunaan QR Code dalam penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim gabungan turut menemukan sejumlah kendaraan yang sedang mengantri dan terindikasi sebagai kendaraan pelangsir. Menariknya, saat pengawasan berlangsung, beberapa kendaraan tersebut memilih keluar dari antrian dan meninggalkan lokasi SPBU, begitu ya. Kondisi tersebut berdampak pada antrian kendaraan yang kembali normal dan tidak lagi mengular hingga keluar dari area SPBU. Jadi kendaraan-kendaraan modifikasi ini saat kemudian melihat ada tim gabungan yang sidak nih, mereka langsung keluar dari antrian dan kabur, begitu pendengar. Kabid Minyak dan Gas Bumi Dinas SDM Provinsi Aceh mengatakan bahwa pengawasan bersama ini merupakan langkah penting untuk memastikan penyaluran BBM, khususnya BBM subsidi, berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Dan juga pendengar dikatakan bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini terus mendorong pengawasan penyaluran BBM secara bersama-sama agar distribusi energi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui sinergi ini diharapkan penyaluran BBM subsidi ini semakin tepat sasaran, tidak disalahgunakan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang berhak. Ini yang dikatakan oleh Kabid Minyak dan Gas Bumi Dinas SDM Provinsi Aceh pendengar bernama Dian Budi Dharma. Dengar, itulah beberapa informasi-informasi dari berbagai daerah yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Sorong Pagi ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat lagi nanti akan kami hadirkan Halo RRI. Ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda? Nanti Anda bisa sampaikan kepada kami pendengar. Untuk itu dengarkan terus Sorong Pagi ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.
1: Sorong pagi ini.
2: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1, 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
3: Lobok, selamat pagi pendengar, inilah Halo RRI Pro 1 RRI Sorong edisi Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Danusya. Anda bisa bergabung pendengar menyampaikan apa yang menjadi saran, kritik, masukan Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya. Ada masalah apa seputar layanan publik di sekitar Anda? Silakan sampaikan kepada kami pendengar. Atau mungkin ada keresahan, keluhan terkait ketertiban, keamanan, kebersihan, dan lain sebagainya yang ingin Anda sampaikan juga dan diingin ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Boleh nih pendengar Anda sampaikan di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Anda bisa telepon di 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Sekali lagi pendengar Anda dapat bergabung di 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Dan kita langsung sapa pendengar yang sudah ingin bergabung. Halo, selamat pagi. Oh, sayang sekali terputus. Silakan bisa dicoba lagi pendengar dimanapun Anda berada. Silakan bergabung bersama kami dalam Halo RRI hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur pendengar. Saya langsung coba menyapa lagi pendengar yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pak Timo, silakan Pak Timo.
1: Iya, dan ini saya mau bicara sesuatu di luar masalah pendidikan. Ini masalahnya aktual sekali. Ini terkait dengan penggusuran rumah di Suprau atas nama pemiliknya Bapak Nimrod Korwa. Ini sudah viral sebenarnya. Cuma karena orang saya sebagai salah satu tokoh adat masyarakat itu biar diserang, saya juga berperan di dalam upaya proses hukumnya. Ini karena melibatkan pejabat daerah Kota Sorong. Mudah-mudahan yang saya ngomong hari ini bisa terekspos ke telinga mereka. Ada upaya untuk restoratif justice. Itu karena harapan dari mungkin Pak Wali Kota ya, kan ini melibatkan asisten satu. Ini sudah ranah hukum sebenarnya. Karena penggusuran ini memang tidak manusiawi. Oleh karena itu, mengapa kami dari tokoh-tokoh adat, masyarakat suku Biak terlibat di dalam upaya proses hukumnya. Dan sekarang sedang tahap pertama masih di tingkat kepolisian. Cuma ada upaya bagaimana terjadinya restoratif justice. Itu kan masalah hukum ya. Tapi tidak serta-merta, karena begini, ada 5 syarat apabila dilakukannya restoratif justice. Saya yakin polisi dan orang-orang hukum mengerti soal ini. Cuma saya mau kasih beberapa pemikiran bahwa ini bukan seperti kita membalik telapak tangan. Walaupun itu menyangkut soal kredibilitas, integritas daripada kolektivitas pemerintah daerah Kota Sorong. Karena begini, hukum tidak tajam ke bawah, dia tajam ke atas juga. Jadi kalau asisten satu berdalih mengamankan tugas negara itu kan ngawur namanya. Dia harus belajar banyak, dia harus sekolah lagi supaya jangan sekedar menjadi nama istilah pejabat negara di daerah dan mau mengamankan kepentingan negara. Ingat bahwa di negara ini ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang sistem ketentuan pemerintahan negara ini di daerah khususnya, yaitu khusus menyangkut soal larangan dan pembatasan kewenangan bagi pejabat yang terkait masalah tidak menggunakan kewenangannya untuk melakukan abuse of power atau premanis ad spec. Jadi dia tidak bisa serta-merta karena dia pejabat negara lalu seenak saja bekerja sama dengan PT Salawati Motor lalu pergi menggusur rumah Bapak Nimrod itu. Otaknya itu harus dia mengerti bahwa dia itu pejabat negara di daerah yang dipayungi oleh hukum di negara ini. Jadi kalau memang dia mau menggusur, ingat hal yang kita harus mengerti, warga masyarakat sekalipun sedang salah membangun sesuatu di atas tanah yang dikatakan HPL, tapi itu tidak serta-merta. Karena ada 5 hal yang jangan dilanggar. Dan saya jelas mengerti soal itu. Kalau mau menggusur, itu harus memenuhi 5 hal dulu. Supaya benar-benar rasa keadilan itu dia paralel sampai ke kehidupan masyarakat.
3: Baik.
1: Nimrod ini kan dia kalau kita bicara secara etnologis dia kan orang Biak. Cuma ingat di dunia ini segala macam manusia hidup di mana saja berada. Yang penting dia patuh bahwa di mana bumi dipijak langit dijunjung itu harus ada dalam otak supaya dia mengerti filosofi itu.
3: Oke. Okay.
1: Jadi ini soal ketidakadilan.
3: Baik.
1: Jadi mudah-mudahan yang saya ngomong ini bisa dia berlanjut sampai ke telinga Pak Wali Kota dan asisten satu yang bersangkutan yang mengatakan bahwa dia mengambang negaranya, negara yang mana, itu negara apa namanya.
3: Oke.
1: Okay. Jadi jangan cuma bicara di mulut, tapi mereka membuktikan bahwa restoratif justice itu bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya, karena nanti saya juga ada di situ. Mm-hmm. Kita bicara sama-sama.
3: Oke.
1: Okay. Jadi mungkin ini saya ngomong nanti yang menyangkut masalah pendidikan itu nanti kapan-kapan bisa.
3: Baik.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat pagi Pak Timo. Kita coba ke penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Kang RRI pada Anusya.
3: Baik, silakan, Bung Daix.
4: Ya, jadi ini saya menyambung kelekesa dan ringkian hati dari warga korban kebakaran di Jalan Misol tuh, begini Bung Danu, pada Anu. Ini kawan ini, awan mungkin nih Bung Danu pernah ingat yang Halo RRI yang 3 minggu lalu ke 4 minggu lalu saya bilang, saya angkat cari tengah tuh dia, tuh itu di rumah yang terbakar dan sebagainya lagi teman-temannya. Jadi ini kalau kesan dari mereka bahwa mereka menyampaikan bahwa tolong Bapak Gubernur atau tidak Wakil Gubernur, karena Wali Kota sudah turun dan bilang ke tahun 2024 kompleks itu kompleks multiras Bung Danu. Mm-hmm. Segala suku ada, bukan satu suku saja, dan segala agama ada di situ. Jadi dia mereka bilang sian masa Wali Kota turun Wakil Gubernur tidak turun. Dulu kan 2024 itu memang kompleks itu kemenangan besar untuk Elkam dan Aman Nasrau itu dorong kata-kata begitu. Jadi itu mau gubernur yang turun, bukan wali kota. Katanya mereka begitu, saya sambungkanakan saja begini untuk Bung Danu, semua mungkin saya dengar. Mm-hmm. Saya bukan anggota DPR, cuma DPR, Daix pecinta RRI, itu saya bilang saya begitu. Mm-hmm. DPR itu Daix pecinta RRI, begitu. Jadi tolong didengar untuk Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, itu saja yang kemauan begitu. Mm-hmm. Karena mereka tim sukses untuk kemenangan di kompleks itu untuk Elkam dan Aman Nasrau. Oke, Bung Danu, demikian, terima kasih.
3: Baik, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Daix yang menyampaikan keluh kesah ini ya, para korban kebakaran di Jalan Misol Kampung Baru yang sangat mengharapkan ini gubernur datang untuk kemudian melihat kelanjutan nasib mereka seperti apa. Tadi juga sudah ada Pak Timo yang menyoroti soal kasus Bapak Nimrod Korwa yang harus terus dikawal begitu ya. Oke, nanti kita masih akan lanjut lagi pendengar, tetap bersama kami masih di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda? Silakan Anda bisa sampaikan kepada kami.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Mendengar masih di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusyah. Ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda, silakan sampaikan kepada kami di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887703. Ada keresahan apa seputar pelayanan publik yang Anda temui atau seputar keamanan, ketertiban, kebersihan di sekitar Anda dan ingin Anda sampaikan kepada pihak-pihak terkait, boleh bisa Anda sampaikan ya pendengar di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Pendengar, selaku kuasa hukum dari korban Jatir Yuda Marau, ini mengatakan, sang kuasa hukum mengatakan langkah hukum yang diambil tentu mengikuti keinginan kliennya, di mana kliennya selaku korban telah membuat surat pernyataan menolak upaya restoratif justice atau perdamaian yang ditujukan ke penyidik Satreskrim Polresta Sorong Kota dan dikirim pula kepada pihaknya. Ini mengenai tolak damai, Nimrod Korwa ingin bos PTSM dan oknum pejabat kota Sorong tetap dihukum. Sementara Nimrod Korwa sebagai korban mengaku menolak dan tidak mau menerima upaya perdamaian yang ditawarkan oleh para tersangka. Pendengar, sikap tegas korban Nimrod Korwa didasari oleh kondisi yang dialaminya karena ulah para tersangka, rumahnya telah rata dengan tanah dan dia kehilangan tempat tinggal yang sudah ditinggali sejak tahun 2014. Nimrod Korwa cuma punya satu keinginan, membuat para tersangka ini menyesali tindakan yang mereka lakukan. Dan atas sikap korban selaku kuasa hukum, Yuda Katakana juga akan memenuhi keinginan kliennya, apalagi dalam perkara ini kliennya merupakan korban yang kehilangan tempat tinggal. Pendengar, ini seperti yang diberitakan di rri.co.id ya, dikatakan perlu kami sampaikan sejak perkara ini dilaporkan pihak pelapor telah berupaya menawarkan RJ, namun berdasarkan sikap dari kliennya, sang korban, kami telah sampaikan kepada penyidik Satres Reskrim Polresta Sorong Kota bahwa korban menolak RJ dan meminta kepolisian untuk terus memproses perkara ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Nampaknya sudah ada yang ingin bergabung, pendengar, coba kita sapa. Ada Pak Jerry. Selamat pagi Pak Jerry. Silakan Pak Jerry, ada keresahan apa ini? Ada masalah layanan publik apa ini yang ingin Pak Jerry sampaikan?
2: Saya sebenarnya mau fokus ke persoalan lowongan pekerjaan ya, yang terkait dengan izinkan saya memberikan sebuah pemikiran terkait dengan narasi tadi yang baru disampaikan dalam lewat forum ini
1: Halo Pak Jerry.
2: Halo Eri.
1: Ya, Pak Jerry, suaranya putus-putus ini Pak Jerry.
2: Ini saya harus keluar lagi deh ke
1: belakang. Iya, coba cari signal yang pas ini nampaknya. Agak terputus-putus suara Pak Jerry. Mungkin bisa dicoba lagi Pak Jerry. Halo.
2: Oke, bisa saya sambil keluar.
1: Iya.
2: Bisa kalau begini kah Pak
1: Danu? Ya, mudah-mudahan. Silakan lanjut Pak Jerry. Ya.
2: Apa yang disampaikan oleh Pak saudara saya Pak Timo Kebarek, izinkan saya sebagai pribadi, sebagai keluarga bijak yang ada di Sorong. Saya jujur saja Pak Danu, saya ikuti persoalan ini saya prihatin, kalaupun saya hanya lewat media dan komunikasi terbatas dengan keluarga bijak. Tapi izinkan saya menyampaikan sebuah pemikiran bahwa apa yang tadi disampaikan Pak Mati lewat bincang pagi hari ini mengingatkan saya untuk ikut memberikan suara atau pandangan supaya menjadi perhatian untuk semua orang, khususnya dari sisi kami keluarga besar orang biak ya, yang ada di Papua Barat Daya, lebih khusus yang ada di Kota Sorong. Yang pertama, memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Nimrod Korwa, malah investigasi aktif yang dilakukan oleh pihak Kabupaten Kota

0: Sorong ataupun Papua Barat Daya ya. Karena saya pikir tidak bisa seperti begitu modalnya. Ya, dalam kapasitas sebagai seorang pejabat publik ya, perangkat daerah di Kota Sorong. Saya pikir itu sudah keluar melenceng jauh dari tupoksi dia sebagai seorang asisten satu. Ya, saya pikir sudah tidak benar, sudah jauh sekali. Sangat-sangat melenceng. Kalau sebagai pribadi saya bisa memahami, tapi dalam kapasitas sebagai seorang pejabat publik, ya, asisten satu, bidang pemerintahan, saya pikir tidak bisa seperti begitu. Dan Pak Wali Kota harus memahami itu. Tidak punya itu, walaupun itu pembantunya Bapak. Jadi menurut saya tidak bisa seperti itu. Itu mencederai, sangat-sangat mencederai dan tidak bisa dibenarkan dengan model apapun. Apalagi kalau kita merujuk pada aturan-aturan atau kebijakan yang berlaku di lingkungan birokrasi. Tidak boleh itu. Tidak bisa dibenarkan. Mohon maaf kalau saya bicara aturan terlalu banyak. Tetapi saya hanya singkat saja untuk menyampaikan itu. Dan saya berharap supaya persoalan ini tidak bisa tinggal diam. Supaya jadi contoh bagi yang lain. Tidak melakukan hal-hal seperti macam begitu. Sampai sudah meratakan bangunan begitu. Apa memang sudah ada keputusan pengadilan nggak kata hukum tetap sehingga ada apa pengambilan tindakan seperti itu? Siapa ini juga pertanyaan lagi. Jadi saya jujur saja dari luar tanah Papua saya berhati sangat-sangat prihatin. Saya juga orang yang sama semua kami pernah ada di perintah ini tapi. Saya pikir ini perilaku yang tidak bisa deh. Sudah banyak contoh-contoh itu. Jangan kan di Kota Sorong, kasus di Raja Ampat. Sampai hari ini tidak tahu beritanya itu seperti apa. Ini sangat memalukan dari sisi kami. Apa keluarga besar masyarakat biak yang ada itu. Menurut saya tidak bisa dibenarkan. Sangat-sangat tidak bisa dibenarkan. Memang sekali lagi. Ya, itu tidak bisa dibenarkan. Siapapun Anda. Saya berbicara dalam kapasitas pribadi saya sebagai orang biak. Ya, tidak bisa dikenalkan itu. Nah, makasih. Yang kedua, ini terkait dengan apa informasi yang saya sempat ikuti dan saya juga cari informasi juga ke Kota Sorong terkait lowongan pekerjaan. Saya bangga dan saya punya adik-adik, saya punya anak-anak yang ada di Kota Sorong, yang ada dalam forum pencari kerja, dalam bagaimana mencari peluang sehingga anak-anak Papua yang ada di Kota Sorong juga bisa terjadi lewat sebuah proses penerimaan yang baik. Ini juga masukan saya juga kepada pemerintah kota, provinsi dan kabupaten lain supaya itu menjadi perhatian ke depan. Tentu saya berharap bahwa dari data-data informasi yang saya miliki terkait yang tidak pengangguran terbuka yang ada di provinsi Papua Barat. Nah, saya kalaupun BPS merilis pada penurunan angka, tapi saya mau menyampaikan supaya ini menjadi catatan untuk kita semua. Saya sempat memantau dari kesehatan sampai kabupaten sana, khususnya di kios modernnya, Alfamart ataupun Indomaret, memang persentase pekerja yang ada di untuk kita anak-anak UAP ini jujur saja hanya 0,sekian%. Ya, 0,sekian. Sangat-sangat disayangkan. Saya jadi bertanya apakah memang kita punya anak-anak memang tidak berminat? Apa mungkin berminat tapi tidak bisa masuk? Ada apa? Nah, ini harus jadi perhatian. Harus jadi perhatian. Karena di BPS, rilis BPS itu kan 21,7%. Sekian ribu orang yang masih dalam kategori yang terbuka. Walaupun angkanya dikatakan turun sekian persen. Tapi faktanya sekarang banyak anak-anak yang berkuara di pinggir. Kenapa kami masih tetap menganggur bersama itu? Apakah kami memang tidak mampu untuk bersaing atau memang tidak siap atau ada masalah apa? Nah, dan oleh karena itu, saya berharap supaya pemerintah maju provinsi bisa kambuh sampai itu di pejabat-pejabat Pak Wali Kota, Bupati, saya Kabupaten, saya Provinsi, Papua Barat Daya memperhatikan hal ini, khususnya yang ada di Kota Sorong dan Kabupaten di mana banyak kios-kios modern, seperti Alfamart atau Indomaret, bahkan yang lebih nyata depan mata kita adalah di seputar reklamasi Kota Sorong, ya. Kita lihat di situ, di depan mata itu. sudah banyak bangunan-bangunan apa megah di situ, tetapi apakah dalam itu persentase pencari kerja itu seimbang apa tidak ya?
1: Oke.
0: Dan tidak, ya saya baca sampai di kan di media-media itu, nah, ini supaya menjadi perhatian, supaya bagaimana menimbulkan, ya tentu dengan harapan bahwa kita punya anak-anak ini juga harus pandai-pandai juga mempersiapkan diri, artinya kalau Anda mau ikut bersaing ya, mari kita kan kualitas. Ya, ada peluang-peluang misalnya yang dibangun dibuat oleh pemerintah, misalnya pelatihan-pelatihan pegawai. Karena balai besar ada di kota orang kok.
1: Oke.
0: Kenapa? Aku manfaatkan itu.
1: Baik.
0: Bagaimana untuk meningkatkan hal yang saya menjadi perhatian tidak tidak menimbulkan apa pergeseran-pergeseran ataupun pemikiran-pemikiran yang kemudian membuat kita atau mengajak kita harus ikut berbicara.
1: Iya. Terkait dengan baik.
0: Pikiran terbuka. Itu saja. Terima kasih Pak Danu.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Pak Jerry Marian menyoroti dua hal pendengar mengenai kasus pengerusakan rumah Nimrod Korwa yang harus dikawal, kemudian juga mempertanyakan mengenai kenapa pekerja orang asli Papua di Papua Barat Daya ini sangat minim sekali begitu ya. Terima kasih Pak Jerry sudah bergabung. Pendengar tetap bersama kami masih di Halo RRI Prof 1 RRI Sorong. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
3: Pendengar masih di Halo RRI, Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danu Syah. Anda masih bisa bergabung di 0951-324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Sampaikan ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda, pendengar, silakan bergabung bersama kami. Dan kita sapa lagi penelpon yang ingin bergabung, ada Pak Timo nampaknya kembali lagi. Silakan Pak Timo. Ya.
4: Saya nyambung yang tadi ini, saya baru dapat informasi. Dalam masalah ini saya sekilas info dulu ya, nanti perkembangannya bagaimana terserah RRI. Yang jelas masalah ini saya lihat Bapak Kapolda mau intervensi. Ingat, jangan paksa keadaan, karena beliau bukan datang dari kerajaan surga. Jadi kalau mau intervensi, pakai akal sehat. Karena nanti sebentar pertemuan itu saya juga hadir. Selaku tokoh adat suku Biak, di mana bumi dipijak dan langit harus dijunjung, itu saya akan buktikan. Tapi kalau kita sudah bicara konteksnya hukum, itu tidak tajam ke bawah, juga tidak tumpul ke atas. Oleh karena itu, Pak Kapolda Papua Barat Daya, ini sentilan saja, jangan paksa keadaan untuk intervensi, mau mengendalikan sistem penyidikan yang sekarang sedang berlangsung di Polresta Kota Sorong. Mudah-mudahan saya ngomongin ya. Dengar.
3: Pak Timo, demikian. Halo Pak Timo.
4: Ya.
3: Pak Timo, terkait kasus pengerusakan rumah Pak Nimrod ini, nanti ada pertemuan apa nih?
4: Ada upaya untuk restorative justice yang difasilitasi oleh Polresta Sorong atas intervensi Kapolda, katakanlah begitu, karena saya baru dapat informasi dari Kepala Suku Biak bahwa saya sebentar juga harus hadir, karena dalam hal begini memang saya perlu hadir supaya saya mau melihat kita yang ada di dalam wilayah hukum Papua Barat Daya dan khususnya Kota Sorong itu, kita mau kembangkan keadilan dan kebenaran seperti apa kalau konteksnya kita bicara soal-soal hukum.
3: Oke, berarti ini nanti mau ada pertemuan ya untuk membicarakan terkait restoratif justice ya, kasus ya, pengerusakan rumah Pak Nimrod ya.
4: Kami diundang. Oke. Karena saya juga salah satu tokoh penasehat suku Biak, jadi saya harus hadir karena diundang tadi,
3: baik diinformasikan.
4: Karena kesannya saya dengar ini Kapolda mau intervensi, ya kita berdoa supaya Kapolda jangan lakukan itu supaya umurnya panjang, itu aja.
3: Baik, terima kasih.
4: Ini saya yang ngomonginnya, saya yang ngomong ini penasehat suku Biak.
3: Baik.
4: Jadi kalau Kapolda mau intervensi, pikir-pikir dua kali dulu. Terima kasih ya.
3: Oke. Baik, terima kasih Pak Timo. Ini terkait kasus pengerusakan rumah Bapak Nimrod Korwa, terkait restoratif justice. Ini katanya nanti ada pertemuan ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Timo. Dan seperti apa kasus hukumnya ini terus berjalan. Nah, diharapkan juga RRI mengawal kasus ini begitu ya, yang disampaikan oleh Pak Timo. Pendengar, saya masih nantikan Anda lagi, silakan di 0951-324222, 0812-3868-8703. Halo, selamat pagi.
5: Pagi.
3: Selamat pagi. Dengan siapa, di mana?
5: Reno Nijan. Doni,
3: Danu.
5: Oh, Danu.
3: Iya,
5: Danu
3: dengan Dolphin. Pak Dolphin. Silakan Pak Dolphin.
5: Itu kalau masalah itu, kalau begitu ya sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik ini, loh, tidak usah untuk mau. Itu maksudnya masalahnya apa sampai kenapa terhadap tujuan kayak dia orang rumah tuh orang bangun setengah mati capek bangun baru itu benda mati tidak boleh begitu itu. Mm-hmm. Kan begitu baru mau tinggal di mana makan minum sehari anak-anak itu gimana jadi begitu saja kalau mau jalur hukum-hukum yang benar ya tidak usah untuk intervensi di sana kemari.
3: Iya harapannya Pak Dolphin juga berarti tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku begitu ya. Oke.
5: Siapa suruh mau pergi itu benda mati kalau begitu maksud tujuan ke dia orang ya tidak boleh kasihan rumah di tempat untuk kita tinggal makan minum gitu.
3: Iya.
5: Itu baru anak-anak istri itu mau ke mana kan.
3: Baik.
5: Itu saja, terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat pagi untuk Pak Dolphin ini juga menyoroti mengenai kasus pengerusakan rumah Pak Nimrod Korwa ya, yang proses hukumnya sedang berlangsung dan meminta agar kasus ini biarkan saja berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku begitu ya. Saya coba sapa lagi nih nampaknya Pak Jerry. Kembali lagi, selamat pagi Pak Jerry, silakan.
6: Baik, makasih. Saya hanya mau ingin menyampaikan saya terima kasih untuk saudara saya Pak Timo Kabarek. Saya betul-betul sangat tidak tahu mau pakai akal sehat yang bagaimana saya ingin berbicara. Jadi gini, tadi saya sudah singgung sebenarnya. Kalau cuma pribadi itu saya tidak persoalkan. Tapi kalau membawa kapasitas sebagai seorang pejabat publik di lingkungan pemerintahan Kota Sorong, ya dalam kedudukan sebagai asisten satu, ya. Itu pembantu sekretaris daerah atau sekretaris wilayah untuk membantu Pak Wali Kota. Tentu sebagai ASN ada aturan. Kalau itu sudah dibawa ke ranah-ranah yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kapasitas kita, itu sangat berat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun nanti Papua di Papua Barat berdaya mengintervensi satu kita juga pertemuan saya apakah asisten satu itu adalah bagian daripada apa domain atau wilayah kekuasaan daripada kepala saya pikir tidak sangat jauh sekali dan ini memperlihatkan bahwa ada hal-hal yang sebenarnya sangat luka terjadi amat dan bagi saya ya, saya tidak bisa menentukan apa itu. Mari kita memberikan yang baik semua kita terkait dengan melihat persoalan. Ini persoalan apa? Sehingga kita membawa kapasitas kita. Ya, saya mau ingatkan Pak Wali Kota, kalau memang itu adalah pembantu Bapak, kalau memang dia terindikasi melakukan sebuah perbuatan melanggar sumpah yang dia sebagai seorang ASN, sebaiknya Bapak bersikap dan bertindak dulu. Ya, kalau dia dalam jabatan. Itu tugas Bapak sebagai Wali Kota. Itu amanahnya sudah jelas sekali di dalam peraturan pemerintah mengatur tentang disiplin aparatur sipil negara. Saya tidak pun menjelaskan itu sudah cukup jelas tuh. Bapak kan pernah menjabat sebagai seorang pimpinan negara di Sorong, hubung bawah ini seorang Wali Kota. Jangan tinggal diam Pak. Tak bisa seperti begitu Pak. Mohon maaf ini lagi, mohon maaf. Ya. Kami juga sudah cukup lama dan bekerja sedikit memahami tentang aturan dan apa aparatur sipil negara. Tapi kalau seperti begini kan memalukan, sangat memalukan. Tak boleh seperti itu. Apalagi kalau seperti itu Polda mengambil atau mengintervensi itu malah lebih lagi sudah tidak tahu kita mau ngomong apa. Dunia ini sudah mau jadi apa ini kita? Jangan mencontohi hal-hal yang tidak baik dan tidak pantas bahkan buruk.
3: Baik.
6: Boleh, itu akan jadi contoh, jadi presiden bagi yang lain. Tak bisa seperti begitu, Kak. Saya akan pantau ini dan saya akan coba mengecek pada keluarga di saya di Kota Sorong. Saya belum tahu siapa Pak Daud Korwa, tapi kalau memang dia ada penyambungan dengan almarhum, ya. Mantan ketua tenaga buruh di PKBM di Sorong, berarti itu orang itu ada di bawah saya. Saya akan mengecek dulu kalau memang dia korwa ada hubungan dengan Pak Almarhum Tuan Korwa.
3: Oke.
6: kalau kita mau ambil bisnis kita sebagai keluarga. Sayangnya saya lagi jauh, saya ada di luar kota Sorong.
3: Baik.
6: Tapi begitu saja yang saya ambil. Jadi sekali lagi saya pernah ke Bapak Wali Kota. Jangan membiarkan persoalan ini sampai masuk ranah-ranah yang tidak menyelesaikan masalah, bahkan membuat kebingungan banyak orang. Itu persoalannya bagaimana bisa seperti begini. Dan Bapak harus bersikap dengan tidak. Ya, dia memang membantu Bapak dalam kapasitas sebagai seorang asisten. Tidak bisa begitu.
3: Baik Pak Jerry.
6: Kalau mau lepaskan jabatannya dulu.
3: Oke.
6: Terima kasih, selamat pagi.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk Pak Jerry Marian yang kembali lagi bergabung. Ini juga masih tetap menyoroti persoalan kasus pengerusakan rumah Pak Nimrod Korwa yang harus terus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan jangan ada intervensi dari pihak manapun. Kurang lebih seperti itu harapan yang disampaikan. Pendengar, kita dengarkan dulu lagu berikut ini masih di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Pendengar kita di bagian akhir, Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Ini ada yang bergabung lewat chat WhatsApp, saya bacakan dulu. Assalamualaikum, izin mau tanya menyangkut PKH, bagaimana cara mengetahui kalau kita masuk desil berapa, terus desil berapa yang berhak menerima, dan kalau sudah layak, mampu, tapi masih menerima, ini bagaimana? Sekian dan terima kasih. Baik, akan kita teruskan ya ke pihak terkait. Ini terkait pertanyaannya mengenai PKH, ini tentu saja menjadi pertanyaan yang bagus juga untuk bisa dibahas. Dan langsung saja saya sapa satu penelpon terakhir kita, ada Ibu Bidan Louis. Halo Ibu Bidan Louis, ada masalah layanan publik apa ini di sekitar Ibu Bidan Louis? Silahkan sampaikan.
2: Baru monitor.
1: Baik.
2: Cuman ada ujungnya ya, pengerusakan rumah. Mohon izin warga seluruh yang ada di Sorong Raya. Saya bukan orang hukum, tapi masukan saja ya, masukan. Artinya, kenapa rumah itu sampai dirusak? Kita harus bertanya dulu dari awalnya, apakah rumah itu sengketa atau tidak, berperkara atau tidak, bermasalah atau tidak. Nanti kemudian lahirlah LP, laporan polisi, masuklah dia pasal 385 KUHAP, penyerobotan tanah. Kemudian kalau itu tidak ada, berarti yang merusak rumah salah. Tetapi kalau yang merusak rumah ini dilihat dulu, rumah itu dieksekusi. Nanti kalau dia sudah ada LP, sudah ada KUHAP dari kepolisian, masuk di kejaksaan SP2 HP-nya bahwa tindakan perkara itu sudah selesai dan hukumnya naik di pengadilan.
1: Iya, Ibu Bidan, itu, halo.
2: Siap.
1: Iya, Ibu Bidan, terkait kasus ya. Ini sudah ada proses hukumnya. Jadi tersangkanya sudah ada begitu ya.
2: Oh siap, oke baik, berarti artinya dari awal sampai akhir sudah ada. Nah kalau itu pengerusakan rumah, kalau secara pribadi dirusak itu sangat keliru. Tetapi kalau rumah itu dirusak yang berjudul dieksekusi rumah itu karena tidak ada hak ahli waris sertifikat, itu yang betul.
1: Baik.
2: Kita serahkan ke Bapak Kapolda, Polresta Sorong dan Aimas. Belajarlah dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh musyawarat dan mufakat. Kapolda juga bukanlah orang yang bermain-main, dia jenderal, dia tahu mana yang harus dia kerjakan, jaksa juga pengadilan. Tapi kalau rumah atas nama Pak Korwa itu dirusak secara pribadi, salah. Karena dia harus berjalan lagi dengan eksekusi rumah. Itu di termasuk warga Sorong yang banyak saya lihat ini, banyak rumah-rumah sudah keluarnya PBB. Rumah negara yang kamu bikin rumah-rumah berdiri itu juga akan saya pantau terus. Oke, Kak Danu, sisa waktu 2 menit.
1: Baik.
2: Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Shalom. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Bidan Louis. Jadi penelpon terakhir kita ini juga menyoroti soal kasus pengerusakan rumah Bapak Nimrod Korwa. Pendengar, saya Danusyah dan kru teknik yang bertugas, akhirnya kita menyudahi kebersamaan kita di Halo RRI edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung. Sampai jumpa lagi di Halo RRI edisi-edisi yang akan datang, tentu saja di program Masatu Radio Republik Indonesia Sorong. Lawobok, selamat pagi.
0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Dok 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
4: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula, semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
3: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.